bahwa mengevaluasi diri itu susah, susah banget. Biasnya tuh banyak. Jangankan hati, fisik aja kita butuh alat, kita butuh mesin hari ini, kita butuh komputer gitu, kita butuh, dan itu mahal-mahal, MRI mahal gitu, tes darah mahal, itu untuk fisik. Gimana untuk hati gitu lah. Anda pernah MRI? Mahal gak MRI? Mahal. Pernah gak bilang request, sekalian keikhlasan saya dok ya, dicek. Gak bisa. Keikhlasan Anda, bingung dia. Aduh, error ini orang. Gitu lah. Gitu lah. Ini ronsen, pernah ronsen? Pernah. Bisa pernah bilang, sekalian cek kesombongan ya dok. Gitu lah. Saya, dia bingung sih. Obat kita ditambah lagi. Gitu, karena ini orang error. Gitu. Jadi alat-alat yang canggih-canggih itu gak bisa deteksi itu. Gak bisa. Nah, salah satu hal penting adalah kita ngeliat siapa yang ada di sekeliling kita. Kita, bukan orang di luar sana. Karena dunia itu panggungnya fitnah, panggungnya isu dan seterusnya. Tapi kita harus jujur. Selama kita bersama dengan orang-orang yang berusaha jujur, berusaha sabar, berusaha ikhlas, dan seterusnya. Binillah ya. Dengan terus muhasabah, dan terus berzikir, dan terus istighfar, dan taubat kepada Allah. Aman. Kenapa? Ini kaidah besar. Sunnatullah dan hikmah Allah itu mengklasifikasi orang baik dan orang buruk. Ingat, orang baik dengan orang buruk, bukan orang sempurna dengan yang gak ada yang sempurna di antara kita. Sebagaimana dijelaskan Ibnu Qayyim dalam Wabil Shayyib, bahwa untuk menjadi orang soleh bukan mencari kesempurnaan, tapi pahala kita lebih besar daripada dosa kita, kebaikan kita lebih banyak daripada kemaksiatan kita. Nah, kalau kita dikelilingi orang-orang seperti itu, aman. Itu penting, sangat penting. Makanya kan dulu apa, pada saat misalnya dalam kondisi genting dulu, misalnya dalam kondisi peperangan, itu panglima malamnya ngiter kan ke tenda-tenda tentara. Ketika panglimanya diriwayatkan melihat ini tentaranya tahajud, berdoa segala macam, mereka akan mengatakan, insya Allah besok kita akan menang. Gitu. Itu poin. Kenapa? Karena saya dikelilingi oleh pasukan yang sujud kepada Allah, yang takarub kepada Allah, yang doa kepada Allah. Dan itu baru bisa, klasifikasi itu baru bisa berjalan kalau ada ujian. Kalau gak ada ujian, enggak. Kalau gak ada ujian, ikhtilat tadi. Tapi begitu ada ujian, orang akan memperlihatkan hakikatnya. Itu poin. Itu poin penting. Dengan ujian kita bisa nilai siapa diri kita, kualitas istri kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, dan lain-lain sebagainya. Kita lihat orang tua kita gimana kualitasnya, anak atau cucu kita seperti apa, dan lain sebagainya. Itu penting. Karena dengan kita butuh salah satunya tadi untuk muhasabah, untuk apa, optimis ini kita di jalan kebenaran atau kebatilan, kan itu poinnya. Makanya kan sekali lagi, kenapa salah satu hikmah ya hadirin, kenapa antum baca sirah Nabi SAW di fase Mekah, misalnya Husain fase Mekah, itu orang diajak dakwah Nabi SAW tuh, masuk Islam itu simple banget, secara umum kan simple. Kenapa? Karena mereka kan orang lapangan. Mereka khatam kehidupan. Mereka ngelihat kalau ini nggak mungkin kalau bukan orang baik. Ini orang difitnah, dihajar sana, dihajar sini, dibilang dukun lah, dibilang tukang sihir lah, segala macam. Tapi nggak ngamuk, nggak marah-marah, tetap tenang, budi pekertinya baik, ihsan. Itu lebih powerful. Jadi orang tuh tenang. Enggak. Makanya sebagian mereka bilang apa?
Saya tuh udah ketemu penyair tuh banyak. Muhammad itu bukan penyair. Saya udah ketemu hanya baik. Saya udah pernah ketemu A, ketemu B, ketemu C. Lihat. Hidup itu hadirin. Klasifikasi. Begitu-begitu lihat karakter Nabi SAW. Kesabarannya, keikhlasannya, ketulusannya, cara dia bicara, cara Nabi SAW memandang dan mengajak. Enggak, ini bukan itu semua. Beliau bukan pembohong, beliau bukan penyair, beliau bukan. Padahal penyair bukan berarti negatif, tapi bukan. Karakter beliau dan Quran yang beliau sampaikan alaihi salatu wasalam itu bukan syair dan beliau bukan karakter penyair. Ini utusan Allah ini loh. Karena kita lihat gimana disikut, diboikot, dijatuhkan, ditoif, ditimpukin, tetap aja lempeng. Sabar, sabar, sabar. Itu pasti ada kesedihan di hati para sahabat, tapi di waktu yang sama keyakinan mereka naik, jemaah. Keyakinan mereka, berarti kita ngikutin orang benar ini loh. Gimana sih kalau kita jadi follower atau misalnya kita jadi pegawai lah, tiba-tiba apa ada turbulensi di perusahaan kita, tiba-tiba pemimpin kita ciut, kan bingung kita. Salah kerja nih gue nih. Tapi kalau turbulensinya parah, tapi kita lihat pemimpin kita tenang, bijak, tapi apa fast response dibuat meeting. Dan dia, walaupun bisa jadi belum nggak tahu solusinya, tapi tetap tenang. Kita kembali ke Allah, teman-teman. Kita bilang, teman-teman sekalian kita kembali kepada Allah. Banyak doa. Dan saya akan hubungi spesialis di bidang ini. Kita yakin Allah akan tolong kita. Itu walaupun detik itu belum ada solusi, tenang kita sebagai pengikut atau sebagai pegawai, sebagai employees. Oh, gue punya bos jago nih. Sebuah kehormatan gue bisa sama dia. Banyak hal yang bisa gue pelajari. Itu poin. Karena apa? Karena hidup itu klasifikasi. Ini makanya kita harus kembali ke keterangan para ulama. Ulama tuh luar biasa ketika bicara kehidupan. Karena hikmatullah yumayyiz. Allah tuh membedakan antara kelompok orang baik dan kelompok orang buruk. Ada klasifikasi itu real. Dan untuk itu kita harus ngelihat bagaimana orang menghadapi ujian. Bagaimana orang menghadapi kendala dalam kehidupannya. Gak bisa enggak. Makanya masuk Islam. Lihat bagaimana Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan Anda melihat manusia masuk Islam secara berbondong-bondong. Itu kejadiannya pas kapan tadi? Lagi bahas tentang apa? Fatu Mekah. Lihat bagaimana Nabi SAW Fatu Mekah. Beda dengan seluruh pemimpin pasukan ketika conquer atau ketika menaklukkan sebuah lingkungan atau negeri. Gak ada pembantaian. Gak ada pemerkosaan. Gak ada arogansi. Gak ada kesombongan. Gak ada keangkuhan. Belum masuk kota Mekah itu dalam kondisi nunduk. Tawadu kepada Rabbul Alamin. Yang beliau hancurkan hanya kesyirikan dan berhala. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man dakhala, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, fahuwa amin. Maka saya gak sentuh. Dia aman gak sentuh. Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan hadirin? Abu Sufyan adalah aktor intelektual di perang Badar. Abu Sufyan adalah aktor intelektual di perang Uhud. Walaupun pada saat itu, pada akhirnya beliau masuk Islam, tapi lihat kesabaran Nabi SAW. Orang tuh ngelihat itu. Ketika ngelihat ini bukan manusia biasa, ini sosok di fitnah 13 tahun di kota yang sama, dizolimi 13 tahun di kota yang sama, di fitnah 13 tahun di kota yang sama, diboikot 3 tahun di kota yang sama. Lalu beliau mau dibunuh. Sudah ada rapat untuk kebunuh beliau alaihi salatu wasalam. Sehingga beliau harus keluar ke Madinah. Dan begitu sampai di Madinah diganggu juga. Gitu. Perang Uhud, perang Ahzab. Hari ini
beliau berhasil menaklukkan pihak-pihak yang menzalimi beliau secara intens setiap hari selama 13 tahun. Dan memusuhi beliau selama berapa? 21 tahun kurang lebih. Gak ada pembantaian, gak ada penyiksaan, gak ada penangkapan elit di Mekah, gak ada penyiksaan, gak ada pemerkosaan, gak ada pembantaian kepada anak-anak. Sangat sabar, sangat elegan, sangat berwibawa, sangat penuh hikmah. Ini benar. Orang masuk. Dan mereka kan bandingkan dengan upaya Abrohah berapa puluh tahun yang lalu. Abrohah arogan segala macam. Ini sosok. Dan gak berhasil masuk Mekah. Gak berhasil masuk Mekah. Ini sosok berhasil masuk Mekah. Gak ada burung ababil gitu loh. Kan orang mikir. Gak ada bener ini. Terus kesabaran beliau dalam menjalani ujian. Bukan hanya 13 tahun. Tapi 21 tahun. Orang aku yang benar ini. Saya mau jadi bagian dari beliau. Saya mau. Dan ini penting. Apalagi hari ini. Hari ini kita banyak. Apa? Hari itu eranya informasi, eranya data, dan seterusnya. Sehingga tidak bisa di, susah untuk di, apa, diklasifikasikan. Nah, salah satunya ujian. Ketika orang diuji, lalu dia benar. Maka dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang baik. Lalu dia akan jadi teladan bagi pihak lain untuk mengikuti jejaknya. Karena ingin menjadi bagian dari kebaikan itu tersebut. Itu poin besar. Makanya ini penting banget. Allah SWT hikmahnya, dengan hikmahnya itu mengklasifikasikan antara orang baik dan orang buruk. Dan itu dengan cara ujian. Dengan cara ujian. Dan itu mahal. Itu mahal. Dan begitu kalau kita lihat Nabi SAW, begitu Nabi SAW berhasil, selesai. Manusia masuk berbondong-bondong. Kenapa? Ini sosok yang kita cari. Ini panutan. Ini keteladanan. Ini sudah membuktikan kesabarannya. Masuk. Dan ingin menjadi bagian dari ahli iman dan ahli kebaikan. Hadhihi fa'idatul mihan. Dan ini adalah faedahnya ujian, kata beliau. Ini faedahnya ujian. Jadi ujian itu tujuannya untuk ini. Bukan untuk yang lain. Untuk tadi. Untuk melihat siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang jujur, siapa yang bohong. Apakah selaras antara apa yang diucapkan dan apa yang ada dalam hati. Kalau lombanya lomba pidato atau public speaking, gak kelihatan hadirin. Mana yang jujur, mana yang tidak. Yang bukan berarti gak bagus gitu loh. Kalau anak antum ikut lomba pidato ya udah. Tapi assessmentnya beda. Assessmentnya tentang teknik bicara. Tapi jujur atau bohong. Ahli iman atau bukan. Ahli sabar atau bukan. Dan itu sangat penting dalam kehidupan. Caranya ini. Kehidupan real. Dengan ujian-ujiannya. Baru kelihatan. Mana yang seperti itu. Dan lalu setelah itu. Akan terjadi klasifikasi. Orang-orang baik akan ngumpul dengan sesama mereka. Orang-orang buruk akan ngumpul sama mereka. Orang-orang yang kata-katanya kotor akan ngumpul sesama mereka. Orang-orang yang lisannya kasar akan ngumpul sesama mereka. Orang-orang yang suka fitnah akan ngumpul bersama mereka. Orang-orang zolim akan ngumpul sesama mereka. At-tuyuru bi ashkali hattaqa. Kata para ulama. Burung itu akan ngumpul dengan sejenis. Akan dengan sejenis. Orang yang jaga lisan akan ngumpul dengan orang yang jaga lisan. Orang yang gak jaga lisan akan ngumpul dengan orang yang gak jaga lisan. Karena orang yang jaga lisan gak betah dengan orang yang lisannya atau jempolnya itu fitnah, kasar, ngomong kotor, dan sesuatu gak betah. Sebaliknya juga, orang yang lisannya buruk itu gak betah sama yang lisannya baik.
Gak seru lah, gak bisa diajak gosip, gak bisa diajak bahas isu segala macam. Terakhir gue bilang ada isu ini, itakilah. Apa tuh itakilah? Kan begitu, ya, bete gitu loh. Coba lihat, jadi dua-duanya emang gak ketemu. Dua-duanya tuh itakilah gitu loh. Eh lo udah dapat berita belum? Mari kita bahas surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, apaan tuh kan gitu. Gak betah mereka. Jadi emang dua-duanya tuh gak cocok. Beda-beda dunia. Nah itu fungsinya ujian. At-tuyuru bi asykaliha taqaw. Burung itu akan ngumpul dengan sejenis, hadirin. Itu poin. Makanya gak ada ceritanya. Elang Jawa ngumpul sama merpati itu gak ada. Burung darah ngumpulnya apa kabar? Silaturahmi gak ada. Elang sama elang. Merpati sama merpati. Merak sama merak. Udah gitu aja. Itu istilah, bro. Maksudnya kita akan terkalifikasi. Itu sunatullah demikian. Sunatullah itu demikian. Dan itu penting. Sangat penting. Yang pertama agar kita bisa istiqomah. Yang kedua agar kita baca peta kehidupan. Karena membaca peta kehidupan itu salah satu syarat berhasil dalam kehidupan. Syarat berhasil dalam kehidupan. Dan itu caranya dengan ujian. Lalu kita lanjutkan, hadirin. La izalata ma ma'al mu'minina minal iman wala raddahum an dinihim. Tujuan ujian bukan untuk menghilangkan keimanan yang ada dalam hati seorang mukmin dan bukan untuk membuat mereka terpental dari agama mereka atau keluar dari agama mereka. Bukan demikian. Famakana Allahu liyudhi'a imanal mu'minin, karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan imannya orang-orang beriman, enggak pernah disia-siakan. Enggak pernah disia-siakan. Jadi, lihat, banyak orang mengatakan misalnya uang tuh merubah kekuasaan, merubah seseorang. Sejatinya bukan menyingkap, hadirin. Ujian itu menyingkap. Makanya liyatabayyan, bukan merubah, apalagi menghilangkan, apalagi mengurangi iman, tidak. Itu menyingkap iman kita. Dan itu filosof atau itu makna dasar dari ujian. Ujian matematika tujuannya bukan untuk mengurangi ilmu matematika di kepala kita. Gitu. Aduh, setelah ujian matematika kayaknya agak lemot gue nih. Gak ada demikian. Ujian matematika itu untuk menyingkap kualitas Anda dalam ilmu matematik. Ujian akuntansi itu untuk menyingkap kemampuan Anda dalam neraca, cash flow, dan seterusnya ilmu akuntansi. Ujian fisika menyingkap kualitas Anda dalam fisika. Bukan mengurangi atau menghilangkan ilmu itu dalam diri Anda. Jadi tujuan guru kita, anak-anak besok ujian fisika ya, bukan berarti lusanya ilmu fisika kita hilang. Enggak, itu enggak ada. Atau berubah. Atau tambah bodoh, tambah jatuh. Enggak ada yang mengatakan demikian. Itu artinya besok kemampuan fisika Anda atau kimia Anda atau ekonomi Anda akan disingkap. Itu maknanya. Bukan diturunkan dan bukan untuk dihilangkan. Nah itu. Karena Allah gak mungkin menyia-nyiakan iman seseorang. Gak mungkin mengurang-urangi iman seseorang. Gak mungkin. Tidak mungkin sama sekali. Yang ada adalah menyingkap. Menyingkap. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 143, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan
iman kalian.

level setinggi itu. Ketika ujiannya masih di bawahnya, masih oke imannya. Tapi sekarang udah gak kuat, beda. Jadi itu poin. Ya sama. Apa namanya? Dulu waktu ujian matematikanya 2 tambah 2 dapat 100. Ya kan kenapa bingung? Kenapa kemarin dapat 2,5? Kan kemarin materinya aljabar, bukan 2 tambah 2. Ilmu matematikanya gak sanggup menghadapi ujian matematika di level itu gitu loh. Jadi sangat menarik loh hadir. Jadi itu tadi. Makanya kan Imam Syafi'i diriwayatkan mengatakan apabila seseorang bermain di atas levelnya, Allah akan turunkan sesuai dengan levelnya. Ya itu tadi, ketika ujian gagal, turun gitu. Sesuai dengan level keimanan Anda, Anda gak sanggup di situ. Anda gak sanggup. Nah ini poin penting. Jadi Allah gak akan sia-siakan iman kita. Cuman Allah menguji apa yang ada dalam diri kita untuk disingkap. Untuk melihat siapa yang jujur, siapa yang tidak. Siapa yang sabar, siapa yang tidak. Siapa yang mau berjuang menahan, siapa yang meledak. Nah menariknya jemaah sekalian, ketika ujian ini berlangsung terus-menerus di dalam kehidupan kita, kalau kita husnudzon kepada Allah dan positive thinking sebagaimana ya sifat yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'jibunil fa'lu, saya tuh kagum dengan optimisme. Maka ketika ternyata kita gagal di sebuah ujian kehidupan, selama nyawa belum ditenggorokan atau matahari belum terbit dari arah barat, ini kan kesempatan kita belajar, berbenah, dan memperbaiki diri. Itu poin. Apa yang hancur? Gak ada. Kan ini untuk menyingkap. Oh, misal cek darah, tes darah. Oh, hasilnya buruk. Langsung mati di situ. Kan enggak. Ya udah, Anda perbaiki. Anda ganti pola hidup. Anda ganti pola makan. Anda harus olahraga. Anda harus minum obat. Itu poin. Jadi, banyak dari kita itu hancur karena pola pikir sendiri. Bukan karena kegagalan dalam menghadapi ujian. Misalnya, la qadarullah, semoga Allah jaga. Tapi la qadarullah, ujian iman kemarin nilai kita berapa kira-kira? Hah? Kalau antum bilang 9 kan gagal lagi antum. Falatuzaku anfusakum, jangan rekomendasi diri-diri kalian sendiri. Jadi udah gak ada opsi lagi. 3 misalnya. Ketika ujian iman kita kemarin 3, emang akhir dari segalanya? Enggak. Enggak akhir dari segalanya. Anda bisa bangkit hari ini, bisa tobat, bisa perbaiki diri, bisa istighfar. Lalu nanti ada ujian lagi, cek lagi. Oh, hasilnya jadi 3,1. Alhamdulillah. Kan begitu. 3,1. Lalu cek lagi. Oh, hasilnya 3,3 naik. Istighfar, tapi ya ada progres lah. Kan begitu, hadirin. Ya gak sih? Adepin, misalnya temen yang berkhianat gitu loh. Dulu dikebukin tuh anak gitu langsung. Gak bener lah gitu. Jadi catat hadirin, itu gak bener gitu. Kemarin ada yang berkhianat lagi, udah gak dikebukin lagi, tapi disemprot gitu loh. Gitu, pakai raksa, sama aja lebih parah. Jangan. Tapi maksudnya disemprot pakai ucapan yang kasar. Iya sih gue salah. Tapi ada progres loh. Dulu nih orang selesai. Gitu loh. Gue udah main fisik sekarang cuman apa namanya, ya cuman lisan lah gitu loh. Itu pun juga cukup agak-agak terukur gitu.

0: jaga. Ya alhamdulillah kajian, terus jaga sholat, itu ada progres. Jadi walaupun hasilnya masih gak kurang oke, tapi kan ada progres. Nanti begitu udah digituin, mulai bisa kontrol, tenang, sabar. Ya udahlah. Udah, lu mau apa, kita selesaikan. Gue gak mau ribut-ribut kayak dulu lagi. Jadi, itu positif sebenarnya. Kalau kita bisa melihat ini secara utuh, secara holistik, dan secara komprehensif sebagai sebuah proses panjang memperbaiki keimanan. Jadi bukan begitu gagal, gak lulus, drop out, neraka. Gak gitu hadirin. Drop out, gak lulus, drop out, neraka. Bahkan sampai orang melakukan, na'udzubillah, syirik besar saja, selama ada kesempatan, selama belum matahari terbit dari barat atau nyontong malam, lalu dia tobat, selesai lagi. Itu syirik besar. Jadi dari sini kita melihat betapa rahmahnya Allah itu sangat luar biasa. Yang jadi masalah kita ngelihat ujian itu sebagai sesuatu yang parsial, independen, dan kita pakai pola pikir selalu berpikir jangka pendek. Ya hancur semuanya. Tapi kalau kita berpikir, ini proses jangka panjang. Dan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah At-Tawwab. Allah Ghafurur Rahim. Oke, hasil ujian sabar gue kemarin jelek. Tapi aku akan perbaiki. Maka kan oke. Itu poin. Oh, jangan-jangan aku ada sisi gak jujurnya. Ya, kalaupun misalnya seseorang ujian keimanannya pekan ini ada sisi, ada arah-arah gak jujur, ada bohong, emang kartu mati hadirin? Emang selesai? Emang langsung neraka? Kan enggak. Anda bisa tobat kok. Dan itulah enaknya sama orang-orang beriman. Sama orang-orang yang ilmunya benar. Enggak. Ada banyak kesempatan. Pintu harapan tuh dibuka. Karena begitulah alur dari itu semua. Bukan langsung divonis selesai, udah neraka atau hancur, gak pantas. Karena ini proses panjang. Bismillah. Sampai nyawa ditenggorokan. Baru pada saat pintu tobat tertutup, selesai. Selama belum itu, Anda tinggal tobat, Anda tinggal beristighfar, Anda tinggal berubah. Jadi, quote-unquote nilai jelek ujian, itu bukan artinya sama dengan langsung neraka, enggak. Langsung sengsara, hancur, enggak punya masa depan, enggak. Allah Ghafurur Rahim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nanti diuji lagi, jatuh lagi, ditobat lagi, diterima lagi. Begitu aja terus. Jadi bayangkan ya orang, kalau ilmunya benar, belajar tauhidnya benar, wih, kuat ya diri. Kuat. Walaupun dia gak sempurna. Walaupun dia quote-unquote tetap sebagai pendosa. Karena itu gak bisa dipisahkan hadirin. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawabun. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Kita belajar agama bukan untuk bersih dari dosa. Jadi orang sempurna. Gak mungkin. Tidak mungkin. Tapi kita belajar untuk memperbaiki diri, untuk beristighfar dan bertobat, dan ketika dan tidak sengaja jatuh dalam kesalahan, dan kalau jatuh dalam kesalahan, kita tahu bagaimana cara mengobatinya. Itu penting. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Saya rasa cukup sampai di sini, dan kita akan lanjutkan ayat ini. Ternyata belum selesai. Baru. Iya, antum agak kecewa ya. Jadi kayaknya pekan depan lo bisa ujian. Tapi begitu kita selesai tiga ayat ini, kita akan ujian langsung. Tapi penting kan, makanya saya sengaja langsung bawa hadirin ke keterangan ulama, biar langsung dengar gitu loh. Lebih berkah, lebih banyak. Dan kita lihat gimana para ulama tuh ngebahas sebuah ayat. Dan kalau sebuah ayat ditadaburi, itu luar biasa hadirin. Sangat luar biasa. Dan semoga Allah akan Allah mudahkan. Kita buka sesi tanya aja. Wassalamualaikum. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillah. Semoga Allah memberkahi Ustadz Nuzul dan mempermudah urusan Ustadz Nuzul.
0: Amin, amin.
1: Saya ingin bertanya, ada dua pertanyaan. Yang pertama mengenai pekerjaan. Kalau ada orang yang menerima pekerjaan itu dibantu oleh orang dalam, itu apakah haram atau halal? Nah, bedanya bagaimana Ustadz? Dari misalkan saya ajak teman saya untuk bekerja di kantor saya, itu apakah merupakan jalur orang dalam kah, ataukah itu termasuk dalam suap atau bagaimana? Karena saya mengajak teman saya untuk bekerja di kantor saya. Yang kedua, mengenai servis motor yang dilakukan oleh teman tuli. Yang mekaniknya itu orang dengar. Mekanik itu bilang untuk servis motor yang bagus, yang supaya motornya ini aman dan lancar lagi, itu butuh biaya sekian. Kemudian saya servis di situ. Tapi ternyata harga saya lebih mahal dibandingkan oleh teman dengar. Seperti saya servis CVT, servis karburator, dan lain-lain. Nah, setelah selesai servis, ada orang dengar dan saya sebagai seorang tuli. Servis saya 300 ribu harganya. Tapi saya kan tidak tahu ya, karena kan saya tuli, jadi saya langsung aja bayar 300 ribu. Tapi ada teman dengar, harganya lebih murah dengan servis yang sama. Dan bagaimana saya protesnya, karena kan dengan layanan servis yang sama, tapi saya lebih mahal.
0: Maksudnya sebagai pembeli, sebagai pengguna jasa.
1: Iya, sebagai pengguna jasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 85, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha." Barang siapa memberikan syafaat, ngebantu, termasuk misalnya kasih rekomendasi atau ngebantu untuk bisa berkarya atau bekerja di sebuah pihak tertentu, selama baik, maka dia dapat pahalanya. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan, dan barang siapa yang memberikan syafaat dengan cara yang buruk atau syafaat yang buruk, maka yakun lahu kiflun minha, maka dia akan nanggung juga keburukannya. Jadi dia akan menanggung juga dosanya. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqita. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segalanya untuk membalas. Hadirin Allah muliakan, ini menunjukkan diperbolehkan selama memang dia berhak dan dia masuk kualifikasi posisi yang ada tersebut, gitu loh. Jadi kalau dia punya kualifikasi, dan itu sunnatullah dimanapun demikian. Ada satu posisi, kandidatnya ada dua. Yang satu kita kenal baik, yang satu kita gak kenal. Dan spesifikasinya semua sama, kualifikasinya sama. Hadirin pilih yang mana? Yang orang yang kita kenal baik atau ini gak kenal segala macam. Ya itu poin. Semua dunia itu demikian dimanapun. Yang gak boleh adalah ketika dia gak punya kualifikasi tersebut, gitu loh. Atau ada pihak yang amanah, tapi atau lebih amanah lagi, gitu loh. Dan akhirnya tugas tersebut atau amanah tersebut tidak terjalani atau tidak terpenuhi. Tapi adapun kalau speknya dapat, semua cara Cara dunia bekerja tuh begitu di mana-mana. Orang akan mengedepankan yang dia kenal dibanding yang dia tidak kenal. Dan dia akan kasih rekomendasi. Jadi yang perlu dilihat adalah kualitas dan spek agar amanah tersebut terpenuhi. Dan kalau kita hanya masukkan hanya karena dia dekat, padahal dia gak bisa kerja, atau dia bisa kerja tetapi akhirnya target tidak terpenuhi, atau amanat tidak terpenuhi, atau ada masalah integritas, dia jago kerja tapi masalah integritas, maka itu yang syafa'ah, yang sayi'ah. Kita ikut tanggung dosanya. Kita ikut tanggung dosanya. Itu hati-hati. Jadi kalau ini syafa'at yang baik, kita dapat pahala. Kalau syafa'at yang buruk, kita tanggung dosa. Yang kedua, perbedaan harga selama wajar gak ada masalah. Ya gak boleh itu kalau terlalu tinggi gitu loh. Tapi kalau di luar batas normal, tapi kalau perbedaan harganya masih kompetitif, lagi-lagi di mana-mana juga demikian. Walaupun gak 100% ya, tapi secara perbedaan harga itu biasa. Dan kalau teman tuli lebih mahal, kita sebagai yang juga merasakan, kalau saran saya, tetap mensupport gitu loh. Walaupun kalau kita mau pindah, bebas juga, gak ada masalah. Tapi kan namanya juga special need. Namanya special need, berarti seringkali kebutuhannya lebih daripada yang normal. Benar kan? Namanya juga special. Sesuatu yang spesial kan lebih gitu loh. Nah, karena kebutuhannya lebih, maka bisa jadi dia kasih price list juga berbeda. Artinya kita husnudzon. Artinya selama itu kompetitif, kita berikan. Dan ini penting hadirin sekalian. Artinya kita sesama, kita tuh harus saling support, saling dukung. Dan kita niatkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi kita niatkan untuk mensupport saudara kita, mensupport teman kita. Jadi harus ada guyub gitu loh. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan saling tolong-menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Tapi hendaknya berjalan simbiosis mutualisme, bagi yang memberikan jasa, bagi yang memberikan atau menjual barang, dia harus all out, dia harus bagus. Bagi pembeli dan seterusnya, itu tadi niatnya bukan hanya beli, tapi niatnya saling mensupport, apa mensupport teman sendiri, orang-orang yang beriman dan sebagainya. Karena kalau mereka berhasil, itu kan trickle down effect-nya kemana-mana. Kalau usaha orang beriman berhasil, minimum 25% zakat. Itu minimum. Beda dengan orang yang gak beriman. Makanya penting. Itu udah minimum 25% zakat. Belum lagi infak, sedekah, segala macam. Jadi pentingnya kita saling. Jadi jangan berpikir. Jadi komparasi itu yang utuh gitu loh. Jangan komparasi hanya satu sisi. Kalau kita mau membandingkan, bandingkan holistik gitu. Bandingkan secara utuh, yang jelas pahalanya lebih besar. Dan mentalitas itu harus dibangun. Gitu, mentalitas itu dibangun. Jadi itu hal yang penting, kecuali kalau gak ada. Kecuali gak ada. Dan ini kan juga sejalan dengan program pemerintah, maksudnya produk lokal dan seterusnya. Karena sekali lagi, itu yang menguatkan semua ketahanan sosial tuh begitu. Dan kalau kurang-kurang, tapi minor, hanya saja di sisi lain hasilnya jauh lebih besar untuk kita-kita, kenapa enggak? Walaupun mungkin lebih mahal, tapi kalau uangnya dipakai buat nafkah, lalu apa namanya, anaknya mungkin belajar agama di pondok, atau paling enggak TPA, itu kan uang semua hadirin. Kan apa namanya, sebuah kehormatan kita menjadi bagian dari perjuangan saudara kita, dibanding kasih ke pihak yang kalau ada uang, foya-foya, lalu duniawi, lalu kemaksiatan. Ini jelas. Jadi kita harus berpikir lebih utuh. Tapi yang di sisi lain, jangan ambil kesempatan. Kasih yang terbaik. Kalau jasa, totalitas. Kalau barang, produk yang bagus gitu loh. Kalau ada cacat itu, ganti. Jadi kuat gitu loh dari dua sisi. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum wa iyyakum. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, kaum muslimin. Semoga Allah merahmati para ulama beserta keluarga dan guru amin rabbal alamin, merahmati ustaz dan juga keluarga serta tim sekalian amin rabbal alamin. Izin bertanya ustaz, hawa Jakarta tidak sepanas kaum Hawa ketika dirinya panas. Ini ada kaitannya sama Abu Vulkanik hadir. Adakah cara tips agar pasangan tidak marah-marah yang enggak jelas? Oh iya. Kadang kita sebagai laki-laki bingung perasaan enggak salah tapi tetap disalahkan. Manusia memang tempat salah tapi tidak semua pria bersalah kan. Kayaknya dalam hadir ini. Pertanyaan dari Anna jazakallahu khair, semoga Allah memudahkan Ustaz memberikan pencerahan kepada saya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya enggak lebih baik daripada penanya atau tidak lebih baik daripada antum-antum sebagai seorang suami. Hanya saja ya, ya begitulah. Artinya suami itu harus nanggung gitu loh, udah enggak no excuse dah. No excuse gitu loh. Pemimpinnya begitu udah. Walaupun secara prakteknya kita jatuh bangun ya. Makanya saya bilang saya enggak lebih baik daripada penanya, tapi kita enggak boleh. Jadi ketika kita belum sanggup, bukan berarti konsepnya dirubah gitu loh. Jadi konsepnya begitu. Ya kenapa? Apa namanya? Kenapa yang jadi pemimpin rumah tangga laki-laki? Ya karena laki-laki yang bisa nanggung itu semua. Gitu loh. Agak lebih plong ya. Iya beneran. Bener itu poin. Karena tugas kita memang, dan tugas kita bukan hanya sekedar berusaha menahan, tugas kita melindungi. Makanya kan ku anfusakum wa ahlikum nar. Ku itu dari kata waqayaki, wiqayah, menjaga, melindungi. Yang tafsirnya nanti mengajar dan mendidik gitu loh. Jadi memang itu bagian dari tugas kita. Ya kenapa antum dikasih DNA pemimpin, kepemimpinan dan seterusnya, ya begitu. Karena yang bisa nahan itu ulama mengatakan laki-laki. Makanya apa namanya, semua apa hal-hal yang sangat bukan strategis, kuncian rumah tangga semua di laki-laki. Akad nikah di laki-laki. Bahkan perempuannya, mempelai perempuan gak datang ke acara, bisa gak? Bisa, suruh tidur aja di rumah. Udah tidur, papa selesaikan. Gitu. Udah dia tidur. Bisa, bangun-bangun udah istri orang, aman. Lu, bisa. Tapi kan gak ada yang mau perempuan begitu. Itu kan harinya perempuan. Tapi kalau bisa, kan tuh bayangin. Apa namanya? Akad itu terdiri apa? Wali. Wali siapa? Laki-laki. Ijab yang mengatakan siapa? Laki-laki wali. Lalu mempelai laki-laki, ya laki-laki. Maksudnya mempelai laki-laki perempuan. Laki-laki. Kobul yang mengatakan siapa? Laki-laki mempelai laki-laki. Lalu dua saksi siapa? Laki-laki. Itu poinnya. Semua laki-laki. Lalu masalah perceraian. Perceraian yang pertama talak. Talak ketika siapa yang mengatakan? Laki-laki mengatakan saya talak kamu, jatuh talak. Yang kedua, tafriq qada'i. Tafriq qada'i ketika Pak Hakim memutuskan. Laki-laki. Yang ketiga, khulu. Nah ini, khulu, gugat cerai dari istri. Tapi memutuskan, laki-laki. Artinya apa? Wanita bisa mengatakan, ceraikan aku, mas. Gitu. Udah gak pakai beb lagi kan. Namanya juga bilang cerai. Ceraikan aku mas. Jatuh. No. Sampai suaminya mengatakan, saya penuhi gugatan cerai kamu dan kembalikan mahar saya, jatuh. Atau naik ke pengadilan. Jatuh. Itu semua laki-laki. Ya itu tadi. Karena laki-laki yang harus meredam semua gejolak. Dan harus menahan semua apa tadi, hawa panas itu kok. Itu kok. Tapi bukan berarti talak ditutup, enggak. Artinya Talak itu dibuka setelah laki-laki mempertimbangkan secara komprehensif. Itu bukan terpancing dengan amarah istri atau marah-marahnya istri. Enggak boleh terpancing. Ketika sudah diukur semuanya, oke, pernikahan selesai, saya talak kamu. Itu laki-laki. Allah Ta'ala Alam Bisa, jadi sabarlah. Memang itu fungsinya jadi laki-laki. Allah Ta'ala, dia banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bukan berarti gak boleh talak atau ini, atau gak boleh direspon-respon. Makanya Nabi SAW kan tahu kapan harus merespon, kapan tidak. Dan kalau respon itu bagaimana? Aisyah mecahkan piring, gak direspon sama Nabi. Istri antum udah mecahin piring belum? Udah, oke. Okay. Pertanyaan kedua, di depan teman-teman antum bukan? Aisyah di depan sahabat loh. Oh, itu dalam tuh. Yang punya, yang berkeluarga ngerti dalam. Di depan teman-teman antum. Dan sahabat kan bukan equal dengan Nabi SAW. Sahabat tuh di bawah. Istri antum pecahkan marah-marah, pecahkan piring di depan pegawai antum. Gimana perasaannya? Gitu loh. Gitu biasa. Terus pegawai antum bilang, bos takut istri itu. Gitu. Perasaan antum. Nabi SAW, walaupun sahabat gak begitu ya, tapi kan rentan, semua liar gitu loh. Kalau sampai diungkapkan depan orang, liar. Itu gengsi laki-laki, martabat, harga diri itu semua di situ. Tapi Nabi SAW, gharat umukum, ibu kalian lagi cemburu, kita lanjutkan. Woi, itu laki-laki hadir. Beliau ya, kalau kita ini emang masih PR lah. Kita, saya dan antum semua. Mungkin gak semua antum juga. Jadi, sekali lagi ini yang perlu di, ini kan, harus apa ya, emang gak mudah. Gitu loh. Jadi, dan sehingga kita juga kasih pesan ke para wanita di belakang, jadi laki-laki itu gak mudah, para akhwat. Jadi harus hormatilah laki-laki. Oke. Okay. Ya, husnul khotimah. Oke, okay. Pertanyaan berikutnya. ada diklarifikasi ada pertanyaan teman tuli tadi. Teman tuli mau servis motor di tempat bengkel, namun orang yang biasa menjadi langganan tersebut berbohong untuk menipu dengan memberikan harga servis yang lebih mahal kepada teman tuli karena menganggap orang tuli tidak mengetahui harga servis yang sebenarnya. Padahal kepada orang dengar orang tersebut memberikan harga yang jujur. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana hukumnya apabila orang tuli harus protes harga tersebut atau meminta harga yang sebenarnya, atau sebaiknya tetap membayar dengan sabar dan mengikhlaskan? Sekali lagi, kalau harganya terlalu melonjak, karena itu ada khiyar dalam ilmu fikih. Khiyar itu boleh membatalkan transaksi. Tapi kalau harganya masih susu, masih beda-beda tipis, saran saya ya, waktu itu lebih mahal daripada datang lagi, protes, segala macam, habis waktu, toh. Kalau harganya masih seimbang, masih aman sebenarnya. Tapi ini pelajaran bagi kita. Dan secara umum orang tuh gak akan matang kecuali melewati hal-hal seperti ini dalam kehidupan. Kan gitu. Artinya orang-orang yang tahu harga, ngerti pasar, tahu ini beli daging di mana di sini, beli ini di mana di sini. Itu salah satu penyebabnya karena apa? Karena sering ditipu gitu aja. Lo bener gak? Iya. Itu harga dari ilmu, pengalaman, dan apa kemampuan ngebaca peta. Ya itu artinya. Jadi udah, jadi itu semua itu bagian dari kehidupan. Itu harga untuk kita lebih ini lagi. Ya udah gak usah datang ke sana. Tapi kalau harus digugat dan seterusnya, selama gak melonjak banget gitu, parah sekali, dan Allah masih kasih rezeki kepada kita, kok masalahnya pada dasarnya gak masalah walaupun gak bagus. Dan yang kedua, waktu tuh mahal. Yang paling mahal waktu. Jangan sampai waktu kita habis cuma gara-gara sengketa ini dan itu dan seterusnya, lalu kita kehilangan amal soleh. Allah Ta'ala. Bismillah Ustaz, saya jujur bingung dan bertanya terkait qadarullah, terkait mau yang haram salah, mau yang halal susah. Sehingga kerap kali masuk ke pemikiran saya, kalau Allah tidak takdirkan saya untuk menjalani salah satu ibadah terbaik yang namanya pernikahan, saya berniat untuk memberikan segala hasil, materi, ilmu, riset, penelitian, aset, hingga wasiat kepada seluruh anak-anak yang Allah takdirkan lahir dari rahim perempuan-perempuan yang selama saya hidup sudah menolak saya, meremehkan saya, dan termasuk juga yang mendukung saya namun saya telat atau keduluan orang lain untuk mendapatkan perempuan tersebut. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan rasa terima kasih kepada semua wanita-wanita terkait atas semangat dan motivasi yang telah saya terima secara tidak langsung dari mereka selama hidup saya. Bagaimana menurut Ustaz? Barakallahu fikum. Jangan tertawa jamaah, karena di sebagian orang tuh ini pelik loh. Yang pertama hadirin, kalau Anda lakukan, bisa jadi Anda berhadapan dengan suami dari perempuan-perempuan itu. Itu fatal. Apalagi kalau suaminya punya keimanan, ketakwaan, punya marwah. Kamu ada urusan apa sama dia sampai hasil risetnya dia? Itu panjang. Dan bukan begitu caranya. Gitu loh. Jadi perempuan-perempuan udah nolak kita, ya apa, meremehkan kita, dan mendukung kita, tapi kita telat keduluan, udah move on lah, udah lupakan. Gitu loh, lupakan. Dan kita fokus, dan belum tentu juga, misalnya yang bertanya ini usia berapa sih? Apalagi laki-laki ya. Ini kan laki-laki kan? Iya, laki-laki usia 80-an tahun, mau nikah, bismillah, peluang masih? Ya, itu jawab sendiri loh. Itu poin, bukan berarti perempuan enggak, tapi ada sedikit inilah di kita atau masyarakat kita gitu. Jadi buat ini kan kalau baru 20-an tahun, baru 30-an tahun masih panjang. Jadi berpikir Allah enggak akan terima, enggak takdirkan kita menikah dan seterusnya, enggak. Peluang tuh masih besar, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau berikan fisabilillah di jalan Allah dengan wakaf atau kasih ke orang-orang yang terpercaya dalam dakwah, dalam menyebarkan ilmu yang udah jelas, bukan ini pertama rentan fitnah, yang kedua kita nggak tahu gimana segala macam, dan itu bisa membuka pintu ribut antara rumah tangga mereka dan seterusnya. Enggak, udah. Dan anak-anak itu udah ada bapaknya, gitu. Bisa jadi bapaknya kepala riset kita, gitu. Lebih kaya lagi bapaknya. Jadi nggak usah mikir kesana lah. Ini kan anak-anak ada bapaknya, bapaknya kaya segala macam. Ada banyak anak yatim piatu di luar sana. Ada banyak anak kebutuhan khusus, penyakit langka. Yang kalau hadirin benar-benar mau kasih, pagi ini datang ke saya sebutkan listnya. Insya Allah. Uang hadirin gak sampai habis juga belum cukup gitu loh. Coba, ada banyak anak kebutuhan khusus. Special need macam-macam. Penyakit langka yang hanya 20-an di dunia. Kalau hadirin mau datang saya pagi ini, saya sebutkan listnya. Ya banyak banget orang butuh gitu loh. Bukan, jangan berpikir ke sana. Ini bukan rasa syukur. Ini ada sesuatu di dalam hati kita. Dan Allah uji. Untuk tadi, untuk agar tersingkap. Nah, terapkan ilmu kita hari ini. Jangan berpikir ini akhir dari segalanya. Kesalahan kita, bukan hanya penanya ya, kita berpikir ini akhir dari segalanya. Makanya ada narasi kayaknya aku gak mungkin nikah lagi nih. Karena udah banyak. Enggak. Coba terus gitu loh. Nabi SAW ngebuka Mekah itu setelah bertahun-tahun berjuang. Itu manusia terbaik. Alaihissalatu wassalam. Jadi sabar, dan ada banyak yang jauh lebih membutuhkan, lebih aman, lebih berfaedah, dan kalau hadirin gak tahu, kita bisa bicara. Jadi itu poin yang perlu kita camkan. Semoga Allah memberikan taufik dan semoga Allah memberikan keberkahan pada hari ini. Saya rasa cukup. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Sudah 3,4 di FM saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimah barakallahu rahimani rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian bersama Ustaz Muhammad Nuzul Zikri fillah taala, kajian seri pembahasan kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Mutaallim di pertemuan ke-260 dengan tema Hikmah di Balik Ujian. Semoga bermanfaat dan menambah hasanah ilmu kepada kita dan semoga menjadi taman ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di pertemuan selanjutnya kita diberikan kemudahan untuk mendengarkan lanjutan dari pembahasan kitab ini. Kajian tadi materi kita sudah pada pukul 7.59 menit jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kepada kaum muslimin dari simat, kita dengarkan berikut murata dari Qori Syekh Hani Arifai di surah Al-Isra, dan akan dilanjutkan nanti dengan jeda-jeda hidayah hingga kita kembali nanti pada pukul 9 lebih kurang untuk mengikuti acara berikutnya. Tetaplah bersama kami di 103.4 di FM saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Permisa kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang singkat ini kita akan membahas sebuah hadis Rasulullah SAW atau dua hadis Rasulullah SAW. Yang pertama adalah min husni islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti kebaikan, kebagusan Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, hal yang tidak menjadi urusannya, meninggal hal yang tidak menjadi urusannya. Hadis ini disebutkan Imam Nawawi dalam salah satu kitab Arba'in, dalam salah satu hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Para ulama menjelaskan di dalam kitab Imam Nawawi, Arba'in Nawawi, ya, tersimpul hadis-hadis, terdapat hadis-hadis yang menjadi pokok-pokok penting di dalam berbagai urusan agama ini, baik akidah, ibadah, muamalah, maupun akhlak. Hadis yang ini adalah hadis yang sangat erat hubungannya dengan, yaitu pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan akhlak. Di antara bukti baiknya Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan yang bukan jadi urusannya. Mungkin akan mulai dari menuntut ilmu, ya. Tidak semua ilmu yang menjadi penting atau harus kita, ya, untuk kita tuntut. Maka ketika kita mencari ilmu, kita harus mencari ilmu yang pokok terlebih dahulu, al-ahm fal muhim, yaitu mendahulukan yang terpenting. Maka oleh sebab itu di dalam babul ilm, di dalam mempelajari ilmu agama ini ada bab-bab yang teratur, ya, ada bab-bab yang lebih penting, yang lebih didahulukan dari mempelajari hal yang lainnya. Atau ada masalah-masalah yang jauh lebih urgen untuk kita pelajari dan untuk kita ketahui. Nah, ini di sisi menuntut ilmu. Maka para ulama kita merunut, menjelaskan, ya, di dalam setiap babul ilm, ada namanya usul likul ilm. Ada namanya usul ibadah, ada usul aqaid, ada usul akhlak, ya, dan seterusnya. Maka konsep itu di dalam mencari ilmu, kita kadang-kadang tidak mengetahui mana yang jauh lebih manfaat. Ya, bahkan mungkin kita mengerjakan sesuatu yang mudarat. Makanya ada orang menganggap ketika salah satu ada orang melakukan hal-hal yang dianggap adalah salah satu cara untuk mendapatkan ilmu atau menurut dia ilmu yang dia pelajari ada hal yang penting, akan tetapi justru membawa mudarat dan membawa malapetaka di dalam hidupnya. Kadang-kadang begitu dalam pembahasan agama, di dalam berdakwah, ya, begitu pula dalam beramal. Banyak orang ketika mulai belajar ilmu agama, dia mencari hal-hal yang aneh-aneh, mencari hal-hal yang dianggap agak apa namanya ngetren di sedang dibahas oleh manusia. Jadi dia mempelajari ilmu agama ditentukan oleh kondisi, bukan menurut panduan para ulama yang mana ilmu yang pertama harus kita bahas itu adalah pembahasan i'tiqad, akidah, memantapkan iman kita kepada Allah, memantapkan iman kita kepada para malaikat, memantapkan iman kita kepada kitab Allah, memantapkan iman kita kepada para anbiya dan Rasulullah, memantapkan iman kita kepada hari akhirat, memantapkan iman kita kepada takdir baik dan takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang keliru dalam membahas masalah seperti ini, ya, dia membahas masalah-masalah yang bukan jadi urusannya, bukan menjadi hal yang lebih terpenting bagi dia. Sehingga kita lihat ketika dia dalam belajar ilmu agama, kadang-kadang tidak mendapatkan ilmu itu karena dia salah di dalam membahas atau mempelajari masalah-masalah agama itu. Dia mencari hal-hal yang lebih ujung, hal-hal yang lebih sulit, hal-hal yang lebih ngetrend sedang dibicarakan orang, ya. Tidak memiliki asal, sehingga ketika dia berkecimpung dalam bahas ilmu, kadang-kadang dia tidak menemukan labuhan, tidak menemui kesimpulan yang jelas dalam ilmunya. Ini akibat dia tidak memiliki fondasi dalam menuntut ilmu. Demikian pula bagi seorang da'i, dalam seorang dosen, dalam seorang guru, ketika memberikan ilmu kepada mad'unya, ketika memberikan ilmu kepada mahasiswa dan murid-muridnya, hendak dimulai dari urusan yang penting, ya, dan meninggalkan hal yang tidak penting. Kadang-kadang di dalam penyampaian-penyampaian dakwah, dalam penyampaian-penyampaian ilmu, kita membahas masalah-masalah yang layak nih, yang tidak perlu untuk kita berikan kepada mustama. Berita-berita yang mungkin, informasi-informasi yang mungkin belum menjadi konsumsi untuk mustama atau untuk masyarakat. atau untuk semahasiswa. Nah, ini kadang-kadang kita ketika beli pelajaran membumbuhi ceramah-ceramah ajaran pendidikan kita dengan sesuatu malayani, sesuatu yang tidak berfaedah, sesuatu yang bukan jadi urusan bagi masyarakat, itu diinformasikan dan itu diterangkan sehingga menyebutkan masyarakat gaduh, resah, dan seterusnya. Jadi min husni islam tarku malayani, yang bukan jadi urusannya. Kadang-kadang kita sebagai seorang ahli dalam agama membahas masalah-masalah yang bukan urusan kita, dan seakan-akan kita agar kita dianggap orang memiliki wawasan yang luas, ya, padahal kita tidak menjadi urusan kita masalah-masalah seperti itu, dan kita menyibukkan diri kita dengan hal-hal seperti itu, apalagi mengikuti berita-berita yang bukan menjadi urusan kita di media massa, di media-media sosial yang membuang dan membazirkan waktu-waktu yang kita banyak. Maka oleh sebab itu, seperti di dalam menerima berita, ada berita-berita yang tidak menjadi urusan kita, hal-hal yang tidak perlu kita ketahui. Bahkan ketika kita mengetahui berita-berita, masalah-masalah itu justru menjadi masalah dalam diri kita sendiri. Membuat pikiran kita terkuras, membuat hati kita menjadi sedih, menjadi hati kita menjadi galau. Oleh sebab itu, hendaknya seorang muslim ketika menuntut ilmu, ketika menerima informasi, ketika mengamalkan, ketika berdakwah, hendaknya lebih memfokuskan hal yang tepi, yaitu yakni min husni islam mar'i tarku ma la ya'ni, meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada berfaedah. Dan secara khusus kepada generasi muda kita, betapa banyak hal-hal yang mereka lakukan dan itu tidak ada guna di masa depan mereka, apalagi di hari akhirat mereka. Melakukan hal-hal yang tidak ada faedah untuk kehidupan mereka, dunia maupun akhirat. Menghambur-hamburkan waktu dan kesana sini, melakukan kegiatan-kegiatan yang itu hanyalah sifatnya hura-hura, hanyalah membuang-buang waktu. Maka oleh sebab itu kadang-kadang, sebagian kita kadang-kadang berbicara menghabiskan tenaga pikiran kita pada hal-hal yang tidak punya faedah bagi diri kita, bagi masyarakat kita, bagi kaum muslimin, bagi negara, bagi bangsa, dan bahkan mungkin itu membawa masalah bagi kita di dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Maka oleh sebab itu, para ulama kita hendaknya seorang muslim lebih mengetahui apa faedah ya, yang apa yang menjadi urusannya yang bagi dia baik dunia maupun akhirat dia. Sehingga dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang mungkin sia-sia, ya sia-sia dalam artian tidak ada faedah bagi dia, atau apalagi melakukan perbuatan itu juga membawa malapetaka bagi dirinya, masyarakatnya, ataupun negara dan bangsanya. Maka oleh sebab itu, hal yang bukan jadi urusan. Jika kita beranjak daripada suatu, kita bahas masalah dalam dunia dakwah, maka seorang da'i yang bukan menjadi urusannya untuk bicara dalam masalah-masalah yang memberi fatwa, yang itu bukan jadi haknya, bukan jadi wewenangnya, ya, untuk berbicara di masalah itu, maka sebaiknya dia tidak berbicara, karena itu malayani. Maka itu bukan wewenangnya, bukan itu urusannya, bukan itu menjadi kepentingan bagi dia untuk menghalkan. Nah, baik pula di dalam kehidupan sehari banyak sebetulnya hadis ini sangat azim jika kita bahas. Jadi hal-hal yang kadang-kadang perkara-perkara yang tidak menjadi urusan kita, kita anggap suatu hal yang sangat penting dan hal-hal yang sangat kita peduli dengan berbagai hal-hal yang itu tidak membawa faedah ke dalam kehidupan kita baik dunia maupun akhirat, ataupun tidak menjadi urusan kita, tapi urusan orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah, orang-orang yang telah ditentukan oleh negara, petugas-petugas yang jelas. Maka oleh sebab itu, kadang-kadang kita berbicara masalah hal-hal yang besar, hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan politik, hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi. Dia bahkan sebagai seorang petani bercerita-cerita di kedai, bercerita-cerita di langgar, bercerita di tentang situasi politik, tentang situasi dunia. Padahal dia tidak bisa memberikan solusi apa-apa. Padahal dia tidak hanya sekedar menghabiskan waktu berbicara dan mengobrol dan begitu terus dan begitu, hanya besok disambung lagi dia pembicaraan begitu, tapi yang keadaan tidak akan berubah, ya, baik dirinya apalagi masyarakat dan seterusnya. Oleh sebab itu kita tahu menempatkan posisi diri kita pada posisi yang benar, dan kita melakukan tindakan-tindakan yang berfaedah bagi kita dan meninggalkan hal-hal perkara-perkara yang bukan menjadi urusan kita. Hal yang kedua adalah hadis yang lain, disebutkan hadis yang juga perlu kita selalu kita ingat dan kita renungkan, yaitu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan perkara, hal yang meragukanmu kepada perkara yang tidak membuatmu ragu. Banyak dalam perkara kehidupan kita ragu. Ini bagaimana saya hadir di majlis ini baik atau tidak? Tinggalkan jika ragu. Ya. Kemudian ada lagi perkara-perkara dalam urusan muamalah. Ini sangat bermanfaat. Ini halal apa tidak? Ini boleh apa tidak? Ya, da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan perkara yang kita ragu-ragu. Apalagi dalam masalah-masalah ilmiah, dalam masalah-masalah yang kita ragu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para orang-orang yang meminta jawaban dari kita, ya, di dalam berdakwah dan seterusnya, ya. Oleh sebab itu da'mai ila ma'ruf. Kemudian di dalam banyak hadis ini sebetulnya bisa kita pakai dalam berbagai kondisi hidup kita, dalam berbagai masalah hidup kita. Tinggalkan perkara yang kamu ragu-ragu dan perkara yang kamu yakini. Apalagi dalam masalah iman, apalagi dalam masalah ibadah. Ya, oleh sebab itu ini hadis ini menjadi kaidah oleh para ulama dalam masalah yang banyak, baik dalam masalah fikih maupun dalam masalah muamalah, ya, masalah ibadah maupun muamalah maupun dalam masalah akhlak maupun dalam masalah-masalah yang lainnya. Yaitu masalah-masalah yang dibisikkan oleh syaitan kepada diri kita. Kadang-kadang kita ragu tentang perkara-perkara agama, kadang-kadang kita dibisikkan kepada diri kita berbagai hal-hal yang membuat kita sangsi dan ragu, apalagi dengan banyaknya informasi-informasi yang sengaja membuat kita ragu kepada ajaran Allah dan juga kepada sunnah Rasulullah SAW. Maka kita da' mahyarmu ila mahrim, tinggalkan hal yang meragukanmu kepada hal yang tidak membuatmu menjadi ragu. Ini adalah konsep kita di dalam menjalankan hidup ini. Itu pertama, carilah hal yang bermanfaat, tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian tinggalkan perkara yang kita ragu. Ini ucapan saja kita ragu, ini ucapan ini kira-kira akan menyakiti orang atau tidak, ucapan ini akan membuat orang resah atau tidak, maka kita harus meninggalkan perbuatan kita. Istilah-istilah, ketika kita menjawab tuduhan, ketika kita membantah orang-orang yang benci kepada sunnah, kita harus berpikir, ini membawa faedah atau akan membahaya. Kalau kita ragu dan kita tidak melihat ada hal yang bisa menguatkan salah satu dari pilihan kita, maka kita hendaknya memilih lebih baik diam daripada berbicara. Kenapa? Ketika kita mengangkat kadang-kadang pembahasan-pembahasan yang jadi masalah bagi orang ahli bid'ah, kadang-kadang justru membuat bid'ah itu menjadi semakin tersebar, menyebabkan orang yang membawa bid'ah itu semakin terkenal. Maka oleh sebab itu, tidak semua masalah yang layak untuk kita berikan kepada masyarakat, dan tidak semua masalah yang layak untuk kita sebarkan, dan tidak semua masalah yang harus kita jelaskan, dan tidak semua tuduhan yang harus kita bantah, karena kadang-kadang ada masalah-masalah yang tidak perlu kita bantah, ada jawaban-jawaban yang sudah jelas, ada perkataan-perkataan yang begitu jelas kedustaan dan kebohongannya. Maka oleh sebab itu, bagi seorang da'i, bagi seorang guru, bagi seorang kaum muslimin, bagi seorang pedagang, bagi seorang guru, bagi siapapun kita, yaitu pertama adalah tinggalkan perkara yang kita ragu kepada perkara yang kita yakin kebenarannya. Oleh sebab itu ragu saja, maka oleh sebab itu juga dalam hadis yang lain Rasul kita SAW menyebutkan, al halal mubayyinun wal haram mubayyinun wa bainahum umur mustabihat la ya'lamun katsirun minnas. Perkara yang halal jelas dalil-dalilnya dan masalahnya, perkara yang haram juga demikian, dan di antara kedua ini ada masalah-masalah yang samar, ada perkara-perkara yang samar yang kebanyakan manusia tidak mampu mengetahuinya dan tidak bisa membedakan dan tidak bisa memilih mana yang hak dan mana yang batil. Maka oleh sebab itu di akhir zaman ini sangat banyak sekali perkara-perkara yang samar bagi kita. Sebab itu salah satu cara kita menyelamatkan diri dari perkara ini adalah tinggalkan perkara yang kita ragu kepada perkara yang kita yakini. Demikian, semoga bermanfaat bagi untuk kita semua, yaitu ingat selalu, da' ma'arum ke'la ma'arum, tinggalkan perkara yang kamu ragu-ragu kepada perkara yang kamu yakin. Kemudian juga, sabda Rasulullah SAW, min husni islamin taqul ma'arini, tinggalkan perkara yang bukan urusanmu, ya, dan salah satu Islam kita akan menjadi kuat, akan baik. Indikasinya adalah kita tidak mau melakukan hal-hal yang sia-sia, apalagi membawa bahaya bagi dunia dan akhirat kita. Demikian,
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abdullah bin Umar mengajarkan sebagian orang yang ada di sekitarnya, di antaranya adalah murid-murid beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila beliau naik di atas ontanya atau di atas kendaraannya dan beliau bertujuan ingin melakukan safar, maka beliau bertakbir 3 kali, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu membaca doa Subhanalladzi saffara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina namun qadibu. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hadha wa tu'wi anna bu'dah. Allahumma anta as-sahibu fi as-safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'ta'i as-safar wa ka'abati al-manzar wa su'i al-munqalabi fil mali wal ahl. Ini adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum seseorang melakukan safar, yaitu membaca zikir sekaligus doa yang isinya adalah permintaan kepada Allah dimudahkan dalam perjalanannya, meminta kepada Allah SWT supaya dijadikan perjalanannya ini perjalanan yang berbarokah, yang membawa kebaikan. Demikian pula di dalamnya ada syukur nikmat. Kita perhatikan makna dari doa dan juga zikir yang dibaca oleh Nabi SAW. Coba kita perhatikan, beliau SAW pertama membaca takbir 3 kali, mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Mendahulukan ya, sebelum beliau berdoa dengan memuji Allah SWT dan mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan ini adalah di antara hikmahnya Allah Ta'ala alam, bahwasanya seseorang ketika dia akan melakukan perjalanan, maka mungkin dia akan melihat perkara-perkara yang besar, ya, perkara-perkara yang menakjubkan. Maka apapun yang dia lihat, maka Allah SWT dialah yang Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah SWT. Sehingga beliau mendahulukan yang mengucapkan takbir ini sebelum membaca yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengingatkan kita orang yang membacanya supaya dia sadar bahwasanya bagaimanapun ya sesuatu yang menakjubkan, yang besar yang dia lihat di perjalanan, maka Allah SWT dialah yang Maha Besar. Kemudian mengatakan Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah menundukkan bagi kami hewan tunggangan ini. Karena dialah Allah SWT yang telah menundukkan bagi kita hewan-hewan tadi. Termasuk di dalam hewan adalah apa yang ada di zaman sekarang berupa kendaraan-kendaraan yang dinaiki oleh manusia, baik berupa mobil, ya, pesawat terbang, kereta api dan seterusnya, itu masuk di dalam. Maka di dalam kalimat ini ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menundukkan bagi kita ya tunggangan-tunggangan tadi. Padahal kita siapa? Kita adalah manusia yang lemah. Kalau dibandingkan kekuatan kita dengan kekuatan unta atau kekuatan kuda, jauh mereka lebih kuat. Tapi Allah SWT dengan rahmatnya menundukkan hewan tadi untuk kita. Sehingga dia mau ditunggangi, bahkan dia mau untuk mengantar kita ke tempat yang kita inginkan. Kalau bukan nikmat dari Allah, kalau bukan Allah yang menundukkan hewan-hewan tadi, misalnya kita tidak akan bisa menaikinya. Dia bisa Allah jadikan dia adalah hewan yang liar, menjadikan dia tidak mampu untuk mengantar kita. Tapi nikmat dari Allah, ya, dengan adanya tunggangan-tunggangan tadi, ya, berapa pekerjaan kita yang sebelumnya berat, ya Allah SWT berikan keringanan. Jarak yang jauh, barang-barang yang berat yang kita bawa di dalam safar kita, tapi dengan adanya tunggangan-tunggangan tadi, banyak pekerjaan kita yang dimudahkan oleh Allah SWT. Maka di dalam zikir ini ada ucapan syukur kepada Allah, alhamdulillah, yang telah memudahkan kita, yang telah menundukkan untuk kita tunggangan-tunggangan tadi, baik yang hidup maupun yang berupa benda mati seperti kendaraan-kendaraan, ya, pesawat yang begitu besar, ya, yang dibandingkan dengan kita tentunya dia lebih besar dan lebih kuat, tapi Allah SWT jadikan dia tunduk untuk manusia. Masuk di dalamnya adalah kendaraan-kendaraan yang ada di zaman modern, ya, seperti pesawat terbang, kereta api, mobil, dan lain-lain, maka jelas secara fisik mereka lebih besar daripada kita dan lebih kuat. Tapi Allah SWT tundukkan itu semuanya untuk kita. Maka sangat pas sekali di awal doa safar ini seseorang memuji Allah SWT yang telah menundukkan semuanya itu untuk kita manusia ini. Kita ini cenderung lebih lemah daripada barang-barang tadi. Wa ma kunna lahu mukrinin, dan tidaklah kami mampu kalau bukan karena Allah. Kalau bukan karena Allah yang menundukkan nisa, kita tidak akan bisa untuk menaiki tunggangan-tunggangan tadi. Kemudian beliau mengatakan wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Ucapan beliau, sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah, maksudnya kita bagaimanapun kita lama di dunia ini, kita juga akan kembali kepada Allah SWT. Masing-masing kita akan meninggal dunia. Dan ini adalah seorang muslim ketika dia safar, ketika dia melakukan perjalanan yang sifatnya lah duniawi, dia ingat bahwasanya dia sebenarnya setiap hari melakukan perjalanan menuju akhirat. Setiap hari dia melakukan perjalanan menuju akhirat. Jadi safar yang dia lakukan dari negara ke negara, dari kota ke kota, mengingatkan dia bahwa sebenarnya dia berada dalam safar setiap harinya itu menuju Allah SWT. Maka di dalam doa ini ada peringatan bagi seorang muslim tentang safar yang lebih besar daripada itu. Wa inna ila rabbina namun kalibun. Biasanya di sana akan ada pembalasan ya terhadap amal soleh. Di sana ada pembalasan terhadap amal yang jelek. Maka menjadikan dia memperbaiki keadaannya, bersemangat di dalam beramal soleh. Ya, safar itu menjadikan dia takut untuk takut untuk melakukan kemaksiatan dan juga dosa. Wa inna ila rabbina namun kalibun. Kemudian beliau mengatakan Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, kami meminta kepadamu ya di dalam safar kami ini al birra wat taqwa. Kami meminta kepadamu ya Allah al birra wat taqwa. Ini maksud dengan bir adalah kebaikan. At taqwa adalah ketakwaan kepada Allah. Para ulama menjelaskan kalau terkumpul al bir dan juga taqwa dalam satu dalil seperti ini, maka yang dimaksud dengan albir adalah mengamalkan amal soleh, menjalankan perintah. Adapun yang dimaksud dengan takwa, maka yang dimaksud adalah menjauhi larangan. Jadi dia meminta kepada Allah supaya di dalam safar ini dia bisa melakukan amal-amal soleh. Dia dimudahkan untuk mengamalkan amal soleh. Karena banyak orang yang ketika safar, mohon maaf, yang ketika safar lain keadaannya ketika dia tidak safar. Cenderung mereka meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ya, tidak seperti ketika dia dalam keadaan mukim. Maka dengan dia mengatakan Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal bir, minta kepada Allah supaya termasuk orang yang menjaga amal salehnya meskipun dalam keadaan safar. Dzikir pagi, ya dzikir petang, kemudian membaca Al-Qur'an, ya kemudian sholat witir, ya kemudian dua rakaat sebelum subuh, menjaga sholat lima waktunya, kemudian ucapan beliau at-taqwa, meminta kepada Allah ketakwaan. Maka yang dimaksud adalah meninggalkan kemaksiatan. Karena orang yang melakukan safar itu cenderung yang di sana bertemu dengan kemaksiatan, ya pandangan atau sesuatu yang diharamkan untuk dilihat, ya suara yang diharamkan untuk didengar. Ya, kemudian juga kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Apalagi orang yang safar, dia meninggalkan daerahnya. Banyak orang yang tidak mengetahui tentang keadaan dia. Maka faktor-faktor yang mendorong dia untuk berbuat maksiat itu banyak. Ya, makanya ketika dia meminta kepada Allah ketakwaan, berarti dia meminta kepada Allah supaya dijadikan orang yang meninggalkan kemaksiatan ya ketika dalam keadaan safar. Ya, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Dan kami meminta ya Allah di dalam safar kami ini dari amalan sesuatu yang Engkau ridai. Ya, meminta kepada Allah amalan yang diridai oleh Allah SWT. yang bukan amalan yang dimurkai oleh Allah SWT. Makanya adalah doa yang agung, ya, di dalam doa safar ini meminta kepada Allah, ya, supaya diberikan ketakwaan, supaya diberikan semangat untuk beramal soleh, supaya dia bisa mudah diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkan amalan yang diridhai oleh Allah, baik amalan yang berupa ibadah kepada Allah ataupun amalan-amalan yang sifatnya berbuat baik kepada orang lain, ya, membantu orang lain yang bersama dia di dalam safar. Karena ini semua termasuk perkara yang diridhai oleh Allah SWT. Albirra wa taqwa wa minal amali ma tarda, Allahumma hawin alaina safarana hala wa bi'anna budah. Ya Allah, ringankanlah untukku, atau untuk kami, ya, di dalam perjalanan kami. Hawin alaina safarana hala. Karena yang namanya safar, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi, adalah qit'atun minal adab. Ini adalah bagian dari adab. Benar, ya, apa yang diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya safar itu adalah bagian dari adab. Bagaimanapun seseorang yang naik kendaraan yang enak, pasti di sana ada kesusahan. Ya, ada rasa takut, di sana ada rasa resah, ya, di sana ada rasa bosan, di sana ada pegel-pegel dan seterusnya. Ya, maka meminta kepada Allah diringankan. Ya, mungkin asalnya perjalanan tadi adalah perjalanan yang memakan waktu yang panjang, sampai 10 jam, sampai 5 jam, ya, sampai beberapa hari, sampai beberapa bulan. Tapi kalau Allah mengendaki perjalanan yang panjang tadi, ya, dibuat oleh Allah SWT, dan Allah Maha Mampu melakukan segala sesuatu sehingga ringan bagi orang yang melakukannya. Ya, padahal asalnya adalah perjalanan yang panjang, tapi kalau Allah menghendaki untuk menjadikan perjalanan tadi adalah perjalanan yang nikmat, perjalanan yang membawa keberkahan, maka Allah SWT mampu untuk melakukan segala sesuatu. Allahumma hawwin alaina safaran hadha. Kemudian ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, wa bi anna bu'dah. Ya Allah, dekatkanlah jauhnya. Ini juga permintaan kepada Allah supaya perjalanan kita yang jauh itu didekatkan oleh Allah SWT, dilipat, sehingga tidak menjadi perjalanan yang membosankan atau yang seakan-akan itu adalah perjalanan yang jauh sekali. Betapa banyak, ya, perjalanan yang sebenarnya sebentar, ya, 1 jam, 2 jam, tapi kelihatannya itu adalah perjalanan yang lama. Ya, kelihatannya perjalanan yang sangat lama. Ya, tapi betapa banyak juga perjalanan yang sebenarnya sangat jauh, cuma kita tidak merasa itu adalah perjalanan yang jauh. Jadi yang pertama tadi, Allahumma hawin alaina safarana hadha. Ya Allah, ringankanlah bagi kami perjalanan ini. Allahu alam, itu maksudnya adalah supaya kita enggak secara fisik, ya, tidak memberatkan kita. Ya, kemudian wat ya anna bu'da adalah kita meminta kepada Allah supaya perjalanan yang jauh itu diringankan oleh Allah, supaya dia seakan-akan pada perjalanan yang dekat. Ya. Kemudian setelah itu dia mengatakan, Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, engkau adalah teman di dalam safar, dan engkau adalah pengganti, ya, untuk, ya, keluarga. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita meminta kepada Allah, ya Allah SWT menjaga kita sebagai musafir, dan Allah SWT yang menjaga keluarga kita. Allahumma antas sahibu fis safar. Allah dialah yang menemani kita dalam safar kita. Ya, artinya Allah yang menolong kita, Allah yang memudahkan kita dalam safar kita. Demikian pula Allah wal khalifatu lil ahl. Allah dialah yang menjaga kita untuk keluarga kita yang kita tinggal. Jadi dengan membaca doa ini, berarti kita telah meminta kepada Allah supaya Allah menjaga yang musafir, yaitu kita, maupun menjaga orang-orang yang kita tinggal. Kalau kita selamat di safar, tapi keluarga kita di sana enggak selamat, tentunya ini adalah kesedihan tersendiri. Kita yang musafir, ya, tidak selamat, ya, keluarga kita selamat, yang kita tinggal selamat, maka tentunya ini adalah kerugian dan juga kesedihan tersendiri. Tapi kita minta kepada Allah semoga keduanya dijaga. Ya. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma antas sahibu fis safar wa khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar. Ya, kalau dalam riwayat, Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari wa'tha'is safar, Ini maksud dengan wa'ata isafar adalah kesusahan ketika dalam keadaan safar. Ya, karena kita tahu bahwasanya dalam perjalanan banyak hal-hal yang membuat kita susah, yang membuat kita capek. Maka kita berlindung kepada Allah dari wa'ata isafar. Diharapkan orang yang baca doa ini, ya, ketika dia safar, dia akan terhindar dari segala sesuatu yang menjadikan dia capek. Ya, misalnya delay, ya, atau kekurangan makanan, kekurangan minuman, dan seterusnya. Wa ka'abatil manzar, dan meminta perlindungan kepada Allah dari kesedihan. Ya, melihat sesuatu yang sedih, melihat sesuatu yang menjadikan dia takut, yang menjadikan dia resah. Berlindung kepada Allah dari segala sesuatu yang menjadikan dia resah dan menjadikan dia takut. Maka ucapan yang pertama, min wa'ta isafar, ya, dari kesusahan ketika safar, ini adalah secara fisik. Demikian pula, ka'abatil manzar, minta perlindungan kepada Allah dari kesedihan, ini adalah minta kepada Allah perlindungan hatinya, supaya hatinya tidak bersedih, tidak resah, tidak takut, tapi dipenuhi safarnya ini dengan rasa ketenangan. Wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab, dan meminta kepada Allah perlindungan dari jeleknya ketika pulang. Kita enggak ingin, ya, di dalam perjalanan kita selamat, dalam keadaan kita enak. Sementara kalau kita pulang ke rumah kita, ternyata yang kita lihat adalah, ya, sesuatu yang menyedihkan hati, ya, si anaknya demikian atau istrinya demikian, yang membuat kita sedih, membuat kita resah. Ternyata kita tidak ingin yang demikian. Maka termasuk kelengkapan, ya, safar ini meminta kepada Allah, ya, perlindungan supaya ketika pulang itu tidak melihat sesuatu yang jelek. Fil mali wal al, baik dalam hartanya, mungkin hartanya ya hilang, ya, atau dicuri orang, maka dia berlindung kepada Allah. Yang sampai pulang ke daerahnya sementara hartanya ya diambil orang. Wal al, demikian pula meminta perlindungan kepada Allah untuk keluarga kita. Maka indah sekali, ya, doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita mau mencermati dan kita renungi, kita baca dan kita renungi isinya, ya, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak dalam safar kita, mendapatkan berkah, ya, kemudahan di dalam safar, ya, jadi orang yang beramal saleh ketika dia safar, terjauh dari kemaksiatan ketika safar. Nah, kemudian dalam hadis ini juga disebutkan ketika beliau pulang, ya, ketika pulang dari safar, beliau menambah selain doa tadi, mengatakan aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Aibun, kita dalam keadaan kembali, ya, dalam keadaan kembali kepada Allah. Jadi kita pulang, ya, ingat bahasanya di sana ada pulang yang sifatnya adalah agama, yaitu pulang kepada Allah, kembali kepada Allah. Ya, aibun, kita kembali kepada Allah. Sebagaimana kita pulang fisik kita ke rumah kita, maka kita juga kembali kepada Allah. Kalau sebelumnya kita menjauh dari Allah, ya, melakukan kemaksiatan, maka kita aibun, kita kembali kepada Allah. Taibun, kita bertobat kepadanya. Abidun, dalam keadaan kita beribadah kepada Allah. Li rabbina hamidun, dalam keadaan kita memuji Allah SWT. Maka pulang dengan membawa kebaikan. Pulang dari safar dalam keadaan dia lebih baik keadaannya, dalam keadaan dia bertobat kepada Allah, dalam keadaan dia kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan banyak memuji Allah SWT yang telah memudahkan dia untuk melakukan safar. Li rabbina hamidun, hanya kepada Allah, ya, hanya kepada Allah Azza wa Jalla dia memuji, karena dialah yang memberikan taufik, ya, untuk mendapatkan semua kebaikan ini, kemudahan dalam safar, ketakwaan, perbuatan baik ketika safar. Ya, maka diakhiri dengan apa? Li rabbina hamidun, kepada Allah lah kami memuji. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah, itu adalah sedikit penjelasan, ya, penjelasan secara ringkas tentang doa safar. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan zikir yang sangat bermanfaat ini. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dunia ini tidak ada apa-apanya, baik kita senang maupun susah.
4: hanya sebentar. Yang susah tidak akan lama. Yang menderita tidak akan lama. Yang bahagia yang senang tidak akan selama-lamanya. Inilah hakikat.
5: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahu.
4: Ini kata Allah Subhanahu wa taala, hanya permainan dan senda gurau. Gurur, menipu.
6: Wa inna ad-daral akhirata lahiya al-hayawan.
5: Inna ad-daral akhirata lahiya al-hayawan.
4: Hakiki dan sejati adalah kehidupan di akhirat.
5: Lau kanu ya'lamun.
4: Andai kata mereka mengetahui. Saat nyawa kita dicabut dan kita memasuki gerbang akhirat, alam barzakh, kita baru sadar bahwasanya hidup kita di dunia ini seperti mimpi. Dan kita baru saja terbangun dari mimpi tersebut setelah kita mati. Karena hakikat kehidupan adalah kehidupan di akhirat kelak.

0: أمامكم.
1: أخي أختي رحمك الله، terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu. Manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan, walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, aku gak tahu, tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci, kemudian aku sholat. Setelah wudu itu, dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawam kendawam. Itu artinya kita berkesinambungan. Karena itu akan mengantarkan kita. Amalan yang selalu kita jaga. Walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang. Dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentang banyaknya syariat. Tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan. Yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bidzikrika. Jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali. Yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah. Tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu. Walaupun sedikit. Kau pilih. Kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.
2: Al-haya'u. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Malu wahai saudara-saudariku adalah bagian dari keimanan. Semakin kuat sifat malu seseorang, semakin kuat dan bertambah pula keimanannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Afdhaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling utama dari cabang-cabang keimanan itu, yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah dari cabang-cabang keimanan itu, imatatul adza 'anit tariq. Menghilangkan gangguan-gangguan dari jalan. Wal haya'u minal iman. Dan sifat malu itu merupakan bagian dari keimanan. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam As-Sahihain, dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Malu mendatangkan kebaikan. Malu itu adalah kebaikan. Oleh karena itu, masyarakat yang sudah hilang di tengah mereka sifat malu, yakinlah akan hilang kebaikan dari negeri tersebut. Yang ada hanyalah kecurigaan, dengki-mendengki, saling memusuhi, angkara murka, dendam kesumat, perbuatan keji, maksiat, kemungkaran. Tetapi seorang yang memiliki sifat malu, kapan dan dimanapun, dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Dia malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah melihat dia berbuat maksiat. Sebagaimana dia malu kalau saudara-saudarinya melihat dia berbuat maksiat. Orang yang memiliki sifat malu, sebelum dia melangkah, sebelum dia berbuat, dia berpikir, dia menimbang. Baik buruk di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di mata manusia. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lebih daripada itu, ketahuilah, tidak masuk surga seseorang yang tidak memiliki sifat malu. Al-haya'u minal iman, wal-imanu fil jannah. Wal-bada'u minal jafa', wal-jafa'u fil nar. Malu itu adalah bagian dari keimanan, dan keimanan itu tempatnya adalah di surga. Wal-bada'u, lisan yang keji, lisan yang kotor itu, minal jafa', termasuk bentuk dari jafa', kekasaran. Wal-jafa'u fil nar. Dan jafa itu tempatnya adalah di neraka. Pertanyaannya, kalau kita sudah tahu keutamaan sifat malu, kepada siapa kita harus malu? Yang paling patut dan paling wajib serta paling berhak kita malu kepadanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala.

0: tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu taala, barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru di dalam agama, dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
2: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
0: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah illa bima syara', kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Kata Nabi, inilah jalanku yang lurus.
2: Inilah jalanku yang lurus.
0: Itulah sunnah beliau.
1: Itulah sunnah beliau.
3: Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain.
2: Ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain.
4: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
1: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu taala, man ibtada'a wa dhanna annahu bid'atan hasanah, barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru di dalam agama, dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, faqad dhanna anna Muhammadan qad khana ar-risalah, maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
2: Maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
3: Sehingga kewajiban kita beragama sesuaikan dengan apa maunya Allah. Dan apa maunya Allah telah diajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ilmu dan secara amal. Jangan kemudian ilmunya diambil dari Rasul, amalannya terserah kita.
0: Islam itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita mengamalkan sunnah selain Nabi, kita membuat perkara-perkara baru di dalam Islam yang namanya kita tidak mengibadati Nabi sesuai dengan syariat Rasulullah, tidak tepat.
3: Amalan yang Rasul tidak ajarkan, apakah ini jalan ke surga? Kalau itu jalan ke surga, berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia.
2: Kalau itu jalan ke surga, berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia.
3: Dan Allah rekomendasi itu di dalam Al-Quran.
1: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku telah menyempurnakan agama ini. Kalau agama sempurna, berarti tidak ada tambahan. Sehingga kita harus senantiasa melakukan dan mengembalikan kepada contoh yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: Maka beragamalah apa maunya Allah, bukan apa maunya kita.
2: Maka beragamalah apa maunya Allah, bukan apa maunya kita.
3: Bahkan Rasul pun beragama sesuai dengan apa yang Allah mau daripada beliau sallallahu alaihi wasallam.
4: Innad-dina 'indallahi al-Islam.
0: Itu ya patokannya. Selesai itu, kita adalah pengikut Rasulullah, tapi buktinya mana?
1: Tapi buktinya mana?
0: Kita mencintai Rasulullah, tetapi buktinya mana?
1: Tetapi buktinya mana?

0: Mana yang lebih baik? Kita amalkan sesuai dengan kebiasaan kita, atau kita sesuaikan kebiasaan kita itu dengan apa yang diamalkan Rasul?
1: Dengan apa yang diamalkan Rasul?
0: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الإسلام بارابني رحماني رحمكم الله. Pagi ini akan kita ikuti kajian secara langsung dari Masjid Jami Abu Darda, menyimak kajian bersama Ustaz Jepri Halim Alisiyam Abidullah Ta'ala dalam pembahasan kajian khusus wanita atau kajian khusus muslimah dengan tema catatan-catatan terkait hukum-hukum khusus wanita. Kita langsung bergabung dari studio. Anda ucapkan selamat mendengarkan.
2: Yau. Kepada istri-istri beliau, Ummahatul Mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Para ummah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, catatan-catatan terkait hukum-hukum khusus wanita mukminah, yang ditulis oleh Syekh Salim Fauzan bin Abdillahi Ali Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih di al-fasl sabi' tentang ahkamun takhtassu bil mar'ah fi babis siyam, tentang masalah puasa. Kita sudah pelajari di bulan yang lalu, di awal bulan, tentang hukum daripada puasa Ramadan. Kemudian juga terkait dengan masalah siapakah wanita yang telah diwajibkan kepadanya untuk puasa, ya, yaitu mayyajibu alaihi Ramadan, ya, ada syaratnya, apakah kepada laki-laki dan juga khusus wanita yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian juga kita pelajari tentang masalah al-a'dhar, uzur-uzur syar'i, yang mana ketika seorang wanita mengalami uzur-uzur ini, maka syariat memberikan keringanan kepadanya untuk tidak berpuasa. Ya, untuk tidak berpuasa, tetapi diwajibkan kepadanya untuk mengqadha setelah uzur tersebut hilang daripada dirinya. Yang pertama kita pelajari adalah masalah haid wan nifas, ya, ketika seorang wanita sedang dalam keadaan haid ataupun setelah melahirkan sehingga keluar dari nifasnya, ya, ini wanita yang seperti ini diwajibkan kepada dia untuk mengqadha, ya, mengqadha puasanya. Kemudian juga kita pelajari hikmahnya, ya, kenapa wanita yang haid tersebut dia harus mengqadha puasanya. Ini juga kita sudah terangkan. Kemudian yang kedua uzurnya adalah ketika seorang wanita dalam keadaan hamil dan menyusui. Ini juga merupakan di antara uzur secara syariat sehingga seorang wanita diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, tetapi dia wajib untuk menggantinya di hari yang lain. Di sini sudah kita pelajari ada khilaf di antara para ulama, apakah cukup mengqadha saja ataupun dia harus membayar fidyah, ya, di samping mengqadha puasa yang dia tidak berpuasa pada hari tersebut. Baris ini catatan ini yang akan kita terangkan di hari ini tentang masalah mustahadhah, ya, wanita yang datang dalam keadaan istihadhah, yaitu darah istihadhah. Sudah kita terangkan di pembahasan sebelumnya, seorang wanita ketika haid dan nifas, dia dalam keadaan berhadas. Dan hadasnya hadas yang besar sehingga dia tidak boleh untuk sholat dan tidak boleh untuk puasa. Kalau puasa, dia wajib mengqadanya, sedangkan sholat tidak. Sedangkan kalau wanita dia dalam keadaan istihadhah, maka dia dihukum dalam keadaan suci. Di sini beliau mengatakan, hafizahullah, al-mustahadhah itu adalah, وَيَلَّتِي يَأْتِيهَا دَمٌ لَا يَسْلُهُ أَيَّكُنَ حَيْضًا. Dia seorang wanita yang datang darah istihadhah kepadanya, yang itu bukan darah haid. Ya, sudah kita pelajari sebelumnya perbedaan di antara darah haid dengan darah nifas, darah istihadhah. Ya, secara tekstur darah saja sudah berbeda. Maka sini beliau mengatakan yajibu alaihi as-siyam, maka wanita yang dalam keadaan istihadhah dia wajib untuk berpuasa. Wala yajuzu lahal iftar min ajli istihadhah. Seorang wanita tidak boleh berbuka, ya, membatalkan puasanya hanya karena datang darah istihadhahnya. Kenapa demikian? Dia kembali kepada yang tadi. Wanita dalam keadaan istihadhah dihukumi dengan keadaan suci. Maka dia tetap wajib salat dan juga tetap wajib puasa di pembahasan ini. Maka tidak boleh ketika seorang wanita datang darah istihadhahnya, dia ada darah istihadhahnya, ini darah penyakit yang tidak punya frekuensinya, yang tidak punya kapannya, ya, secara teraturnya tidak ada, karena dia tiba-tiba saja. Maka dalam keadaan seperti itu, dia tetap wajib puasa, dan dia tidak boleh membatalkan puasanya hanya karena datang ataupun ada darah istihadhahnya. Di sini beliau mengutip perkataan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan lima zakar iftar haid. Ya, ini ketika beliau membahas tentang masalah kenapa wanita haid itu dia boleh membatalkan puasanya, sedangkan darah istihadhah wanita yang dalam keadaan istihadhah tidak boleh. Di sini beliau mengatakan rahimahullah bi khilafil istihadhah. Ini berbeda dengan darah istihadhah. Ya. Fa innal istihadhata ta'ummu awqatiz zaman. Karena sesungguhnya istihadhah itu ta'ummu, kadang-kadang, ya, itu mengambil kebanyakan waktu daripada seorang wanita. Artinya durasinya panjang gitu. Tidak seperti durasinya ketika dia haid. Ya. Maksimalnya 15 hari atau 7 hari biasanya. Tapi kalau darah istihadhah, halo, tapi kalau darah istihadhah itu tidak ada seperti itu, tidak ada durasinya gitu, tidak ada durasi pendeknya, tidak ada durasi panjangnya, bahkan bisa jadi nanti seseorang wanita datang darah istihadhahnya itu berbulan-bulan, berminggu-minggu, berbulan-bulan kadang-kadang. Ya. Walaisa laha waqtun tu'maru fihi bisiyam, sehingga tidaklah waktu untuk dia bisa diperintahkan untuk kapan berpuasanya. Karena panjangnya tadi. Ini beda dengan haid. Kalau haid kan dia 7 hari. Nah, setelahnya dia boleh puasa lagi. Kalau istihadhah ini tidak ada durasinya gitu. Bahkan bisa jadi seorang wanita ketika dia mengalami darah istihadhah itu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Ya, sehingga kalau seandainya seorang wanita dalam keadaan istihadhah tidak boleh puasa, kapan lagi dia berpuasa? Sedangkan kalau haid, kenapa tidak boleh berpuasa? Karena memang durasinya pendek. Nah, setelah haidnya selesai, dia boleh puasa lagi. Kalau istihadhah enggak. Panjang waktunya. Ya, mengambil mungkin sepanjang waktu yang ada pada seorang wanita. Wa kana dzalika la yumkinul ihtirazu minhu. Nah, dalam keadaan seperti itu, dia tidak mungkin menghindar daripadanya. Karena ini adalah darah penyakit. Kalau darah penyakit itu tidak ada durasinya, tidak ada kapan dia datangnya, tidak ada kapan dia berhentinya, tidak ada. Karena dia adalah darah penyakit. Nah, kalau darah seperti itu, tidak mungkin untuk bisa lepas daripadanya. Ini beliau katakan, kazara ilqai, seperti orang yang tiba-tiba muntah. ya, yang mana sesuatu itu kalau dalam keadaan seperti ini dia tidak bisa mengontrol. Ada seseorang kadang-kadang dia sensitif. Biasanya wanita kalau hamil muda itu sensitif membau, maksudnya adalah indera penciumannya. Sehingga kalau dia membau sesuatu saja dia akan mual, dia akan muntah-muntah. Nah, seperti itu keadaannya. Sama istihadhah ini karena dia datang tiba-tiba gitu. Wa khurujid dam bil jarah juga demikian ketika keluar darah karena luka. Wad damamil, darah disertai dengan nanah. Wal ihtilam juga keluar sesuatu ketika mimpi basah. Wa nahwi dzalika dan yang lainnya mimma laisa lahu waqtun muhaddad, yang mana semua ini tidak ada waktu yang tertentu gitu. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, seorang wanita ketika dia punya rutinitas ketika haid, dia tahu setiap bulan di awal bulan minggu pertama dia bisa datang haidnya. Begitu terus. Ini aghlabiahnya wanita seperti itu, kebanyakannya seperti itu. Sehingga dia bisa mengukurnya. Sedangkan kalau istihadhah itu tidak ada waktunya. Kapan saja ketika wanita diuji dengan darah istihadhah, dia akan keluar begitu saja. Tidak ada awal minggu, awal bulan, pertengahan bulan itu tidak ada. Ya, yumkinul ihtirazu minhu, sehingga dia mungkin untuk bisa lepas daripadanya kalau ada durasinya. Falam yaj'al hadza munafian li shaum kadamil haid, maka kalau seperti itu keadaannya, ini tidaklah menjadi alasan untuk menafikan agar dia tidak puasa seperti darah haid. Nah, gitu. Karena dia tidak ada jangka waktu tertentunya gitu. Kapan saja ketika wanita diuji dengan darah istihadhah dia akan datang. Tiba-tiba dia hilang sendiri gitu. Kadang-kadang dia datang lagi. Nah, kalau ada keadaan seperti itu, maka tidak ada korelasinya untuk dia meninggalkan puasa. Sebagaimana juga tidak ada korelasinya untuk dia meninggalkan sholat. Beda dengan haid. Kalau haid ada durasinya. Jangka pendeknya, jangka panjangnya. Kebanyakan wanita, dia sudah tahu kapan tamunya akan datang. Dia akan tahu. Sehingga dia sudah bisa mengukur gitu. Nah, kalau dari istihadhah tidak ada, sehingga tidak ada korelasinya untuk dia bisa meninggalkan puasa dan dia tidak sholat gitu. Ini bedanya di antara darah haid dengan darah istihadhah. Yang mungkin sebagian bertanya, ini kan darah, kenapa darah haid seseorang wanita tidak boleh puasa, kalau darah istihadhah harus juga puasa? Salah satu hikmahnya lah yang tadi. Karena kalau darah haid ada jangka waktu dan durasinya dan biasanya tertentu. Tapi kalau darah istihadhah enggak gitu. Tiba-tiba dia datang. Sekali datang kadang-kadang bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Nah, kalau seandainya dia tetap tidak boleh puasa sebagaimana dia haid, kapan dia mau puasa lagi? Kemudian yang kedua, kapan dia menggantinya? Nah, itu kan berat ya. Nah, sehingga syariat memperhatikan hal-hal seperti ini. Karena memang darah istihadhah sesuatu yang tidak bisa dikontrol oleh seseorang. Makanya wanita dalam keadaan istihadhah tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Dia tidak boleh meninggalkan ibadah puasa ketika dia istihadhah. Kalau ditanya, bagaimana bisa kita tahu saat ini darah istihadhah, ini darah haid? Nah, sudah kita pelajari itu. Ya, di pertemuan yang sebelumnya. Sehingga kita jangan salah kaprah. Dia dalam keadaan istihadhah, tapi tetap tidak puasa. Padahal istihadhah saja, dia tetap wajib untuk puasa dan tetap wajib untuk sholat. Ya, ini catatan yang pertama terkait wanita yang dalam keadaan istihadhah. Ya, semoga wanita-wanita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istihadhah ini segala diberikan kesembuhan. Itu bukan sesuatu yang ringan ya. Makanya ketika seseorang wanita dalam keadaan istihadhah, ketika dia akan sholat, yang di situ dia harus bersuci, dia harus meletakkan sesuatu di tempat keluarnya darah itu. Sehingga ketika dia sholat, tidak keluar. Nah, itu bukan sesuatu yang mudah. Karena ini adalah ujian gitu. Baik, para ummah dan akhwat ini mulia Allah Subhanahu wa taala. Catatan kedua terkait hukum puasa berkaitan wanita adalah yajibu 'alal haid wa 'alal hamil wal murdi, wajib kepada wanita yang haid, hamil dan menyusui. Idza aftarata, ketika berbuka tidak puasa, qada'a ma aftarnahu fima baina Ramadan. Dia wajib untuk mengganti puasa yang dia tidak puasa di waktu-waktu di antara Ramadan. Alladhi aftarna minhu wa Ramadan al-qadim. Jadi di antara Ramadan yang sekarang dengan Ramadan yang akan datang, itu jangka waktu dia bisa mengqada itu. Maksudnya apa? Jangan sampai di Ramadan ini dia tidak puasa nih. Datang Ramadan 2027 contohnya. Dia tetap belum lagi mengganti ibadah puasanya. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi kapan durasinya waktu dia mengganti ibadah puasanya? Wanita yang haid, menyusui dan hamil di rentang waktu itu. Di antara satu Ramadan ke Ramadan yang akan datang, minimal dia sudah mengganti puasa Ramadan yang tahun lalu. Sebelum datang Ramadan 2027 ini, dia sudah mengganti Ramadan yang 2026. Seperti itu. Ya, itu jangka waktunya. Kalau kita lihat, 11 bulan itu. Ya, jadi tidak ada alasan gitu. Oh, saya belum mengganti ini. Ini dalam kondisi normal ya, ideal seperti itu. Wal mubadarah afdal. Coba perhatikan para ummahat. Bersegera untuk menggantinya itu lebih utama. Jangan tunda-tunda. Jangan beko, jangan. Ya. Malahan kita sempat pula puasa sunat dulu. Sedangkan puasa Ramadan yang qada itu belum diganti lagi. Berarti kita kurang bijak dalam beribadah. Maksudnya apa? Kurang bijak itu. Kita tidak tahu prioritasnya apa nih. Sedangkan puasa Ramadan hukumnya wajib. Sedangkan puasa Senin contohnya hukumnya sunat. Kita harus mendahulukan ibadah yang wajib berbanding ibadah yang sunat. Nah, ini prinsip dalam beribadah nih. Jangan kita dahulukan yang sunat, tetapi yang wajib belum. Nah, itu salah. Seperti orang yang rajin sedekah, infak, tapi zakat tidak bayar. Itu sama aja itu. Sama ada orang yang rajin puasa sholat sunat, tapi sholat wajib enggak. Itu percuma. Jadi harus bersegera gitu. Wa idza lam yabqa ala Ramadan al-qadim illa qadarul ayyam allati aftarnahu. Ya. Kalau seandainya tidak tersisa untuk Ramadan yang akan datang kecuali beberapa hari saja lagi. Sedangkan ada hari-hari yang dia belum membayar qada puasanya. Maka di sini beliau mengatakan yajibu alaihinna siyamul qada. Hukumnya wajib kepada dia untuk puasa qada. Artinya apa? Dia tidak boleh menunda lagi nih. Kalau waktunya masih panjang, dia masih bisa membuat pilihan-pilihan gitu. Tapi kalau waktunya sudah mepet sedikit lagi, contoh nih, Ramadan 2027 ini tersisa seminggu contohnya. Dan dia punya hutang puasa berapa? 6 hari lagi. Sedangkan seminggu ada 7 hari. Nah, dia tidak boleh menundanya lagi. Kenapa? Kalau dia menundanya lagi, akan lewat nih dosa dia. Kalau sengaja melakukannya. Tapi kalau durasi masih panjang, dia masih boleh memilih. Tetapi yang afdolnya apa? Segera. Nah, itu dia para ummahat. Makanya di awal tadi beliau mengatakan, wal mubadarah ini adalah kalau seandainya waktunya masih panjang. Dia masih di Syawal di tahun 2026 contohnya. Atau Syawal 1448 sekarang ya. Nah, belum masuk 1449 lagi, masih di Syawal, artinya apa? Masih 11 bulan lagi ke depan. Dia masih punya pilihan. Tapi tetap bersegera lebih utama. Namun kalau seandainya keadaan yang kedua, waktunya sudah mepet. Dia sudah di bulan Sya'ban. Tinggal 6 hari lagi atau seminggu lagi. Sedangkan qada puasanya masih ada 6 hari lagi atau 5 hari lagi. Nah, dalam keadaan seperti ini tidak boleh menunda. Kalau dia menunda dengan sengaja, maka dia berdosa. Dikhawatirkan seperti itu. Di sini beliau mengatakan hatta la yadkhul alaihim ramadhanul jadid, sehingga tidak masuk, tidak datang Ramadan yang baru. Wa alaihinna, sedangkan dia masih punya siyamun min ramadhan alladhi qablah. Dia masih punya hutang puasa di Ramadan yang sebelumnya. Jangan sampai seperti itu. Nah, itu gunanya kita belajar para ummahat sehingga kita tahu prioritasnya apa ini. Ya, maka bayar hutang dulu. Ya, bayar hutang dulu, baru belanja. bayar zakat dulu, baru bersedekah. Benarkan sholat wajib dulu, baru sholat sunat. Ah, begitulah keadaannya. Ya, jangan kita mengejar yang sunat, tapi wajibnya justru malah keteteran. Nah, ini harus dipahami ini. Dan kita mesti punya strategi di dalam beribadah, mana yang harus kita prioritaskan, mana yang masih bisa untuk kita tunda. Nah, ini tentu sangat berguna di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fikih di situ. Baik, para umat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau mengatakan fa illam yaf'alna, apabila mereka tidak melakukannya, tidak mengganti hutang puasanya. Wa dakhala alaihinna ramadan, sedangkan Ramadan yang akan datang sudah datang nih. Wa alaihinna siyamun min ramadan alladhi qawlah, tapi dia masih punya hutang dari Ramadan yang lalu. Sedangkan Ramadan yang akan datang sudah mau datang nih. Ramadan yang lalu masih ada hutangnya. Walaisa lahunna udhrun fi ta'khiri,

dan dia tidak punya alasan untuk menundanya. Jadi Ramadan 1449 sudah akan masuk nih, sudah masuk. Tapi dia masih punya hutang Ramadan yang sebelumnya. Ya. Dan dia tidak punya alasan syar'i. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Tidak ada alasan syar'i, bukan alasan pribadi, bukan. Maka beliau mengatakan wajib di samping dia mengganti ibadah puasanya, dia juga wajib untuk membayar fidyah berbarengan. Puasa iya, bayar fidyah iya. Berapa hari yang dia tidak puasa? Berapa hari yang hutang puasanya? 6 hari, berarti dia berpuasa 6 hari, puasa qadha, kemudian dia memberi makan orang miskin setiap sehari 1 orang. Berarti 6 orang miskin. Boleh dia kumpulkan di awal, atau boleh dia cicil per hari. Ini kalau dia menunda ibadah qadha-nya, puasa qadha-nya, dan dia tidak punya uzur. Wa in kana li uzrin, kalau dia punya uzur. Nah, ini seperti pernah ditanyakan. Ya, bisa jadi mungkin dalam keadaan dia menyusui, tiba-tiba dia hamil. Tahun depan dia menyusui lagi, tuh hamil lagi. Nah, itu uzur syar'i itu. Ya. Maka kalau kalian seperti itu, tidak ada uzur, sedangkan dia masih punya hutang puasa, puasa yang akan datang sudah masuk, maka beliau mengatakan, falaisa alaihinna illal qadha. Tidak wajib kepadanya kecuali membayar hutang puasa saja. Nah, ya. Membayar hutang puasa saja. Tidak perlu untuk bayar fidyah seperti yang pertama tadi. Kenapa? Apa bedanya? Kalau yang pertama tidak ada uzur, kalau ini ada uzurnya. Sehingga syariat sangat memperhatikan hal itu. Ya, karena konsep daripada syariat, maqasidus syariah adalah tidak memberatkan kepada orang-orang yang melaksanakannya. Termasuk dalam masalah qadha ini. Kalau memang dia punya uzur, kenapa tidak dikasih uzur? Nah, makanya Islam ini agama yang sangat-sangat memperhatikan kemaslahatan umat, para umat.

au safarin, atau dia safar di bulan Ramadan, hukmuha, maka hukumnya adalah kahukmi, sama seperti hukum orang yang man aftarat, seseorang yang berbuka karena haid, seperti rincian yang sudah berlalu. Artinya kalau seandainya sudah masuk Ramadan yang akan datang, masih ada hutangnya, dan dia menundanya tanpa sebab syar'i, maka dia wajib apa? Qadha, bayar fidyah. Tapi kalau seandainya ada udzur syar'i sehingga dia menundanya, berarti dia hanya perlu melakukan satu saja, apa dia? Qadha. Kita sudah bahas para ummahat ya tentang masalah apakah wanita dalam keadaan hamil ataupun murdiah ini dia harus qadha saja atau bayar fidyah saja atau dua-dua. Itu saya pelajari juga. Ini khilafiyah di antara para ulama tentang masalah ini. Tetapi memang pada hukum asalnya adalah dia mesti mengqadha. Baik, para umat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kita sudah bisa lihat nih, ini sekarang kita di bulan Jumadal Awal ya. 1448 Hijriah. Ya, berarti Jumadal Awal. Jumadal Tsani, Rajab, ya, kemudian Sya'ban. Ada 4 bulan lagi nih. Ya, karena diperkirakan Ramadan awal itu di awal Februari 2027. Sekarang kita sudah di bulan Oktober, bulan 10 kalau Masehinya. Ya, berarti 10, 11, 12, 1. Hah. Setelah Jumadal Awal itu Jumadal Tsani, kemudian Rajab, Sya'ban. Coba lihat itu. Berarti masih ada 3 bulan penuh itu. Nah, masih ada waktu. Nah, kita bisa kondisikan nih. Kalau kita mungkin jenis orang yang fisiknya lemah, maka kita bisa cicil. Maksud saya adalah, kita puasa hari ini, kita tidak puasa 3 hari ke depan. Besok lagi kita puasa. Lagi kita punya, kalau saya punya anak kecil, ya, yang mana tugas seorang ibu itu tidak mengenal tanggal merah. Bahkan mungkin seorang ibu wanita ketika dia sudah menikah, Sabtu Minggu itu mungkin itu yang paling padat jadwalnya. Karena semua di rumah, suami di rumah, anak-anak di rumah. Belum lagi kalau asapnya ada, online-nya lagi, susah. Tapi itu udah jihad gitu. Setiap besar ujian, maka akan besar pahalanya. Nah, dari sekarang sudah bisa dilihat nih. Ya, kalau kita biasa puasa Senin-Kamis contohnya, bagus. Tapi lihat, sudah bayar qadha? Nah, kalau belum, bayar qadha dulu. Jangan kejar Senin-Kamisnya. Gitu. Atau kita biasa puasa Ayyamul Bid. 3 hari di pertengahan bulan, 13, 14, 15. Bagus. Ya, tapi kalau kita belum bayar qadha, bayar dulu. Hutang dulu bayar. Ya. Jangan asik belanja saja tapi hutang enggak bayar. Ya. Baik, para umat dan akhwat ini mulia Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, catatan yang ketiga. La yajuzu lil mar'ati an tasuma tatawwu'an idza kana zawjuha hadiran illa bi idznih. Tidak boleh bagi seorang wanita berpuasa sunat, tatawwu'an, puasa sunat. Apabila suaminya ada di rumah bersamanya kecuali dengan izin suaminya. Ini puasa sunat para ummahat. Berarti kalau puasa wajib tidak perlu izin suami. Bahkan seorang suami ketika melarang istrinya puasa wajib, puasa Ramadan, dia berdosa. Kalau dia melakukan tanpa alasan. Tiba-tiba suaminya mengatakan, dek, tidak usahlah puasa lagi. Hari ini kita tidak puasa ya. Padahal itu puasa Ramadan. Berdosa suaminya. Kalau suaminya mengatakan, kamu mesti puasa, saya izin saya nih. Itu betul. Kalau itu puasa sunat. Kalau puasa wajib, tidak perlu. Ya. Termasuk di antara puasa wajib itu adalah yang qadha tadi itu. Tapi ini harus dibincangkan di rumah tangga. Artinya kalau suaminya biasanya mungkin 10 hari kerja, 10 hari enggak, nah itu bisa diatur waktunya gitu. Jangan alasan, oh ini kan puasa wajib. Ustaz katakan enggak perlu izin. Nah, suaminya udah pergi 10 hari di rumah. Pas suami di rumah pula dia qadha. Nah, itu kan enggak bijak ya. Nah, itu mencari musuh namanya. Ya, mencari huru hara. Musuh enggak ada dibuat sendiri, itu bahaya. Oh saya mengaji dia berdarah tuh sama Ustaz Jeffrey, ya saya lagi yang kena. Ini tatawuan.
Berarti kalau puasa wajib, tidak perlu minta izin. Tapi kalau puasa sunat, wajib izin suami. Coba lihat bagaimana besarnya kewajiban seorang istri kepada suami. Besarnya hak suami atas istri. Mungkin orang mengatakan, kan sepele, saat ini ibadah, masa izin suami juga? Iya. Ya, bahkan Nabi SAW.

keberkahan. Cara mencari keberkahan. Jadi sekarang pembahasan kita masih pada pembahasan atau pada poin beberapa hal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan yang diberkahi oleh Allah? Agar kita ingat bahwa yang maha mulia, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang banyak kebaikan-kebaikannya, telah mentakdirkan keberkahan untuk beberapa makhluk-makhluknya. Telah mentakdirkan keberkahan atau telah menciptakan keberkahan untuk beberapa makhluk-makhluknya. Di antaranya yaitu Al-Quran, seperti yang telah kita baca pada pertemuan lalu, dan banyak dalil di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keberkahan Al-Quran. Berikutnya di antara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala juga memiliki keberkahan. Kata pengarang kitab Hafizahullah, al-mubarak minal ashkhas, di antara yang diberkahi oleh Allah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, la yashukku muslim anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya wa sayyidul awwalin wal akhirin. Tidak diragukan atau tidak ada seorang muslim pun yang meragukan bahwasanya nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seafdal-afdal nabi. Seafdal-afdal nabi. Imam orang-orang terdahulu dan sampai akhir zaman. Beliaulah sallallahu alaihi wasallam pemimpinnya. Dzalika anna Allah taala ikhtarahu min baini sa'iri khalqihi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pilih nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seluruh makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala pilih dari seluruh manusia. Bahkan dari nabi-nabi. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi-nabi. Nah, yang paling mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya kata beliau, wa mimma yadul ala hadza, dalilnya ma rawahu al-imam Muslim an Wathilata ibn al-Asqa. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Wathilah ibn al-Asqa radhiyallahu an. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail. Allah Subhanahu wa taala pilih Kinanah, istimewakan dari sekian banyak anak keturunan Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa taala istimewakan Kinanah. Nah, wastafa Quraisyan min Kinanah. Dari Kinanah ini nanti ada kabilah-kabilah lain muncul. Dari sekian banyak itu Allah Subhanahu wa taala pilih Quraisy. Allah Subhanahu wa taala pilih Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Kemudian dari Quraisy itu turunan lagi dipilih pula Bani Hashim. Itu Quraisy banyak keturunan-keturunannya memunculkan kabilah-kabilah atau suku-suku. Nah, dipilihlah Bani Hashim yang termulia. Dari Bani Hashim dipilih pula yang termulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyaringan atau seleksi yang sangat luar biasa.

Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini istimewa dari segi keturunan. Mulia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin penghulu anak cucu Adam di hari kiamat. Wa awwalu man yanshaqu anhul qabr, dan orang yang pertama kali nanti terbuka kuburan, keluar dari kubur. Wa awwalu syafin wa awwalu musyaffa, dan yang pertama kali memberikan syafaat. Ingat kita di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang panjang, yang menceritakan bagaimana nanti di hari akhir di padang mahsyar, ketika beratnya penantian, sehingga orang-orang berupaya untuk mencari semacam rekomendasi lah, agar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipercepat kiamat. Tak kuat untuk menghadapi ujian, cobaan, penderitaan yang sangat. Maka datang kepada Nabi Adam, minta agar menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala cepatkan putusan. Nabi Adam mengaku atau mengatakan tidak bisa. Pergi kepada Nabi Nuh, pergi kepada nabi-nabi berikutnya, semuanya menyatakan tidak bisa untuk memberikan syafaat. Atau segan, takut untuk meminta, datang kepada Allah minta syafaat. Ketika terakhir kali datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ana laha, ana laha. Ya, akulah orang yang pantas untuk itu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dan bersujud di hadapannya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'ta washfa' tushafa. Minta apa yang ingin kau minta, berikan syafaat, engkau bisa memberikan syafaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali yang akan memberikan syafaat nanti di hari akhir. Ini menunjukkan bagaimana Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, afdalul anbiya. Afdalul anbiya. Kata pengarang kitab rahimahullah, qala al-imam an-nawawi rahimahullah, amma qawlu SAW yawm al-qiyamah. Imam Nawawi mengomentari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu tadi, yaitu yang diriwayatkan oleh al-imam Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu walad ibni Adam yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin penghulu anak cucu Adam di hari kiamat. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di hari kiamat, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pemimpin penghulu anak cucu Adam di dunia ini, di dunia dan akhirat. Kata beliau, fasababut taqyid anna fi yaumil qiyamati yadhhar su'daduh. Dikhususkan pada hari kiamat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di hari itulah kelihatan kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dunia mungkin banyak yang mengaku, akulah pemimpin, akulah yang paling afdal, aku yang paling hebat. Apalagi orang-orang kafir mengaku dan bahkan mengolok-olok Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di hari akhir, wala yabqa munazi' wala mu'anid wa nahwu. Di hari akhir tidak ada lagi yang bisa mengaku-ngaku atau mengkomplain kemuliaan, keutamaan, kelebihan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Sekalipun di dunia ini ya juga.

Kembali kita kepada keutamaan, keistimewaan Nabi yang mulia Muhammad SAW. Wali nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadail azimah. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW memiliki fadail yang sangat banyak. Mazaya karimah. Kelebihan-kelebihan yang mulia. An'amallahu ta'ala alaihi biha fazadatu syarafan wa fadlan wa barakatan. Allah karuniakan itu semua kepada Nabi yang mulia Muhammad SAW. Sehingga menambah kemuliaan, menambah keutamaan, menambah keberkahan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa min hadhil fadail al jalilah, di antara keutamaan-keutamaan, keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, azamatu akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam, keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa innaka la ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau di atas akhlak yang agung, yang mulia. Wa ja'a fi sahih Muslim, dalam hadis sahih Muslim dari Sa'ad bin Hisham bin Amir radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Aisyah? Alasta taqra'ul Qur'an? Bukankah engkau selalu membaca Al-Qur'an? Qal bala, betul ya Aisyah. Betul ya Ummul Mukminin. Qalat fa inna khuluqa nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'an. Sungguhnya akhlaknya adalah Qur'an. Jadi apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu terterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan penerapan praktek nyata dari Al-Qur'an. Kana khuluquhu itu Al-Qur'an. Ini di antara keistimewaan, keutamaan-keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walan util fi 'ardi mahasin akhlaqi alaihi salatu wassalam li syuhratiha. Walianna al-maqam yatul sayatul. Dan saya tidak ingin berpanjang lebar tentang masalah itu, kata beliau, karena penjelasan tentang kemuliaan, keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu butuh pembahasan yang panjang. Wa min fadailihi sallallahu alaihi wasallam barakatul kathira al-mutanawwi'ah. Di antara kelebihan-kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu keberkahan beliau yang sangat banyak. Wa sa'ufrid bahtha dzalika fil faqrati taliyah, dan aku akan khususkan pembahasannya pada penjelasan berikut. Yumkin, kata beliau, anwa' barakati sallam, bentuk-bentuk keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bisa kita bagi keberkahan Nabi SAW itu kepada dua bentuk. Pertama, barakat ma'nawiyah. Yang kedua, barakat hissiyah. Yang pertama yaitu barakat ma'nawi, tidak terlihat. Tidak terlihat. Yang kedua yaitu barakat hissiyah, keberkahan yang bisa dilihat, fisik. Keberkahan fisik, hissiyah, yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan. Barakat ma'nawiyah, adapun barakat ma'nawiyah yaitu ma'nawi, tidak berbentuk. Tapi mendatangkan kebaikan-kebaikan. Karena pada pertemuan yang telah lalu kita sudah jelaskan bahwasanya mana barakah itu kebaikan. Atau juga dikatakan yaitu tambahan-tambahan kebaikan, kebahagiaan, as-sa'adah. Nah, barakat ma'nawiyah yang tidak kelihatan mungkin tidak berkaitan dengan fisik Nabi SAW. Tapi bisa terlihat kalau seandainya dilakukan oleh seorang. Seorang mencari keberkahan dengan barakat ma'nawiyah. Kata beliau, wal maqsud
bil barakat al ma'niyah ma'nawiyah, maksud barakah ke keberkahan ma'nawi ini, ma yahsul min barakati risalati sallallahu alaihi wasallam ala atba'ihi fid dunya wal akhirah, yaitu keberkahan yang terdapat pada risalah, pada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi pengikut-pengikutnya, baik di dunia ataupun di hari akhir. Ini maknawi, keberkahan yang sifatnya maknawi, yaitu keberkahan risalah, petunjuk, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau diamalkan oleh pengikut-pengikutnya, baik di dunia ataupun di hari akhir, akan dia dapatkan keberkahan itu. Wa yumkin bayan dhalika bi tawdih ahdaf risalati sallallahu alaihi wasallam wa mazayaha, dan itu bisa dijelaskan melalui penjelasan tentang tujuan dari risalah Nabi. Cobalah dilihat apa tujuan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, itu rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan rahmat untuk sekalian alam. Ini berarti bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah itu mendatangkan keberkahan, kebaikan, rahmatan lil alamin. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, kata Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat di atas, itu ayat yang terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Ay arsalu arsalahu rahmatan lahum kullihim fid dunya wal akhirah, maka dia akan bahagia dunia dan akhirat. Wa man raddaha wa jahadaha, barang siapa yang menolak, membangkang terhadap risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melawan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khasirat dunia wal akhirah, maka akan rugi dunia dan akhirat. Ini bahwasanya Nabi yang mulia Muhammad SAW diutus rahmatan lil alamin, kebaikan, mendatangkan kebaikan, itu berkah, itu keberkahan. Dan Al-Izz bin Abdussalam rahimahullah juga berkata, kata beliau, Inna Allah arsalahu rahmatan lil alamin fa amhala usata ummati wa lam yu'ajilhum ibqa'an 'alayhim bi khilaf man taqaddamahu min al anbiya fa innahum lamma kadhabu 'ujilu bi dhunubihim. Subhanallah, kata Al-Izz bin Abdul Salam, di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah utus beliau sebagai rahmat untuk sekalian alam sehingga tidak Allah Subhanahu wa taala siksa langsung orang-orang yang durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihatlah betapa banyak orang-orang yang durhaka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai berikutnya, banyak usat, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak hukum mereka segera, seperti Allah Subhanahu wa taala menghukum umat-umat terdahulu, bi khilaf man taqaddama minal anbiya, umat-umat terdahulu ketika mereka membangkang kepada nabi-nabi mereka, Allah Subhanahu wa taala turunkan azab, Allah Subhanahu wa taala turunkan angin yang memporak-porandakan, yang memusnahkan mereka semua. Allah Subhanahu wa taala misalnya Allah Subhanahu wa taala balikkan suatu negeri kaum Nabi Lut dan yang lain-lain. Tapi alhamdulillah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala tangguhkan, amhala usata ummati lam yu'ajilhum ibqa'an alaih, Allah Subhanahu wa taala tidak segerakan azab. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan bagi yang ingin bertobat agar bertobat. Yang ingin berbuat baik, kemudian setelah itu maka Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah Subhanahu wa taala tangguhkan untuk mereka. Ini rahmat.

rahmatan lil alamin. Di antaranya juga kata beliau, a'zam ahdaf hadhihi ar-risalah mubarakah ikhrajun nas min adh-dhulumati ila an-nur bidawatim ila ibadatillahi wahda mukhlishina lahuddin wa tarki ma yudaddu dhalika min jami'i anwa'i syirki wal kufri wal wathaniyah thumma bayan al-ahkam at-tashri'iyyah min ibadat wa muamalat. Di antara tujuan teragung dari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu mengeluarkan orang dari kegelapan menuju cahaya, dari kesesatan menuju hidayah, dengan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah mereka untuk Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Ini keberkahan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min ahdafi wa ghayati hadhihi ar-risalah ma dzakara Allah taala wasifan nabiyahu alaihi salatu wasalam wa ma yad'u ilaihi biqauli tabaraka wa taala ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrim 'alaihimul khaba'ith. Ini di antara keberkahan Nabi SAW. Berkah maknawi. Artinya tidak fisik, secara fisik. Yaitu Nabi SAW mengajak mereka kepada yang baik, mencegah dari perbuatan mungkar, menghalalkan yang baik-baik, kemudian mengharamkan yang buruk-buruk, yang najis. Ini keberkahan Nabi SAW. Berikutnya kata beliau, al-barakat al-hissiyah. Al-barakat al-hissiyah, keberkahan yang bentuknya fisik. Artinya bisa terlihat. Bisa terlihat. Wahya ala naw'in, barakah fi af'alihi wa barakah fi dhatihi wa atharihi al-hissiyah al-munfasilah minhu sallallahu alaihi wasallam. Barakah yang bentuknya fisik atau keberkahan yang bentuknya fisik ini ada berbentuk fi'il, perbuatan Nabi SAW, ada yang berbentuk fisik, fisik yang diambil dari Nabi SAW, atau fisik Nabi, atau fisik yang diambil dari Nabi SAW. Artinya misal yaitu yang rambut Nabi SAW. Ketika Nabi SAW pangkas, tahallul misalnya. Rambutnya, sisa rambut Nabi SAW yang jatuh setelah dipangkas, itu fisik. Fisik. Aga awalan al-barakah fi af'alihi mimma akramahu Allah Ta'ala bihi min khawariq al-'adat allati hasala minha al-khair al-kathir wa an-naf' al-'azim mahsusan wa mushahadan Barakah pada keberkahan pada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat. Mukjizat. Allati hasala minha al-khair al-kathir, yang telah menghasilkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Dapat dirasakan. Contoh kata beliau, takthir ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-ma, itu menjadikan air yang sedikit bertambah-tambah atau membanyakkan air. Wa nab'uhu min baini asabi'ihi syarifah, di mana air itu keluar dari sela-sela jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qal, kata beliau, atishan nasu yawmal Hudaybiyah, pada peristiwa Hudaybiyah orang kehausan. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam baina yadayhi rakwatun,
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu ada di hadapannya Rakwah. Rakwah ini yaitu tempat air, bejana tempat air.

0: Hidayah.
1: Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim, wad-durus al-ilmiyah, was-siyar al-hadirah, tuqaddim lakum hadhihi al-mada.
3: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون والحاضرات kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa kita di kesempatan yang mulia dan kesempatan yang berbahagia dan yang barokah ini. Alhamdulillah. Ini majelis kita yang keberapa? 4 dari kitab Al-Urwatul Wuthqa. Alhamdulillah. Tetapi sebelum kita masuk, kita ambil satu faedah yang mudah-mudahan ini mendorong kita terus untuk belajar. Ucapan Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak yang dibawakan di dalam kitab Al-Mujalasah wa Jawahirul Ilm. Beliau rahimahullah berkata, La yazalul mar'u 'alima ma talabal 'ilma. Seseorang akan terus-menerus menjadi orang berilmu selama dia terus belajar. Kalau boleh diibaratkan ibarat pisau, kalau diasah terus maka pisaunya menjadi apa? Tajam. فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ عَلِمَ فَقَدْ جَهِلَ. Apabila seorang mengira dirinya sudah berilmu, maka berarti sudah mulai jahillah dia. Maka yang namanya ilmu ini tidak boleh berhenti untuk dipelajari. Lihat dalam Sahih Al-Bukhari, kisah tokoh-tokoh Bani Israel berkumpul bersama Nabi Musa. Maka bertanyalah salah seorang tokoh kepada Nabi Musa, Ya Musa, Ata'lamu ahadan a'lama minka? Apa engkau kenal ada yang lebih alim dari engkau? Qala la. Tidak ada lebih alim dari aku. Langsung Allah mengatakan, Bala. Ada abdana Khadir, hamba kami yang bernama Khadir. Kalau bahasa kita apa?

خضر، نبي خضر. فسأل السبيل إلى لقاء أو لقيا، maka akhirnya Nabi Musa mencari tahu bagaimana jalan untuk bisa bertemu dan belajar dari dia. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita tambahan ilmu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman tanfa'una bihi. Baik, hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, malam ini kita ambil babnya al-istighna billadhi uhiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma siwa, mencukupkan diri dengan wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena agama kita dibangun dasarnya apa? Wahyu. Alkitab wassunnah. Wahyu Allah dua. Wahyu Alkitab wa wahyu sunnah. Agama sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi awla bil mas'i min a'la." Andai kata agama menggunakan ra'yu, akal, niscaya alasnya khuf, sepatu, lebih utama diusap daripada punggungnya. Jadi cukupkan diri dengan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai para ulama kita mengatakan, ya, war-ra'yu laylun wal haditsu naharu. Pendapat itu ibarat malam hari, hadis itu ibarat siang hari. Itu sebabnya dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, taraktukum 'alal mahajjatil baydha. Aku tinggalkan bagi kalian agama ini terang, terang benderang. Lailuha kanahariha. Malamnya bagaikan siangnya. Tidak ada yang tersembunyi. Hukumnya mufassal, terperinci. Tidak ada satupun yang disembunyikan. La yazighu anha ba'di illa halikun. Siapa yang menyimpang pasti celaka. Sebagaimana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa maksud dari bab ini? Maksud dari tema ini para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran dan hadis yang sahih cukup bagi kita dalam kehidupan dunia dan akhirat, tidak memerlukan yang lain. Maka selain dari wahyu, tidak bisa akan mencukupi kita dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi yang bisa mencukupi kehidupan kita ini adalah hanya wahyu, Al-Quran was sunnah. Baik, lantas ijma' bagaimana? Qiyas bagaimana? Karena kita tahu dalam agama, sandaran beragama itu dalil yang disepakati ada empat. Quran, hadis, ijma', qiyas. Jawabannya, tidak mungkin ada ijma' kalau tidak ada yang dua. Jawabannya, tidak mungkin ada qiyas kalau tidak ada yang dua. Maka yang menjadi umdah pokok adalah kitab Allah was sunnah, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu al-musannif di sini waffaqahu Allah taala untuk menerangkan bab ini, beliau membawakan ada 8 dalil. Kita ambil dalil yang pertama, surat Az-Zukhruf ayat yang ke-43. Allah Azza wa Jalla berfirman, Fastamsik billadhi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Ya Muhammad, berpeganglah dengan kepada apa yang diwahyukan kepadamu.
Berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Kelurusan jalan beragama itu dijamin kalau kita mengikuti apa? Wahyu. Jadi kelurusan agama kita kalau beragama di atas wahyu. Maka lihat a'immah al-mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu, jarang mereka ngomong. Yang ada itu qala Allah, qala Rasulullah. Contoh sahih al-Bukhari, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Imam al-Bukhari membuat tema, setelah tema kadang-kadang ayat, setelah itu baru membawakan riwayat. Ucapan beliau sedikit. Yang ada itu qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Itulah agama. Itulah jalan yang lurus. Yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jalan orang-orang kau telah berikan nikmat para nabi, siddiqin, asyuhada, as-salihun. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Yang dimurkai punya ilmu, ada wahyu, tetapi tidak diamalkan. Al-Yahud dan siapapun mengikuti mereka. Waladhdallin, bukan juga golongan atau kelompok yang sesat. Siapa? Mereka yang rajin beramal tapi enggak pakai wahyu. An-Nasara dan siapapun yang mengikuti langkah mereka, yang selamat siratal mustaqim, yang mengumpulkan antara ilmu dan amal. Ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka maksud dari ayat ini sesuai dengan bab ini adalah kalimat al-istimsak. Apa arti istimsak? Syiddatut ta'alluq wa quwwatuhu, berpegang dengan kuat. Ini beda konteksnya kalau berbicara tentang Quran dan hadis, dia pakai isfastamsik. Coba lihat hadis Al-Irbad bin Sariyah. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang alaikum bis-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdin tamassaku biha. Ini apa? Pegang denganku kuat. Ini dalil yang pertama. Jadi ya, siratal mustaqim, jalan yang lurus, dibangun dengan dasar apa? Wahyu, Al-Kitab, was-sunnah. Nah, mungkin ada syubhat. Apa katanya? Oh, enggak cukup. Ya, langsung, qala Allah, qala Rasulullah. Dia perlu apa? Ilmu mantik, ilmu ini. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, walaqad yassarnal Qur'an. Kami telah mudahkan apa? Al-Qur'an. Orang ngembala kambing paham Qur'an di zaman Nabi kok. Ayin Allah. Di mana Allah? Apa jawabannya? Fis sama. Kita yang katanya masya Allah ilmu alatnya luar biasa, tetapi tanya Allah di mana, dia enggak berani jawab. Jadi yang dibutuhkan dalam beragama ini at-taslim, menerima. Wal qabul wal inqiyad, terima, patuh dan tunduk. Sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalil yang kedua. Firman Allah Azza wa Jalla dibawakan di dalam surah An-Nahl pada ayat yang ke-89. Allah berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Allah berfirman, "Kami turunkan kepadamu ya Muhammad Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu
dan hidayah, petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri, lil muslimin, bagi orang-orang yang bertauhid. Baik, apa maksud dari ayat ini sesuai dengan tema kita, mencukupkan diri dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan tibyanan likulli syai. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu menjelaskan segala sesuatu. Nah, sekarang kalau menjelaskan segala sesuatu, apa perlu kita cari yang lain? Sementara penjelasannya sudah apa? Lengkap, paripurna. Bahkan Allah mengatakan ya, dalam suratul Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Fala halala illa ma ahallahu Allah." Tidak ada halal kecuali yang dihalalkan oleh Allah. "Wala harama illa ma harramahu Allah." Tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Allah. "Wala dina illa ma syara'ahu." Tidak ada agama kecuali yang telah disyariatkan. Jadi Allah sebutkan wahyunya ini tibyanan likulli syai, menjelaskan segala sesuatu. Kalau sudah dijelaskan segala sesuatu, tidak perlu kita cari yang lain. Saya mengingat kisah Umar bin Khattab yang bawa beberapa lembar Taurat. Datang ke Nabi SAW dengan senang hati mengatakan, "Ya Rasulullah, inni asabtu min ba'di ahli al-kitab, wallahi ma'a'lamu fihi illa khaira." Aku temukan ini dari ahli al-kitab, tidak ada yang aku ketahui di dalamnya kecuali baik. Karena yang namanya Taurat kan wahyu Allah, ada campurannya iya. Namanya wahyu Allah pasti benar. Langsung Nabi SAW mengatakan, "Amutahawwikuna fiha ya Ibnu Al-Khattab." "Hai Ibnu Al-Khattab, kamu ini masih ragu. Apa engkau masih ragu? Wallahi demi Allah, laqad ji'tukum biha bayda naqiyah." Aku sudah bawakan kalian agama ini terang benderang. "Fawallah alladhi la ilaha illahu walladhi nafsi biyadihi law anna Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani." Andai kata Nabi Musa hidup, tidak ada jalan Nabi Musa mengikuti syariatnya. Dia harus ikuti syariatku. Nah, sekarang begitu turun ayat "Al-yawma akmaltu lakum" itu, para hadirin, apa dibawakan di dalam Sahih Bukhari? Datang kepada Umar bin Khattab salah seorang Yahudi. "Ya Amirul Mukminin, apa betul?" "Ya Amirul Mukminin, sungguh kami tahu ada satu ayat turun pada kalian di awal kitabul i'tisam bil kitab wa sunnah dalam Sahih Bukhari. Kami tahu ada satu ayat turun pada kalian, sekiranya pada kami orang-orang Yahudi turunnya, kami akan rayakan hari turunnya itu." Umar bin Khattab mengatakan, "Iya, sungguh demi Allah aku tahu di mana turunnya, kapan turunnya. Turunnya di siang hari Arafah, tatkala Nabi sedang wukuf." Ayat "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Bayangkan orang Yahudi saja iri, para jemaah. Nah, sekarang kenapa kita harus cari kebenaran? Ya, cari sana sini. Islam sudah jelas, ajarannya sudah jelas. Rasulullah SAW menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, dipersaksikan oleh puluhan ribu sahabat waktu Hajjatul Wada. Maka wahyu ini menjelaskan segala sesuatu. Karena dia menjelaskan segala sesuatu, kita tidak memerlukan yang lainnya. Nah, ada ungkapan Ibnu Mubarak ketika beliau menjelaskan tentang
kita tidak perlu hadis dhaif dalam agama. Tidak perlu hadis dhaif, hadis lemah. Apa kata beliau? Fis sahihi syughlun an saqimihi. Hadis yang sahih aja belum habis diamalin, ngapain ngamalin hadis yang dhaif itu? Nah, sementara yang ramai sekarang hadis apa? Hadis dhaif. Ya. Banyak sekali. Maka memiliki sumbangan terbesar dalam munculnya bid'ah itu hadis dhaif, hadis palsu. Ini sumbangan yang sangat besar munculnya bid'ah ini para jamaah. Maka rahimallahu al-Imam Al-Albani rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau dan ulama-ulama ahlus sunnah yang lainnya punya jasa yang luar biasa dengan dimunculkannya kitab beliau Silsilatul Ahadith Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah wa Atharuha Sayyi'ah fil Ummah. Silsilah hadis lemah dan hadis palsu dan dampak negatifnya pada umat. Kenapa? Karena hadis dhaif dan hadis palsu ini punya sumbangan besar munculnya ya ajaran-ajaran bid'ah di dalam agama. Baik. Dalil yang ketiga. Hadis Abu Darda Al-Ansari radhiyallahu anhu arda. Nah, pertanyaan dulu nih. Siapa namanya Abu Darda itu? Gantian antum ngomong. Bismillah. Pak Indra. Abu Darda. Kan ada masjid kita di Pekanbaru namanya apa? Masjid Abu Darda. Siapa Abu Darda ini dulu? Karena Abu Hurairah terkenal. Abdurrahman ibn Sakhar Dausi. Abu Darda. Siapa? Rilo? Uwaimir. Uwaimir Al-Ajlani. Ini nama siapa? Abu Darda radhiyallahu anhu arda. Loh, kenapa sih sahabat ini kok abu-abu terus? Akhirnya kita juga banyak sekarang banyak abu-abu. Karena itu sunnah. Punya kunyah itu sunnah. Hatta enggak punya anak, pakai kunyah. Ya, orang Arab para hadirin, adabnya sampai sekarang senang sekali dipanggil dengan kunyah itu. Ya, senang sekali. Nah, dan ini juga sekaligus nasihat bagi para muslimah. Jangan panggil suaminya dengan namanya sendiri. Tidak baik dalam agama. Ajib. Ya. Tidak baik. Ini kurang menghormati suami. Mana dia? Salah satunya hadis Abu Darda. Ya, dibawakan dalam Sahih Muslim. Ya. Qalat Ummu Darda haddatsani sayyidi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Darda berkata sayyidi, tuanku, dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Siapa yang dimaksud tuanku? Suaminya. Jadi para ulama salaf itu memakruhkan seorang istri memanggil suaminya dengan namanya sendiri. Nah, jelas ini para muslimah. Ya. Tidak elok ya dalam Islam itu istri memanggil suaminya dengan namanya sendiri ya dengan nama aslinya panggil dia dengan panggilan penghormatan panggilan untuk memuliakan masya Allah ini ilmu baru bagi antum ini iya dibawakan apa Al-Imam Ibnu Abidin rahimahullah taala dalam hasyiahnya yukrah dimakruhkan ya, seorang istri itu memanggil suaminya dengan namanya. Nah, salah satunya jalurnya dari hadis Abu Darda ini para jemaah. Yang mana istrinya mengatakan haddatsani sayyidi. Dia tidak mengatakan ya, berkata Abu Darda. Dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mengatakan berkata tuanku. Ya. Kalau sekarang raja-raja itu sayyidi katanya, Sri Paduka. Seperti ini, Sri Baginda. Sampai seperti ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Baik, itu faedah saja.
Dari Abu Darda radhiyallahu anhu annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waimullah. Waimullah ini adalah kata-kata sumpah demi Allah. Laqad taraktukum 'alal mithlil bayda, aku sudah tinggalkan bagi kalian agama ini dalam keadaan putih bersih, lailuha wa naharuha sawa, keadaan putih bersih siang dan malamnya sama. Berarti apa? Ajaran Islam ini tidak ada ajarannya yang samar dan tidak ada ajaran yang sembunyi-sembunyi, semuanya terang. Maka dalam Islam tidak ada namanya pengajian sembunyi-sembunyi, rahasia itu tidak ada. Maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Iza ra'aitar rajula yatanaja fi syai'in min umuri dinihi dunal ammati, fa'lam annahu ala ta'sisi dhalalah. Atau kama qala rahimahullah ta'ala, apabila engkau melihat seseorang membicarakan agamanya sembunyi-sembunyi, tidak mengikut sertakan orang banyak, maka ketahuilah dia telah membangun kesesatan. Jadi enggak ada nama dalam Islam itu gerakan bawah tanah. Nah, mungkin kalau kita mau perang-perang bisa lah. Tapi lurusan agama enggak ada. Ya kalau perang-perang kan ini masalah strategi, tidak boleh dibocorkan. Ya, rahasia. Tapi urusan agama, bagaimana orang bisa semua tahu? Jadi ajaran Islam itu terang, terang benderang. Jadi tidak ada, oh ini harus dibaiat dulu baru bisa. Kalau tidak dibaiat, tidak dapat. Tidak ada. Ya dulu orang berbaiat, berjanji setia, memegang teguh Islam kepada Rasulullah SAW. Sekarang sudah tidak ada lagi, kecuali kepada penguasa tunggal atau penguasa di satu negeri berjanji setia, patuh dan taat dalam kebaikan dan ketaatan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, para hadirin rahmatillah azza wa jalla, yang menjadi syahid, menjadi bukti, ya, taraktukum 'alal mithlil bayda, aku tinggalkan kalian agama ini putih bersih, terang benderang. Maka ajaran Islam tidak ada ajaran yang samar. Tidak ada. Maka kalau samar syubhat namanya. Maka Nabi ketika menjelaskan innal halala bayyinun, yang halal jelas, wal harama bayyinun, yang haram jelas, wa bainahuma umurun mushtabihat, di antara keduanya perkara yang samar. Samar kehalalannya, samar keharamannya. Nah, ajaran Islam ya, maka lihat. Orang-orang mengatakan apa? Ini kenapa dakwah salaf itu menarik katanya? Karena dia hitam putih katanya. Ya memang hitam putih. Ada dalil sahih. Kalau tidak ada dalil, ya tidak sahih. Maka semua orang bisa menerima dakwah ini para jamaah. Karena dia dibangun di atas dalil. Ya. Lihat kalau kita melihat lapisan masyarakat yang menerima dakwah Nabi, dari intelektual sampai pengembala kambing. Nah, sampai pengembala kambing. Kalau sekarang ya, yang fakultas belum tentu berani menjawab aynallah. Lebih pintar yang fakultas. Kenapa? Karena rajin menuntut ilmu. Ilmunya sederhana. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita katakan para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, urusan agama tidak ada yang samar. Urusan agama jelas. Hitam, putih. Ya. Tapi kalau berbicara tentang ada perkara akidah, ya, salah ini sebagaimana kata Imam Syafi'i, kalau kita menyelisihi neraka. Ada urusan yang masalah ijtihadiyah, fiqhiyah, antara dapat satu pahala dan dua pahala, ini lain babnya. Tapi semua ajaran Islam ini dibangun di atas dalil terang benderang, tidak ada yang samar sedikit pun. Lah, bagaimana kalau dia samar? Samar itu sifatnya relatif.
Relatifnya apa? Bergantung orangnya. Dia kurang menuntut ilmu, atau dia belum sampai kepada ilmu tersebut. Adapun dalil tentang agama, kalau dikatakan dari A sampai Z, sudah semuanya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis atau dalil yang keempat. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma annahu qala. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma annahu qala, beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Fanazalna manzilan, turunlah kami di suatu tempat. Faminna man yuslih khiba'ahu, di antara kami ada yang menyiapkan tendanya. Wa minna man yantadhil, ada pula di antara kami yang mempersiapkan anak panahnya. Wa minna man huwa fi jasharihi, ada juga yang mengembalakan hewan-hewan kendaraannya, untanya, keledainya. Idnada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu jami'ah, tiba-tiba saat itu tukang panggil Nabi menyerukan untuk berkumpul. Nah, ini dia cara sahabat, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ingin ngumpulin orang itu, beliau mengatakan apa? As-salatu jami'ah. Nah, ini caranya Nabi kalau ngumpulin sahabat. Kalau kita kan pengumuman-pengumuman, mohon kumpul. Kalau dulu hanya dengan satu kalimat saja, as-salatu jami'ah. Nah, ini termasuk caranya kalau ngumumin sholat gerhana matahari maupun bulan. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, berapa kali Syekh? Ya, 3 kali boleh, berapa kali saja. Yang penting sampai suara itu kepada orang, kita ucapkan apa? As-salatu jami'ah. Nah, berarti kalau as-salatu jami'ah gerhana. Ada antum dengar as-salatu jami'ah selain dari gerhana? Kapan? Hah? Tarawih? Berarti gerhana dong tiap malam. Ada yang lain dengar? Hah? Menjelang subuh? Subhanallah. Jadi as-salatu jami'ah itu hanya 2 fungsinya. 1 untuk gerhana, 2 untuk ngumpulin orang. Bukan dipakai untuk tarawih. Bukan juga dipakai kadang-kadang mau sholat berjamaah. As-salatu jami'ah rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Ada juga waktu sholat jenazah. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Ini tiap hari gerhana terus. Jadi as-salatu jami'ah ngumpulin orang, demikian juga untuk sholat gerhana. Terus apa kejadiannya di sini? Fajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, lalu kami berkumpul di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Setiap nabi sebelumku pasti menunjuki umatnya untuk mengerjakan kebaikan yang diketahui baik untuk mereka. Setiap nabi pasti menunjuki umatnya kebaikan. Ya. Untuk mengerjakan kebaikan yang diketahui baik untuk mereka. Wa yunziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan mengingatkan mereka untuk menjauhi keburukan yang diketahui buruk untuk mereka.
Nah, itu sebabnya para anbiya itu basyiran wa nadhira. Basyir, kabar gembira bagi yang taat, surga. Nadhir, memperingatkan, kabar menakutkan dan mengerikan bagi yang durhaka. Seluruh para nabi seperti ini, basyiran wa nadhira. Jadi bukan titik fokusnya atau titik beratnya hanya mengajak kepada ma'ruf, melarang mungkar, tidak. Tidak, amar ma'ruf nahi mungkar. Asyahid, yang menjadi bukti di sini para hadirin sesuai dengan bab ini adalah apa? Innahu lam yakun nabiyyun qabli. Tidak ada seorang nabi pun sebelumku illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum, melainkan mereka pasti ya menunjuki umatnya untuk mengerjakan kebaikan yang diketahui baik untuk mereka. Berarti apa para hadirin? Tidak ada satupun kebaikan melainkan Nabi Muhammad ajarkan. Ini enggak ada yang ketinggalan. Tidak ada yang ketinggalan satupun. Dalam kurun waktu 23 tahun, ajaran Islam ini sudah sempurna, lengkap, paripurna. Enggak ada yang tertinggal. Hadis-hadis terjaga. Dan hadis masuk dalam firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran, kami juga yang menjaganya. Jadi bukan saja Al-Quran ikut terjaga, hadis pun juga ikut terjaga. Tidak ada yang lolos. Baik, kita azan isya dulu kalau gitu, kita sholat. Sebentar kita lanjutkan. Ini baru kita nomor 4, berarti 4 dalil lagi insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini pada sesi yang kedua kita lanjut tadi yang terakhir dalil keempat, bahwasanya para anbiya alaihimussalatu wassalam tidak ada satupun dari mereka melainkan menunjuki umatnya untuk mengerjakan kebaikan yang diketahui baik oleh mereka. Jadi tidak ada satupun kebaikan melainkan sudah diajarkan. Tidak ada satupun keburukan melainkan sudah diingatkan. Tidak ada yang tersisa. Maka itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Hai rasul, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu, kalau tidak maka engkau khianat. Dari sini para hadirin rahmatullah azza wa jalla, dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, apa kata beliau? Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan. Siapa yang membuat suatu bid'ah dalam Islam dianggap hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad khianat.
seolah-olah ajaran Islam itu tidak tersampaikan semuanya, sehingga mengharuskan orang untuk menutupinya dengan cara membuat yang baru. Sementara hadis jelas, Al-Quran terang. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Rasul disuruh menyampaikan semuanya. Bahkan dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, yang sebagian orang yang mengkultus beliau mengatakan mereka punya ilmu spesial, tidak diberikan kepada orang lain. Ditanya beliau, apa benar kalian Ahlul Bait dikhususkan dengan suatu ilmu? Apa jawaban beliau? Lihat, yang di kulit ini catatan tentang apa? Tentang qisas. Tidak ada sama sekali dikhususkan Ahlul Bait. Apa yang ada pada Al-Quran, apa yang ada pada hadis Nabi SAW, tidak lebih dari itu. Baik, ini dalil yang keempat. Dalil yang kelima, hadis Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, tanya lagi nih. Wah, Bang Rilo, siapa nama Abu Dzar Al-Ghifari? Jundub ibn Junadah. Siapa? Jundub ibn Junadah, termasuk as-sabiqin, yang pertama-tama masuk Islam, yang datang ke Mekah sampai didoakan kabilahnya, Ghifarun ghafarallahu lah, bangsa Ghifar, Allah ampuni mereka. Beliau mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yatiru bi janahihi illa 'allamana minhu ilm. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan kami melainkan telah diajarkan ilmu segala-galanya. Nabi wafat sudah meninggalkan ilmu. Maka lihat para hadirin, orang tua wafat meninggalkan apa? Ada ninggalin sawah, ada ninggalin cek, ada pula ninggalin utang. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, apa yang ditinggalkan? Ilmu, Alkitab wassunnah. Ilmu orang tua, warisan orang tua semakin dibagi semakin habis. Warisan Nabi semakin dibagi semakin bertambah. Nah, semalam mungkin antum ngaji lain ilmunya. Malam ini nuntut ilmu, tambah lagi. Esok malam lagi nuntut ilmu, tambah lagi. Tinggal siap untuk menampungnya apa tidak. Nah, Rasulullah SAW meninggal dunia telah diajarkan kepada umat ini ilmu segala-galanya, termasuk ilmunya burung. Apa ilmu burung? Apa? Pagi pergi, sore pulang dengan perut kenyang. Apa? Ilmunya burung, ilmu tawakal. Dan ingat, tawakal tidak menafikan usaha. Nah, keluar dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Nah, ilmunya burung, ilmu tawakal. Bayangkan kalau urusan burung ilmunya diajarkan, apalagi urusan cinta. Apalagi apa? Urusan cinta. Lebih-lebih di bulan ini. Ya. Apalagi urusan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin akan dilupakan. Kalau memang ada syariatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para hadirin rahmati Allah subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wasallam adalah muallimul khair, pengajar dan pendidik, pembimbing umat ini kepada segala kebaikan. Maka yang diajarkan oleh Nabi itu benar. Yang tidak diajarkan Nabi itu tidak benar. Sehingga para ulama kita menyebutkan sunnah Nabi itu ada dua. Sunnatun fi'liyatun
wa sunnatun tarkiyatun. Apa maknanya? Mana yang dikerjakan oleh Nabi, sunnah pula untuk kita kerjakan. Mana yang ditinggalkan oleh Nabi, sunnah pula bagi kita untuk meninggalkannya. Ambil dalilnya, hadis Al-Bukhari Muslim. Ketika tiga orang sahabat datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan tentang sholat malam, mempertanyakan tentang puasa sunnah, mempertanyakan tentang hubungan Nabi dengan para istrinya. Dikasih tahu oleh para istri Nabi alaihi salatu wassalam, sahabat anggap amalan Nabi sedikit. Tetapi wajar. Kenapa? Karena dosa Nabi yang lalu sudah dimaafkan, yang akan datang juga sudah dimaafkan. Lah, kita ini tidak ada jaminan, kata mereka, berarti kita harus lebih semangat. Satunya mengikrarkan, aku tidak akan tidur malam, sholat terus. Satunya mengikrarkan, aku tidak akan berbuka puasa terus. Satunya mengikrarkan, aku tidak akan menikah jomblo terus. Supaya fokus ibadah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ama wallah inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Aku ini orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Meskipun demikian, aku sholat, aku juga tidur. Aku puasa, aku juga berbu. Aku juga menikahi para wanita. Siapa yang tidak suka dengan caraku bukan termasuk golonganku. Nah, dari sini para ulama kita mengatakan, jadi apa yang Nabi tinggalkan meskipun rupanya ibadah, maka sunnah bagi kita meninggalkannya. Nah, banyak terjadi ya penambahan-penambahan dalam beragama dalam bab ini. Apa itu? Manusia mengira ya bahwasanya Nabi meninggalkan itu, ada mengatakan karena tidak sempat Nabi katanya. Karena banyak perang. Ya, kita yang sempat sekarang. Dan yang lainnya. Ini semuanya alasan mardu, tertolak. Nabi tidak mengerjakannya karena dia bukan agama. Nabi meninggalkannya karena dia tidak baik. Kenapa? Apapun kebaikan, kalau memang itu kebaikan, Nabi pasti apa? Tunjuki umat ini. Kalau burung saja ilmunya ditunjuki, apalagi ilmu yang lainnya. Baik, hadis nomor 6. Hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu warḍa. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu warḍa. Beliau berkata, "Nuhina 'anit takallub," kami dilarang untuk berlebih-lebihan. Kami dilarang untuk berlebih-lebihan. Baik. Dari mana sisi pendalilan hadis ini dengan mencukupkan diri dari wahyu Allah Subhanahu wa taala? Pendalilannya adalah sesuatu yang tidak punya dalil itulah namanya berlebih-lebihan kalau dikerjakan. Nah, masuklah dia dalam bab ghulu. Bab apa? Ghulu, melampaui batas. Takalluf, itulah dia melampaui batas. Maka Nabi SAW bersabda, iyakum wal ghulu, jauhi sikap melampaui batas. Ya, maka melampaui batas ghulu itu apa? Mujawazatul haddil masyru', melebihi batasan yang sudah disyariatkan. Berarti apa? Melebihi dalil. Kalau disuruh tiga, jangan empat. Nah, habis sholat istighfar berapa kali? Tiga. Apa bunyi istighfarnya Pak De? Ayo, Fatma. Astagfirullah wa tubileh. Awas, jangan gulu ini. Takalluf. Al-Imam Al-Auza'i membawakan, kaifal istighfar, atau ditanya beliau, bagaimana istighfar? Antaqul, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
Nah, lain babnya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu istighfar umum. Tapi ba'da shalah yang datang wahyunya hanya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jangan kira kalau tambah pahalanya banyak, gulu. Nah, ini namanya takalluf. Jadi lebih dari dalil itu namanya apa? Takalluf. Dan melebihi dalil, keluar dari dalil, ini adalah sikap gulu, dan inilah dia yang membawa kepada al-ihdatsu fid din, mengada-ada dalam urusan agama. Dalil yang ketujuh. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr Dausi radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang kalian maka jauhilah, tinggalkanlah. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum, apa yang aku perintahkan kalian laksanakan semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim, orang-orang sebelum kalian dibinasakan oleh Allah terlalu banyak bertanya. Kemudian wakhtilafuhum ala anbiya'ihim, orang-orang sebelum kalian dibinasakan karena menyelisihi para nabi. Sekali lagi, hadis ini menerangkan kepada kita urusan larangan stop. Tidak ada kata pelan-pelan. Sedikit demi sedikit, stop. Urusan perintah semampunya, coba sampai mana mampunya. Gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, tidur. Lalu dikatakan ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, sebab orang dahulu binasa ada dua. Satu, banyak bertanya tetapi tidak ada praktik. Dua, menyelisih para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Baik, asyahid di sini para hadirin, ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintah, apa yang aku larang kalian, tinggalkanlah, jauhilah, dan apa yang aku perintahkan, laksanakan semampunya. Di sini menerangkan kepada kita apa yang bisa mewujudkan ittiba, ikut wahyu itu. Yang mewujudkan ikut wahyu itu dua. Satu, sisi larangan. Tidak bisa kita ikuti wahyu sisi larangan itu kecuali dengan kita meninggalkan. Dua, sisi perintah. Tidak bisa kita mewujudkan ittiba, mengikuti wahyu itu kecuali dengan melaksanakan apa yang kita mampu. Jadi melaksanakan saja tanpa meninggalkan larangan belum ittiba yang sempurna. Meninggalkan larangan saja tetapi tidak melaksanakan perintah, ini juga belum mengikuti wahyu sepenuhnya. Jadi mengikuti wahyu, ittiba kepada Nabi sepenuhnya dengan dua hal ini. Segi perintah laksanakan semampunya, segi larangan tinggalkan. Hadis yang terakhir. Hadis Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu arda, beliau berkata, ya ayuhan nas ittahimu ra'yakum fi dinikum. Kisahnya apa? Nabi mengatakan, tuduhlah pendapat pribadi kalian dalam urusan agama. Nah, ini dia. Jadi beragama itu bukan pakai apa? Bukan bagi pendapat, bukan pakai ra'yu. Tapi beragama itu pakai apa? Dalil. Apa kisahnya di sini? Dikatakan di sini, laqad ra'aituni yawma Abi Jandal, walau astati'u an arudda amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la radadtuhu. Sungguh di saat peristiwa Abu Jandal, sekiranya aku bisa menolak keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan tolak keputusan tersebut. Bagaimana keterangannya para hadirin? Keterangannya adalah kisah Abu Jandal.
ibn Suhail ibn Amr. Dia datang dari Mekah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam muamalahnya, ya, gerak-geriknya sepertinya Abu Jandal ini mau menyanggah apa keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sama seperti sekarang ketika dibawakan dalil tetapi katanya selalu akan tetapi padahal dalil sudah datang. Nah, dilihat oleh Sahal bin Hunayf, gerak-gerik Abu Jandal ini ketika mendatangi Nabi seperti orang mau menolak wahyu. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Ya. Kisah ini para jamaah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melakukan perdamaian dengan orang-orang Quraisy, Sulhul Hudaybiyah. Dalam Sulhul Hudaybiyah itu, di antara poin-poin perdamaiannya itu sangat merugikan kaum muslimin. Tapi Nabi setuju saja. Salah satunya, Nabi menuliskan min Muhammad Rasulillah, dari Muhammad utusan Allah. Apa kata Quraisy? Muhammad, kalau kami tahu engkau Rasulullah, kami tidak cegah engkau masuk Mekah, katanya. Hapus Rasulullah. Nabi mengatakan, Ali, mana tulisan Rasulullah itu? Hapus dia. Oh, enggak mau ya Rasulullah, katanya. Nabi yang ambil sendiri. Nabi hapus Rasulullah. Kalau kami tahu engkau Rasulullah, kami tidak akan tolak engkau masuk Mekah. Nah, dan di antara keputusan-keputusan itu, banyak memang merugikan kaum muslimin. Tetapi apa? Nabi itu berbuat pakai apa? Wah, ternyata benar. Begitu adanya Sulhul Hudaybiyah, selanjutnya takluklah kota Mekah, takluklah kota Khaybar. Maka para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kalau wahyu sudah datang, kita itu tutup mata saja sudah mengamalkannya. Tidak perlu kita berpikir panjang. Maka sampai para ulama kita mengatakan apa? Ya, jangan kita ini seperti menjangan atau kijang. Ya, kijang ini jago lari apa tidak? Tapi sayang suka noleh ke belakang, akhirnya ketangkep. Nah, kita dalam urusan beragama ini jangan terus noleh ke belakang terus. Ada orang ngomong, balik kita maju terus. Jangan mundur. Kalau memang wahyu seperti itu, sudah. Lihat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau dengan ucapan yang sangat lugas, tegas? Man istabanat lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang telah nampak jelas baginya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li ahadin an yada'aha li qawli ahadin ka'inan man kana. Haram untuk ditinggalkan sunnah Nabi itu gara-gara ucapan manusia. Maka beliau punya ucapan yang terkenal, kalau ada ucapanku bertentangan dengan hadis yang sahih, aku rujuk kepadanya hayyan wa mayyitan, waktu hidup maupun setelah aku meninggal dunia. Baik, para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Dari beberapa riwayat ini saya akan tambahkan ada beberapa faedah. Pertama, selain dari faedah yang di sana. Pertama, dinul anbiya wahidun, agama para nabi satu. Apa agamanya nabi? Islam. Wa masdaruhu wahidun, sumbernya agama para nabi juga satu. Apa itu? Wahyullah subhanahu wa ta'ala. Semuanya bersumber pada wahyu. La ra'yun wajtihadul bashar, bukan pendapat, bukan juga ijtihadnya manusia. Jadi dari sejak Adam alaihi salatu wassalam sampai nabi kita, sumber agamanya semuanya apa? Wahyullah azza wa jalla. Satu. Yang kedua, ats-tsabatu 'ala shiratil mustaqim. Untuk bisa istiqamah di atas jalan yang lurus, jalannya para nabi, siddiqin, syuhada, salihin, bittamassuki bil wahyil munazzal. Hanya dengan memegang teguh wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Itu sebabnya ketika Nabi haji, Nabi mengatakan, aku tinggalkan bagi kalian tuh berapa? 2 pusaka. Kalau dipegang, diamalkan, tidak akan sesat selama

bayyana kulla syai, karena wahyu itu telah menjelaskan segala-galanya. Nah, belum saya sampaikan di sini. Imam Ibnu Qayyim mengatakan apa? Anzalallahu mi'ata kitabin wa arba'ata kutubin. Allah turunkan 104 kitab. Berapa? 104 kitab. Wa jama'a ma'ani hadhihi thalatha wa jama'a hadhihi al-kutub fit Taurat wal Injil wal Quran. Makna dari 104 kitab itu dikumpulkan dalam 3 kitab. Taurat, Injil, Al-Qur'an. Wa jama'a al-ma'ani tsalatsa fi as-suwaril mufassal. Makna dan isi dari yang 3 ini dikumpulkan dalam surat mufassal, surat-surat pendek. Wa jama'a al-ma'ani al-mufassal fi suratil Fatihah. Surat-surat pendek ini isinya kumpul semuanya dalam suratul Fatihah. Maka para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, wahyu-wahyu yang ada sebelumnya bermuara dan kumpul semuanya pada Al-Qur'anul Karim. Itu sebabnya orang Yahudi itu iri. Yahudi dapat kitab? Dapat apa? Taurat. Apa makna Taurat? Nah, saya mau tanya lagi nih, apa makna Taurat? Taurat. Ini belajar perbandingan agama ini. Taurat ma'nahu asy-syari'atu wal qanun. Undang-undang dan aturan. Jadi dalam Taurat itu ada undang-undang, ada aturan para jamaah. Beda dengan Injil. Injil artinya lebih syarah, kabar gembira. Jadi hanya kabar-kabar saja di sana. Al-Quran kumpul. Mau cari hukum? Quran. Mau cari kabar? Kisah? Al-Quran. Mau cari tauhid? Al-Quran. Baik, faedah berikutnya. Yang keempat. Ad-dinu mabniyun alal wahyi. Agama dibangun atas dasar wahyu. Fahuwa dinun wadihun. Maka agama Islam agama yang terang. La ghamudha fihi albattah. Tidak ada kesamaran sama sekali. Sekali lagi. Agama Islam dibangun atas dasar wahyu, maka dia agama yang jelas, terang, tidak ada kesamaran, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Faedah yang kelima. Kullu khairin wa syarrin mubayyanun fil kitab. Segala kebaikan dan keburukan sudah diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Fala khaira wala syarra. Maka tidak ada kebaikan dan keburukan. Illa bayyanahul wahyu. Melainkan sudah dijelaskan oleh wahyu. Fal khairu wasyarru marja'uhul wahyu. Maka baik dan buruk itu rujukannya, parameternya, takarannya apa? Wahyu. Ladzauq walal adat. Bukan perasaan, bukan juga adat, istiadat. Jadi baik buruk itu takarannya apa? Wahyu. Bukan takarannya adat maupun perasaan. Faedah berikutnya. Kullu ma laisa wahyan. Segala sesuatu yang bukan wahyu. Mimma ulsiqa fid din, yang disandarkan kepada agama. Fahuwa dakhilun

0: Takallufil manhi, ini masuk dalam berlebih-lebihan yang dilarang di dalam syariat. Sekali lagi para hadirin, ya, segala sesuatu yang bukan wahyu yang disandarkan kepada agama maka masuk dalam berlebih-lebihan yang dilarang di dalam syariat kita. Poin terakhir, mimma yu'inu ala fi'lil amr wajtinabin nawahi, yang membantu kita bisa melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan. Satu, al-hadhar min kasratil masail, jangan banyak bertanya yang tidak berguna. Bertanyalah yang berguna. Dua, wa mukhalafatu amri, wa mukhalafati amri, jangan menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia yang bisa membantu kita melaksanakan perintah, bisa membantu kita meninggalkan larangan. Dua hal. Satu, jangan bertanya sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua, jangan menyelisihi. Terakhir kali, ar-ra'yu ra'yan, pendapat itu ada dua. Ma wafaqan nusus fahuwa mamduh, yang sesuai dengan dalil itu pendapat yang terpuji. Wa ma khalafan nusus fahuwa madzmum, yang menyelisihi dalil maka itu tercela. Wallahu ta'ala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Tibalah saatnya sesi yang kedua, kita akan buka sesi tanya jawab bagi para hadirin, tafadhal. Demikian juga para pemirsa, ya, yang ingin berdialog interaktif bisa juga. Baik, kita ambil yang pertama dari Musirawas bertanya, adakah bacaan sebelum azan? Enggak ada. Karena Nabi mengajarkan, satu, Abu Mahdzurah diajarkan mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar, diakhiri dengan apa? La ilaha illallah. Satu. Dalil yang kedua, waktu Abdullah bin Zaid bermimpi yang diajarkan oleh malaikat, diawali juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, diakhiri dengan apa? La ilaha illallah. Maka hatta antum mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, enggak perlu auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita bukan baca Quran. Langsung aja Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu taala ala wa alam. Baik, silakan tafadhal. Ada pertanyaan? Naam. Baik. Poin pertama, terlepas dari khilaf, bolehkah mendirikan dua jamaah di satu masjid yang sudah ada imam tetapnya? Nah, terlepas dari itu ya, kita katakan mesti iqamat. Mesti apa? Iqamah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bahkan disebutkan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza aqama shalla ma'ahu malakahu." Kalau dia sekedar qamat, maka akan salat di belakangnya dua malaikatnya saja ikut. "Wa in adzana wa aqama," kalau dia azan dan iqamat, "shalla khalfahu minal malaki ma la yara tarafahu," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang, tapi ini konsepnya di tempat sepi ya. Artinya di hutan, di padang pasir, di tengah laut, tiba waktu azan dia, qomat dia, akan sholat di belakangnya malaikat yang tidak kelihatan ujungnya saking banyaknya. Maka ini keutamaannya sholat di tempat sepi, azan dengan iqamah. Nah, kita kadang-kadang kalau enggak berjamaah, enggak mau azan, enggak mau iqamah. Ini kehilangan banyak keutamaan. Kehilangan banyak keutamaan. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Oh, hatta sudah habis waktunya. Hatta habis waktunya. Mana dalilnya? Sahih Muslim, ketika Nabi musafir, Nabi suruh, Nabi pesan Bilal, Bilal, bangunin kita nanti. Ternyata Bilal juga tidur. Yang membangunkan Nabi dan para sahabatnya panasnya matahari. Pindah, kata Nabi, ini banyak setan sini. Akhirnya azan, setelah azan mereka sholat sunnah fajar dulu. Padahal sudah siang loh. Ya, setelah sunnah fajar baru qomat sholat subuh. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Pelelangan secara online karena harga sering sekali lebih murah dibandingkan pasarannya. Pertama kita katakan, di antara syurutul bai' ayyakuna ma'luma tsaman wal muthman. Diketahui barangnya, kemudian diketahui harganya. Jangan majhul. Kalau barangnya terpercaya dan jelas semuanya, maka tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ustadz, istighfar mana yang diamalkan? Semua istighfar diamalkan. Itu habis sholat, cara Nabi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di luar sholat, silakan. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bahkan Nabi bersabda, barang siapa yang membaca astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, Allah ampuni dosanya meskipun lari dari medan perang. Lari dari medan perang adalah dosa besar, tapi baca istighfar yang tadi bisa dimaafkan oleh Allah azza wa jalla. Atau sayyidul istighfar pagi dan petang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan selanjutnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tafadhal, ada pertanyaan? Naam. Baik. Ahlus sunnati wal jamaah summu bidzalika li amrain. Mereka dinamakan ahlus sunnati wal jamaah karena dua perkara. Satu, ya, lijtima'ihim 'alal 'amali bis sunnah. Mereka sepakat mengamalkan sunnah. Yang kedua, karena mereka memegang teguh tata caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya mereka dikatakan ahlus sunnati wal jamaah. Urusan nama, apalah artinya sebuah nama? Sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, "Lau yu'tan nasu bidakwahum." Andai kata orang dibiarkan mengaku, ladda'a rijalun dima'a qaumin wa amwalahum, niscaya orang akan mengaku, oh ini telah membunuh keluarga saya akan bunuh dia, kisos. Ini telah mengambil harta saya, maka dia harus dikasih hukuman. Walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bukti bagi yang mengaku, sumpah bagi yang mengingkari. Sekarang apa buktinya ahlus sunnati wal jamaah? Ketika dia mengagungkan sunnah, ya, mengagungkan Nabi dan cara Nabi dan cara sahabatnya, ini ahlus sunnah yang sesungguhnya. Tapi ketika dia menghinakan sunnah, memuliakan bid'ah, apalah artinya sebuah nama? Allah ta'ala ala wa'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apa ada dalilnya bila membaca ayat kursi dimulai dengan bacaan wa ilahukum? Tidak ada dalilnya. Ya, kalau ayat kursi itu mulai dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nanti kalau ditambah takalluf namanya itu. Ya, berlebihan. Allah ta'ala ala wa alam. Tafadhal, ada pertanyaan lagi? Naam. Baik, bagaimana kalau ada yang mengatakan bahwa Islam belum menjelaskan sepenuhnya termasuk fenomena-fenomena alam? Yang dijelaskan itu bagaimana manusia itu bisa selamat di akhirat, bukan dijelaskan tentang fenomena alam. Fenomena alam itu ilmunya hanya Allah yang tahu. Orang super hebat saja tidak tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril bertanya, ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah, beritakan kepadaku tentang kiamat. Ini kan fenomena alam. Apa jawaban Jibril? Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Artinya apa? Engkau dan aku sama-sama tidak tahu. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya apa? Ilmu kita nol. Kenapa? Yang pegang ini hanya Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Ilmu fenomena alam ini tidak ada kaitannya dengan keselamatan manusia di akhirat. Justru ilmu fenomena alam ini ketika manusia tertimpa musibah alam, insya Allah itu menyebabkan dia mati syahid. Wallahu ta'ala ala wa ala. Meskipun kita tidak cari itu. Baik. Pertanyaan berikutnya dari pemirsa kita. Hukum seorang bersumpah padahal dia melakukan yang disumpahkan. Bayar. Berarti apa? Bayar sumpah. Kafarah. Melanggar. Apa bayarannya? Pokoknya kalau jadwal saya siap. Apa bayarannya? Langgar sumpah. Puasa. Berapa hari? 3 hari. Itu pilihan alternatif kedua itu. Adalah 3 pilihan yang pertama. 1. Membebaskan hamba sahaya, budak. Pilihan yang kedua. Memberi makan fakir miskin 10 orang. 3. Pak Indra. Pak Otma. Memberikan 10 fakir miskin pakaian layak sholat. Ini pilihan kalau ini. Bukan berurutan yang 3 ini. Hamba sahaya. Memberi 10 fakir miskin makan, sekali makan mengenyangkan. Memberi 10 fakir miskin pakai layak sholat. Ini pilihan, bukan urutan. Nah, kalau tidak bisa yang 3, barulah pindah puasa 3 hari. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Pertanyaan berikutnya. Kemana zakat diberikan sesuai dengan sunnah? Tergantung zakat apa? Zakatul mal, surat At-Taubah, ayat 60. Innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnus sabil fariidhatan min Allah. Ada 8 golok. Kalau zakatul fitr khusus fakir miskin, jangan ke masjid untuk pembangunan. Ini rata-rata ini kalau zakat fitr ini banyak haknya miskin dikasih bangun masjid. Ini salah jalur. Ya. Makan hak orang nih bahaya nih. Wallahu ta'ala ala wa alam. Nah, ada pertanyaan? Fadhal. Oh ya. Pertanyaan berikutnya, apa hukum keputihan bagi wanita? Bagaimana yang terkena keputihan tersebut? Rutubat. Ya. Cairan yang keluar dari wanita ini dikatakan oleh para ulama kita bahwasanya dia najis. Najis. Kemudian apakah membatalkan sholat? Otomatis kalau keluarnya jarang membatalkan. Tapi ini penyakit, keluar terus. Sama hukumnya seperti kencing yang tidak pernah berhenti. Tetap dia sholat meskipun keluar, asal dia berwudu dulu baru langsung sholat. Allah Ta'ala ala wa alam. Hadis apa untuk penggunaan imamah? Apakah ada kebaikan jika kita menggunakan imamah? Pertama, tidak ada keutamaan pakai sorban. Saya hanya pakai karena apa, senang dengan mengikuti ulama-ulama itu pakai sorban saja. Gak ada dalilnya untuk sunnah kalau sholat pakai imamah sekian puluh pahalanya dengan tanpa imamah. Gak ada itu para jamaah. Ya, ini sekedar cinta dengan pakaiannya orang-orang berilmu. Lihat Imam Malik masih kecil dipakaikan sorban oleh ibunya. Hai Malik, pergilah engkau kepada Rabi'ah, ambil adabnya sebelum engkau ambil ilmunya. Hanya itu saja para jamaah. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Jika istri wafat dan meninggalkan anak, siapa lebih berhak mengasuhnya? Apakah mertua, nenek dan bibinya, atau ayah dengan istri barunya? Ya salam. Masalahnya ini istri baru soalnya nih. Nabi SAW bersabda, al-khalatu bimanzilatil bibi dari ibu itu sama kedudukannya dengan ibu. Kasih sudah bibinya. Dia lebih hanun, lebih kasih sayang. Ya, kasih bibinya dari pihak ibu itu yang lebih utama. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, izin tanya Ustaz, bila umroh nanti datangnya ke Madinah memakai baju ihram dan niatnya di pesawat atau di tan'im? Sekali lagi, bila umroh nanti datangnya ke Madinah, oh ya, kalau dia dari Madinah maka dia pasang ihram itu di Dzulhulaifah. Apa? Dzulhulaifah. Kalau bahasa kita Bir Ali, tetapi ini adalah hasil dari peninggalannya Syiah masuk ke Ahlus Sunnah. Nggak usah bilang Bir Ali. Dzulhulaifah. Apa kisahnya? Ada kisah mistisnya. Katanya Ali bunuh setan, langsung setannya dimasukkan ke dalam sumur. Jadilah dia sumur Ali. Ini namanya yang benar apa? Dzulhulaifah. Waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli Madinah Dzulhulaifah. Nabi memberikan miqat untuk Madinah Dzulhulaifah. Wa ahli Syam Al-Juhfah, Asy-Syam Juhfah, wa ahli Yaman Yalamlam, wa ahli Iraq Dzatu Irqin, wa li ahli Najd Qarnul Manazil, hunna lahunna wa liman ata 'alaihinna min ghairi ahlihinna. Masing-masing miqat itu yang punya tadi, dan siapapun yang melewatinya bagi yang ingin haji dan umrah. Nah, sekarang masalahnya kita pakai kereta cepat. Kereta cepat, muhazat, sejajar saja. Terus bagaimana solusinya? Jangan-jangan kita gak asal, kereta cepat, 2 jam. 2 jam setengah, sudah nyampe Mekah nih. Nah, ada solusi dibuat sekarang apa? Pakai bis ke Dzulhulaifah, ambil miqat di sana, setelah itu baru naik ke kereta. Aman sentosa sudah. Ya. Tapi kalau ke Mekah otomatis maksimal pakai ihram di pesawat. Paling enak pakai ihram di Cengkareng. Tapi belum labbaik. Belum. Masih boleh pakai jaket, masih boleh pakai tutup kepala. Nanti pengumuman setengah jam lagi kita akan melewati al-miqat. Nah, kalau hitungan mundur, tek setengah jam, labbaikallahumma umratan la riya'a fiha wala sum'ah, Allahumma mahilli haitsu habastani, barulah talbiyah labbaikallahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ini perlu diingatkan, banyak kita talbiyah kurang tepat ilmu tajwidnya, bukan dengungnya, wakafnya enggak beres. Enggak ada orang Arab wakaf itu berbaris innal hamda wan ni'mata, enggak ada alhamdulillahi rabbil alamina ar-rahmanir rahimi, ada? Makanya yang tepat itu innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kurang tepat itu karena mengikuti irama. Innal hamda wan ni'mata. Kok wakaf berbaris sih? Ya. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan berikut. Apa saja urutan zikir sehabis salat tahajud sebelum doa? Pertama, habis witir, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Yang ketiga, panjangin dan kencengin, Subhanal Malikil Quddus. Tapi jangan antum sendirian di rumah, habis bangun satu rumah. yang wajar lah. Habis itu bebas. Tapi akhir malam perbanyak istighfar. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya. Bunyi lafaz istighfar untuk orang tua kita yang sudah meninggal yang bisa mengampuni dosa-dosanya. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada datang dari Al-Hasan Al-Basri, Mereka beliau mengatakan jangan lupakan zikir berikut atau doa berikut. Rabbighfirli wali walidayya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghfara lil muslimina wal muslimat, ghafarallahu dzunubahu 'adadal muslimina wal muslimat." Siapa memintakan kaum muslimin dan muslimat ampunan, Allah ampuni dosanya sejumlah kaum muslimin muslimat yang ada di dunia ini.
1: Wah, ini luar biasa nih para jamaah. Jangan pelit doa ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tanya berikutnya. Nah, sudah ini.
0: Nah, tinggal antum terus. Siapa lagi? Tafadhol.
1: Enggak boleh. Antum pergi aja biar selamat. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Tafadhol, ada lagi pertanyaan?
0: Ada lagi?
1: Iya, menyerah antum ya. Selesai sudah kalau gitu. Ya, demikian para hadirin apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Nanti lagi kita sambung insyaallah taala bulan depan ya. Insyaallah bulan depan ya. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, yang mau ikut sore Sabtu siang Sabtu masih ada di Blok M insyaallah taala. Subhanakallah bihamdik. Ah, ini sebentar. Satu pertanyaan dari telepon ini. Ya, halo. Allahumma rabbi Jibril wa Israfil wa Mikail. Naam. Kenapa? Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Ya, halo. Baik. Allahumma rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard anta tahkumu bain ibadika fi ma kanu fi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi min al-haqq bi idznik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Ini doa iftitah Nabi salat malam. Kenapa kok tiga malaikat ini disebut? Ini tokoh para malaikat. Dan ketiga malaikat ini disebut malaikat kehidupan. Jibril, wahyu, hidupnya hati. Israfil, peniup sangka, kehidupan jasad. Wa Mikail, dia itu hujan, kehidupan di dunia ini.
2: Demikian para hadirin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Sobat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah saluran tilawul Quran dan kajian ilmiah Islam. Demikian kajian serial kita bersama Ustaz Mizan Qudsiyah LCMA Hafizahullah Ta'ala. Baik kaum muslim dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, pendengar Radio Hidayah, yang baru saja kita dengarkan kajian serial lanjutan pembahasan kitab Al-Urwatul Wusqa, poin yang keempat, yaitu mencukupkan diri dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, poin yang keempat yang kita dengarkan tadi dari pembahasan kitab Al-Urwatul Wusqa. Poin yang keempat, mencukupkan diri dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, kaum muslimin muslimah, saat ini di studio kami menunjukkan pukul 18.02 menit waktu Indonesia Barat, sedangkan waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu maghrib malam hari ini di Pekanbaru dan sekitarnya yaitu pada formasi pukul 18.09 menit waktu Indonesia Barat. Baik, silakan bagi Anda yang ingin menghadiri kajian, ya ada beberapa informasi kajian di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Baik, insyaallah malam ini di Masjid Jami, ya yang pertama Masjid RJC Raudhatul Jannah Islamic Center, Jalan Angka atau Jalan Tuan Kutub Busai, Kota Pekanbaru. Sesaat lagi kajian bersama Ustaz Dr. Asbir Rahmat Azai MA Fizahullah Ta'ala. Ya, taib, mohon maaf ya, untuk sesaat lagi kajian Ba'anta Maghrib bersama Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, pembahasan bab yang ke-180, hadis yang ke-992 tentang keutamaan membaca Al-Quran. Ya, sesaat lagi kajian Ba'anta Maghrib bersama Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu pada bab yang ke-180, hadis yang ke-992 tentang keutamaan membaca Al-Quran. Dan untuk besok pagi di Masjid Raudhatul Jannah, Ba'anta Subuh, seperti biasa kajian rutin bersama Ustaz Dr. Asbri Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala, Syarah Kitab Sunan An-Nasai jilid yang ketiga. Ya, besok pagi Ba'anta Subuh. Baik, itu dia dua buah informasi kajian dari Masjid Raudhatul Jannah Islam Center, Jalan Angka atau Jalan Tuan Kutub Busai, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kajian rutin di Masjid Zaid bin Thabit. Yang lewatkan kajian Ba'anta Maghrib sesaat lagi bersama Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Sahih At-Targhib Wat-Tarhib. Bersama Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Sahih At-Targhib Wat-Tarhib. Dan dilanjutkan nanti ada halaqah tahsin kelas ikhwan dewasa Ba'anta Salat Fardhu Isya sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Demikian informasi kegiatan dakwah di Masjid Zaid bin Sabit yang beramat di Jalan Zaid bin Sabit RT 04 RW 02 Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Sesaat lagi Ba'anta Maghrib, jangan lewatkan kajian rutin bersama Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala di Masjid Abina Masjid Abdurrahman bin Auf, Ba'anta Maghrib sampai dengan selesai. Untuk pembahasannya itu kitab Fikih Muyassar. Ya, sekali lagi kami informasikan untuk kajian malam ini sesaat lagi Ba'anta Maghrib di Masjid Abina Masjid Abdurrahman bin Auf bersama Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah dalam pembahasan kitab Fikih Muyassar. Demikian informasi dari pengurus Masjid Abina atau Masjid Abdurrahman bin Auf yang berada di belakang Sekolah Islam Al-Bainah, Jalan Manyar Sakti, Gang Kayu Manis, Kecamatan Tampan, Panam, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada,

Ya, satu buah informasi kajian untuk malam ini dari Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74, Rumbai, Pekanbaru. Ya, di Masjid Jami Al-Badar, Rumbai, Pekanbaru, insya Allah kajian malam ini ya, baik. Mohon maaf untuk kajian di Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru, kajian untuk besok pagi ya. Kajian khusus muslimah, jangan lewatkan untuk besok insyaallah. Kajian khusus muslimah bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA, Fizahullah Ta'ala.

0: Ya, baik kaum muslim, muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita relat dan insya Allah nanti kita akan kembali perbarui info-info kajian dari studio Radio Hidayah FM. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرين.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bilang-bilang canggung udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr.

0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang, hilang.
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku, tahukah kita pentingnya satu waktu? Pernahkah kita berpikir waktu itu adalah hal yang paling berharga? Mari kita simak. Mari kita mendengar satu ayat, bahkan satu surat dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Karena banyaknya orang yang melalaikan waktu ini, Nabi alaihissalatu wassalam telah bersabda dalam hadisnya, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat manusia banyak tertipu dan banyak melalaikannya. Dan tentu hal ini akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia bagian-bagian dari nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian hari itu kalian akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang kenikmatan tersebut. Nabi bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat. Dua nikmat manusia ini lalai darinya dan tertipu darinya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu yang luang. Tidak ada yang tahu manfaatnya kesehatan. Kecuali orang-orang yang sakit. Dan tidak ada yang tahu manfaatnya waktu itu kecuali orang yang sibuk. Maka oleh karena itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, idha'atul waqti ashaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat dari kematian. Kenapa demikian? Fa inna idha'atul waqti yaqta'uka 'anillahi wal wusul ila daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu itu akan menghalangimu untuk sampai kepada Allah dan sampai ke jannah Allah, sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amal maut. Adapun kematian, fayaqtauka anil ahli wa dunia, dia hanya akan memutuskan kamu dari keluargamu dan dari duniamu. Fa subhanallah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Hina tumsuna wa hina tuslihun. Ketika kalian berada di waktu sore dan berada di waktu pagi, dua waktu ini sangat bermanfaat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan untuk mengisi waktu ini dengan zikrullah azza wa jalla, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana dalam surat Al-A'raf ketika menyebutkan tentang doa dan menyebutkan tentang zikir kepada Allah, mengingat Allah azza wa jalla, bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Serulah Allah, panggillah Allah, ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala, bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu sore, wa la takum minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Barakallahu li wa lakum. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
4: Enam mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yaitu Sokhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari, sehingga dengan izin Allah, dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi, kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya, dan hanya kepada Rabb-mu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah." Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, "Wahai Allah yang memiliki kerajaan,

0: Saatnya berlalu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tak terasa usia manusia berjalan menggerogoti dirinya dan mendekati ajalnya. Modal terbesar yang Allah berikan kepada seluruh manusia adalah waktu, umur, kesempatan. Inilah modal terbesar yang begitu berharga bagi manusia manakala mereka mampu menggunakannya. Namun memang sudah merupakan ketentuan Allah, banyak orang-orang yang lalai dengan masa, dengan waktu, dengan usia, dengan umurnya. Padahal Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan berbagai macam ragam panggalan-panggalan waktu, menunjukkan betapa pentingnya perkara ini sehingga Allah berkali-kali menyebutkan dalam kitabnya sumpahnya. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal layli, demi waktu malam. Wal duha, demi waktu duha. Wal asr, demi waktu asar. Wal syafaq, wal layli, wa ma wasaq. Allah bersumpah demi waktu syafaq, ketika matahari telah tenggelam bersisa di ufuk barat, warna merah jingga yang akan segera tenggelam berganti kelam menjadi isya, itu syafaq. Allah berjanji dengan waktu asyafaq. Penggalan demi penggalan waktu agar manusia sadar inilah modal yang terbesar. Namun di hari kiamat akan menjerit manusia, mereka merintih atas waktu yang mereka sia-siakan dalam gelimang kekufuran, kemunafikan, kefasikan, kemaksiatan, dalam gelimang syahwat, dalam gelimang syubhat, penyesalan yang tiada gunanya. Nasi telah menjadi bubur, tak guna penyesalan yang mereka sesali. Allah Jalla wa'ala mengucapkan tentang mereka, penghuni neraka, bagaimana rintihan mereka dalam surat Fatir pada ayat yang ke-37. Allah Jalla wa Ala mengatakan,
1: "Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na"

0: جاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.
1: Allah Jalla wa'ala mengatakan, dan mereka merintih, mereka menjerit dalamnya, Tuhan, keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dalam kehidupan dunia. Kami janji, kami bersumpah, kalau kembalikan kami ke dunia kami, pasti kami akan berbuat amal saleh. Tidak sebagaimana yang lalu-lalu kami lakukan. Allahu Akbar, penyesalan penghuni neraka dengan waktu itu yang mereka sia-siakan. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang makmur, umur yang panjang? Allah panjangkan hidup kalian melewati 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Usia yang Allah makmurkan. Namun mengapa tidak ada yang mau mengambil pelajaran peringatan tentang waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan? Wajahakum an-nadhir, bukan sekedar umur yang kami panjangkan, kami berikan kepada kalian an-nadhir, peringatan. Berkata Ibn Abbas, an-nadhir as-syaib, peringatan itu adalah huban yang telah muncul di kepala. Kau bersiap-siap, kau akan segera mati meninggalkan dunia fana ini. Kau perbaiki akhir hidupmu, sisa hidupmu. Allahu Akbar. Alangkah rahmatnya Allah, ibadallah. Allah berikan kepada kita tanda-tanda agar kita siap-siap. Uban di kepala, penyakit yang mendera, usia yang Allah sampaikan kepada usia 60 tahun. Ini semua masuk kepada an-nadhir, peringatan. Tak juga mengambil peringatan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar." Tak ada orang yang mau mengambil peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Waja'akum an-nadhir, sudah Allah kirimkan kepada kalian utusan memberi kabar peringatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhuqu." Sekarang rasakan. Rasakan atas kelalaian kalian membuang-buang masa, membunuh waktu sia-sia. Famalidzalimina min nasir. Sungguh orang-orang yang zalim tak akan lagi ada penolongnya di sini di negeri akhirat. Tak ada penolongnya di dunia ya. Menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk jabatan, menumpuk-numpuk kekuasaan. Semua akan kau segera tinggalkan. Nabi SAW pernah melewati kuburan sebagaimana Imam Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jamnya. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, kata Rasulullah, ini kuburan siapa? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini kuburan si fulan ya Rasulullah. Apa kata baginda Nabi yang mulia SAW? Sungguh, kata Nabi,

0: Rasulullah dua rakaat dan milik lain rakaatan tahqirunahuma, dua rakaat yang akan sepelekan, tidak mau akan kerjakan karena malas, sungguh lebih berharga, lebih dicintai, lebih diingini oleh orang ini daripada apa yang ada pada kalian berupa dunia kalian. Dua rakaat yang kadang-kadang kita sepelekan, malas kita kerjakan, ketika mati terbujur dalam tanah, inilah harapan, inilah impian orang-orang yang telah terkubur dalam tanah. Mereka ingin kalaulah sekiranya dihidupkan salat dua rakaat saja, yang kita menyia-nyiakannya, yang kita menyepelekannya, yang kita meninggalkannya. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dari jalur hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabarakatul anhu, Nabi kita mengingatkan kepada kita semua, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amali sab'an, kaum muslimin segera kalian beramal, jangan tunggu muncul 7 hal baru kan sibuk beramal. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian, nunggu nanti bangkrut fakir datang kepadamu baru kau sibuk berandai-andai mau beramal. Dahulu kau kaya kikir, kaya bakhil, kau tumpuk-tumpuk hartamu untuk anakmu, keturunanmu, kau ingin tinggalkan 7 keturunan untuk mereka, tapi untuk akhiratmu kau miskin, kau fakir. Subhanallah, sekarang kau telah jatuh bangkrut baru kau sibuk mau beramal, mau beribadah, mau berinfak. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian, mau nunggu fakir yang buat kau dilupakan manusia, au ghinan mutqian, beramal, jangan tunggu-tunggu, jangan katakan nanti kalau saya sudah kaya, jangan katakan aku beramal nunggu nanti kaya. Banyak orang ketika kaya, mutqian, kekayaannya membuatnya melampaui batas. Ngajilah akhi, saudaraku, datang kajian, nantilah Ustaz, saya tak bisa sekarang untuk mengaji, jangankan mengaji, dapur di rumah tak berasa, nanti kalau saya sudah banyak income, gaji saya banyak, saya ngaji. Subhanallah, ngajilah, tak bisa Ustaz, aku belum punya mobil, nanti kalau sudah punya mobil. Kau punya mobil, lupa kau dengan masjid, jangan kau tunggu kaya, nanti kaya mutqian membuat engkau lalai melampaui batas. Subhanallah, berinfak tuh orang kaya, saya fakir. Subhanallah, padahal Allah tidak pernah membatasi infak. Kalau kau fakir, kau infak sesuai dengan kefakiran yang ada padamu. Tak mampu kau berinfak 1.000, 2.000, 10.000, jangan kau tunggu kaya baru berinfak, nanti kau kaya mutqian membuat engkau lalai melampaui batas. Jangan kau tunda-tunda amal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, aw maradan mufsidan, apakah kau sibuk menunggu-nunggu nanti, beramallah engkau, jangan sampai datang kepadamu penyakit membuat engkau rusak binasa, tak mampu lagi beramal saleh. Jangan sampai engkau menunggu sakit datang menerpamu, melandamu, baru kau sibuk mimpi beramal. Ya Rob, ya Allah, kalau aku sehat, aku datang ke masjid, aku akan mendatangi kajian, aku akan berinfak, aku beramal saleh, menyambung silaturahmi, berbuat bakti kepada orang tua. Terlambat saudaraku, sakit menderamu. Jangan tunggu sakit datang baru kau beramal, baru kau bermimpi beramal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, aw haraman mufannidan, kau tunggu nanti tua, setelah kau tua pikun. Banyak orang menunda-nunda untuk bertobat, nanti ajalah tobat kalau sudah umur 40 tahun, nanti ajalah tobat kalau sudah pensiun dulu, sekarang mumpung masih bisa, semuanya bisa diatur, nanti tobat, Allah Maha Pengampun Maha Penyayang, nanti tunggu-tunggu. Kau tunggu masa tua baru bertobat, subhanallah, membuat engkau pikun. Ketika engkau datang masa tuamu, engkau telah pikun, apa yang mau kau lakukan? Mau berjalan kaki menggetar, mata pandangannya nanar. Allahu Akbar. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, au mautan mujihizan, kau nunggu mati baru mau beramal, sekarang kau masih hidup, beramal sekarang, jangan tunggu nanti mati. Yang datang menyebutmu tiba-tiba, selesai. Semua orang-orang yang mati mengatakan kepada Allah, Rabbirji'un, Tuhan Allah, kembalikan kami, la'alli a'malu salihan fima taraktu, Tuhan, aku mau kembali, aku ingin beramal salih, dahulu aku menyesal tidak mengerjakannya. Terlambat penyesalan ibadallah. Beramal, jangan sampai kau menunggu dajjal datang. Kalau dajjal datang, selesai, inilah fitnah terbesar. Tak mampu kau beramal, kau akan terpedaya dengan dajjal, dengan fitnahnya, kejahatannya. Jangan tunggu dajjal datang. Subhanallah, beramal sekarang mumpung dajjal belum keluar, mumpung kau masih muda belum tua, mumpung kau sehat belum sakit, beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasyarru ghaibin yuntadhar, dajjal inilah seburuk-buruk perkara gaib yang sedang ditunggu-tunggu. Kalau keluar habis, menyusahkan kaum muslimin, membuat fitnah yang besar, keluar diikuti oleh 70 ribu kaum Yahudi. Kau tak mau beramal? Nunggu kiamat datang, ditiupkan sangkakala oleh Israfil, baru kau mau beramal? Kata Nabi yang mulia SAW, wassa'atu adha wa amar. Kalaulah namanya kiamat, inilah merupakan urusan yang paling pahit, paling membinasakan, musibah dan petaka. Jangan sampai kiamat datang kau baru beramal. Kata Rasulullah kepada Ibn Umar, kau jangan tunggu-tunggu waktu sore kau mau beramal. Kalau kau ada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi mau beramal. Segera ketika ingat beramal, kerjakan. Amalkan. Kau punya uang, infakkan. Kau punya ilmu, sampaikan. Sebelum datang penyesalan. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan salaf, Allah, betapa berkahnya umur mereka. Betapa berkahnya waktu mereka. Bandingkan dengan kita, ya Allah, berikan waktu yang panjang, sibuk dalam dunia, yang tak pernah sampai-sampai, tak pernah membuat kita puas dan rela. Lihatlah bagaimana para ulama berkahnya hidup mereka. Subhanallah, Syekhul Islam keluar satu kitab Aqidah Wasithiyah. Perjalanan Haji Ibnu Qayyim rahimahullah muncul satu kitab yang begitu tebal, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ada seseorang yang didatangi oleh seorang. Dia berkata, "Fulan, aku mau berbicara kepada masalah asar." Dia bilang, "Mohon maaf, aku tak memiliki waktu untuk itu." "Fulan, begitu urgen bagiku." Dia bilang, "Mohon maaf, kalau kau bisa membuat matahari tak berjalan, aku akan melayanimu." Subhanallah. Betapa kikirnya mereka dengan waktu mereka. Karena ini yang paling mahal. Dalam hidup kita, waktu yang paling mahal. Sekarang kita sudah, subhanallah, ada yang separuh bayar, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Apa yang kita tunggu kecuali kematian yang datang? Sebagian daripada kawan-kawan telah Allah wafatkan. Allah berikan kita kesempatan beramal. Beramallah, wahai saudaraku. Jangan sampai datang ajal menjemputmu. Lihatlah Imam Nawawi rahimahullah, umur 45 tahun tapi meninggalkan buku bacaan yang begitu banyaknya, berpuluh-puluh jilid. Subhanallah, 45 tahun Allah wafatkan dia. Belum sempat menikah. Allahu Akbar, berkah hidupnya. Kitab Arba'in, semua orang punya. Riyadhus Shalihin, semua orang punya. Betapa berkahnya hidup mereka. Bahkan sejak kecil, Nawawi rahimahullah, Allah berikan kepada taufik. Sibuk kawan-kawan yang mengatakan, "Nawawi, kau sibuk saja dengan kitabmu, mari kita bermain-main." Ya, kata Nawawi rahimahullah, "Aku diciptakan Allah bukan untuk bermain-main seperti ini." Allahu Akbar, tujuan hidup kita negeri akhirat, bukan dunia ini. Semua yang kita kerjakan di dunia harus niatnya untuk negeri akhirat. Kau bekerja untuk akhirat, kau menyambung satu rahmi untuk akhirat, kau memberi makan nasi untuk akhirat, kau datang mengaji untuk akhirat. Jadikan, fokuskan tujuanmu akhirat. InsyaAllah Allah akan berkahi hidupmu.
1: Hidayah FFM. Lidzakirina wadzakir.

0: Hidayah
1: Hidayah
0: bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ya, Ali bin Abbas radhiyallahu anhu marfu'an wa la yashih. Ya. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya itu tidak benar. Amin itu merupakan nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Qalahu Abu Bakar Ibn al-Arabi al-Maliki. Ini juga dikatakan oleh Abu Bakar Ibn al-Arabi al-Maliki. Karena dia disebutkan kalau dalam ilmu nahwu pada jamaah itu adalah isim fi'il. Jadi dia isim tapi maknanya fi'il. Ya, karena bentuknya isim, tapi dia mengandung makna fi'il. Fi'il apa? Fi'il amr. Artinya ya Allah kabulkanlah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkan. Dan min nun ini pada jemaah amina itu dia mabni dia. Artinya akan seperti itu harakatnya. Tidak akan berubah-ubah dia. Sehingga ulama yang mengatakan di antara maknanya adalah ya Allah kabulkanlah, ya Allah wujudkanlah, atau ya Allah lakukanlah, itu lebih tepat, wallahu alam. Karena ini adalah konteksnya doa. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan terkait tentang masalah ucapan amin juga. Ya, apakah imam juga baca atau makmum juga baca atau bagaimana? Wa qala ashabu Malik. Ashabu Malik mengatakan la yu'aminul imam wa yu'aminul makmum. Jadi kalau imam tidak mengucapkan amin, maka makmum harus mengucapkan amin. Kadang-kadang para jemaah kita tidak mendengar imam mengucapkan itu. Nah, ketika imam tidak mengucapkannya, maka kita yang mengucapkannya. Nah, di sini para jemaah, Ashabu Malik mengatakan imam tidak perlu mengucapkannya, tapi yang mengucapkan adalah makmum. Dalilnya adalah hadis daripada Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, wa idza qala ya'ni al-imam waladdallin faqulu. Nabi tidak katakan amin di imam, enggak. Tapi ketika imam mengucapkan walad dhalin faqulu, maka katakanlah wahai makmum amin. Berarti menurut mereka Ashabu Malik rahimahumullah, amin itu untuk makmum bukan imam. Wasta'nasu aidan bi hadis Abi Musa. Mereka juga menguatkan pendapat mereka dengan hadis daripada Abi Musa al-Asy'ari. Ya, yang beliau katakan wa idza qara'a walad dhalin ni imam faqulu. Nabi katakan kepada makmum amin. Berarti amin itu bukan untuk imam tapi untuk makmum, perintahnya untuk makmum. Tetapi ini semua berarti dibantah dengan hadis yang sudah kita baca sebelumnya. Wa qad qaddamna fil muttafaq alai idza ammana al imamu fa aminu. Jelas hadisnya. Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Berarti perintah itu bukan untuk makmum tapi juga untuk imam. Karena hadis mengatakan, Nabi mengatakan idza ammana al imamu. Ya, berarti hadis ini yang muttafaq alaih, yang mana kesohihannya disepakati, itu lebih kuat berbanding yang tadi. Wa annahu alaihi salatu wassalam, da'lah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'amminu idza qara'a. Nabi mengucapkan amin ketika membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi di sini kalau kita perhatikan dalilnya ada dua, daripada perkataan Nabi dan daripada perbuatan Nabi. Jadi sunnahnya qauliyah dan fi'liyah, kuat dia para jemaah. Baik, pada jemaah ini bilang Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang membaca amin ini di salat yang jahriyah saja itu seriyah juga. Di sini beliau mengatakan wa qad ikhtalafa ashabuna fil jahr. Ini di Syafi'i ya. Sahabat-sahabat kami yang Syafi'i ya telah berbeda pendapat dalam salat jahr. Berarti salat maghrib, isya dan subuh. Bitakmin lil makmum fil jahriyah. Imam makmum mengucapkan amin di salatnya jahriyah yang baca dikeraskan. Wa hasilul khilaf, kesimpulan daripada perbedaan pendapat ini kata beliau, annal imama idza nasiya ta'min, apabila imam lupa membaca amin, jaharul makmum bihi qaulan wahidan. Ini sepakat mengatakan kalau imam lupa maka makmum yang mengucapkannya. Ini ingat para jemaah ketika solat jahriyah. Berarti kalau imam lupa, berarti yang mengucapkannya adalah makmum. Ini qaulan wahidan, maksudnya adalah mereka sepakat di sini. Kalau imam lupa. Wa in ammanal imamu jahran. Nah, apabila jika imam mengucapkan amin dengan jelas, fal jadid, ini pendapat Imam Syafi'i, pendapat al-qaulul jadid ketika beliau di Mesir. Annahu la yajharul ma'mum. Nah, ketika itu makmum tidak perlu menjaharkan. Kalau imam menjaharkan ucapan aminnya. Ini juga merupakan mazhabnya Abi Hanifah wa riwayah an Malik, satu riwayat daripada Imam Malik. Kenapa demikian? Menurut mereka, li'anna dzikrun min al-adhkar fala yajhar bihi kasari adhkari shalah. Karena ini seperti zikir-zikir dalam salat. Sama ketika kita mengucapkan subhanarabbil azimi wa bihamdih ketika ruku, sama ketika kita mengucapkan rabbana lakal hamdu atau pakai waw rabbana walakal hamdu, itu kita tidak perlu menjaharkannya. Nah, amin itu sama seperti itu. Ya. Dia seperti zikir-zikir salat yang lainnya, jadi tidak perlu untuk dijaharkan. Wal qadim, tapi pendapat Imam Syafi'i yang lama ketika beliau di Baghdad rahimahullah, annau yujharu bih, ini dijaharkan. Sekalipun imam menjaharkannya. Ini mazhab dari Imam Ahmad bin Hanbal wa riyatul ukhra an Malik. Satu riwayat daripada Imam Malik. Lima taqaddama, dalilnya adalah hadis yang sebelumnya, hatta yartajul masjidu. Jadi ketika imam mengucapkan amin di hadis yang tadi, makmum mengucapkannya. Saking dahsyatnya ucapan aminnya makmum para sahabat ketika itu sehingga bergemuruh, bergetar masjid. Menunjukkan bahwasanya makmum juga mengucapkannya. Ya. Walana qaulun akhar salis. Beliau mengatakan ada pendapat yang ketiga. Anau in kana al-masjidu saghiran, kalau masjidnya kecil, lam yajhar ma'mumu, maka makmum tidak perlu menjaharkan bacaannya. Kenapa demikian? Li'annahum yasma'una qira'atul imam, karena mereka sudah mendengar bacaan imam. Wa in kana kabiran, tapi kalau masjidnya besar, jaharu liyuballigh at-ta'min man ja'a man fi arja'il masjid, maka baru dianjurkan kepada makmum menjaharkan amin dengan harapan supaya ucapan itu sampai ke penjuru masjid. Ya, wallahualam para jemaah, kalau kita perhatikan daripada dalil-dalil yang ada, ini kan khilafiyah ya. Maka wallahualam yang terkuat adalah imam mengucapkan amin, kita juga mengucapkan amin, tidak ada masalah. Ya, karena kita ingin mendapatkan keutamaan yang tadi. Ketika amin kita bersama dengan aminnya malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Baiklah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan ucapan amin, waqad rawal Imam Ahmad fi musnadihi an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zukirat indal yahud. Jadi ketika Nabi bersama Aisyah, disebutkan kepada beliau tentang orang-orang Yahudi, maka Nabi spontan mengatakan, innahum layyahsudunana ala syai'in kama yahsudunana. Sesungguhnya mereka sangat hasad, sekali-kali tidak hasad kepada kita, melebihi hasad mereka, dengki mereka kepada kita terkait masalah Jumat, alal Jum'ah. Allati hadana Allahu laha wa dhallu anha, yang mana Allah berikan petunjuk kepada kita sehingga kita menjadikan hari Jumat itu sebagai hari raya untuk kita salat Jumat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang Yahudi daripada hari Jumat itu sehingga hari Jumat bagi mereka hari biasa. Walil kiblah, juga terkait masalah kiblah, ini juga yang mereka hasadkan kepada kita kaum muslimin. Allati hadana Allahu laha, yang mana Allah beri petunjuk kepada kita sehingga Allah palingkan rubah kiblat itu daripada Baitul Maqdis ke Masjidil Haram Ka'bah. Wa dhallu anha, sedangkan orang-orang Yahud disesatkan daripadanya, mereka sesat daripadanya. Wa ala qaulina, ini dia syahid, dan juga terkait perkataan kita khalfal imam ketika kita mengucapkan amin. Ini kalimat para jemaah adalah kalimat yang sangat diirikan oleh orang-orang Yahud. Mereka ingin kalimat itu sebenarnya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan itu kepada mereka. Walafzuhu, dalam hadis yang lainnya, ma hasaratkumul yahud ala syai'in ma hasaratkum ala salam wa ta'min. Jadi yang paling dihasadkan oleh orang Yahud kepada orang Islam adalah ucapan salam, assalamualaikum, dan juga ucapan ta'min, ucapan amin. Ya, ini diantara hal yang dihasadkan oleh orang-orang Yahud kepada umat Islam. Juga hadis daripada Abdullah bin Abbas, lebih kurang sama lafaznya, maka Nabi mengatakan di akhir hadis, fa akthiru min qawli amin, perbanyak ucapkan amin. Ya, makanya ketika sholat Jumat berjemaah, ya, ketika imam khutbah yang kedua kemudian membaca doa setelah salawat, ya, itu kan diantara rukun khutbah ya. Nah setelah itu kan baca doa. Nah kita disunahkan untuk mengucapkan amin. Dengan suara yang lirih para makmum. Tidak perlu dengan suara keras, tidak perlu dengan angkat tangan. Ucapkan amin. Karena itu di antara ucapan-ucapan yang diirikan oleh orang Yahud. Tapi membacanya, mengucapkannya ketika itu tidak perlu dengan suara yang keras. Ya, karena kita mendoakan kemaslahatan, mendoakan pemimpin untuk seluruh kaum muslimin. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian hadis daripada Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal amin khatamu rabbil alamin. Ini penutup Rabb alamin ala ibadihil mu'minin, kepada hamba-hamba yang beriman. Ini diantara keutamaannya. Nah, sini para jemaah, juga diantara keutamaannya adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas. Nabi mengatakan utitu amin fis shalah wa inna ad-du'a. Aku diberikan keutamaan amin ketika salat dan ketika berdoa. Lam yu'ta ahadun qabli illa ayyakuna Musa. Yang mana kalimat itu tidak diberikan kepada orang selainku, sebelumku, kecuali kepada Nabi Musa. Karena Musa yad'u. Jadi ketika itu Nabi Musa pernah berdoa, wa Harun yu'ammin. Ya, Harun mengaminkan. Fakhtimu du'a bi amin. Nabi memerintahkan untuk kita menutup doa kita dengan amin. Fa innallaha yastajibuhu lakum. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan untuk kalian. Di sini beliau mengatakan para jemaah, ada sebuah pembahasan fiqhiyah. Beliau mengatakan min huna naza'a ba'dhum fi dilalah bi hadhil ayat al-karimah. Jadi sebagian mengambil sisi pendalilan daripada ayat berikut. Ini ayat dalam surah Yunus ya, ayat 88-89. Allah berfirman, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amalan fil hayati dunya. Ya Allah, kata Musa, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan pengikutnya perhiasan dan harta di kehidupan dunia. Rabbana ya Allah liyudillu an sabilik. Sesatkan mereka dari perjalanmu. Rabbana tsmis ala amwalihim. Ya Allah binasakan harta-harta mereka. Wasdud ala qulubihim. Tutup hati mereka. Fala yu'minu. Sehingga mereka tidak akan beriman. Hatta yarawul azab al-alim. Sehingga mereka melihat azab yang pedih. Di dalam tafsir Qurtubi, para jemaah, wallahu alam, disebutkan di situ ketika Fir'aun tenggelam dengan bala tentaranya setelah mengejar Musa, kemudian laut ditautkan kembali, tenggelam ke dasar laut, para jemaah, itu kan dia berusaha untuk bertaubat. Walaupun laut ini diperdebatkan oleh sebagian ulama tentang kesohihannya, sehingga Jibril itu sangat khawatir kalau dia bertaubat. Jibril tidak mau dia bertaubat. Sehingga Jibril berinisiatif untuk mengambil pasir-pasir yang ada di laut untuk dimasukkan ke dalam mulutnya Fir'aun. Supaya dia tidak bertaubat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur Jibril. Sehingga Allah mengatakan kalau seandainya Firaun bertaubat ketika itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan taubatnya para jemaah. Karena ketika itu waktu yang belum tertutup untuk taubat. Ya, tapi qadar Allah dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hatta yarawul azab al-alim ini. Qala, maka dikatakan qad ujibat da'watukuma, ya, doa kalian berdua Musa dan Harun sudah diijabahkan. Fastaqima, maka istiqomahlah. Wala tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamun, jangan ikuti jalan orang yang tidak mengetahui. Di sini pada jam beliau mengatakan fa dzikru du'a an Musa wahda. Di sini yang berdoa hanya Nabi Musa saja pada jam. Nabi Musa yang berdoa. Wa min siyakil kalam, tapi dari teksnya ayat maidulu ala anna Harun ammana. Nabi Harun atau Harun mengucapkan amin. Fana zalaman zila taman da'a. Jadi ucapan amin daripada Harun ini sama dengan ucapan doa tadi. Walaupun dia tidak mengucapkannya. Yang berdoa Nabi Musa. Yang mengaminkan Nabi, mengaminkan adalah Harun. Sekarang ucapan amin daripada Harun itu sama dengan dia berdoa. Karena Allah mengatakan, qad ujibat da'watukuma. Sekarang apakah Harun mengucapkan doa itu? Tidak. Apa yang dilakukan oleh Harun? Dia hanya mengaminkan saja. Tapi Allah mengatakan, ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua diijabahkan, dikabulkan. Nah, di sini titiknya berjalan. Beliau mengatakan, fadalla dhalika ala anna man ammana la du'ain. Seseorang yang mengaminkan doa, faka'annama qawlahu. Dia seperti mengucapkan doa itu. Itu saya katakan tadi, ketika kita, terutama di khutbah Jumat lah ya, imam khatib berdoa. Disunahkan kepada kita untuk mengucapkan amin dengan suara yang lirih. Nah, ucapan doa kita itu sama seperti kita berdoa. Ucapan amin tadi sama seperti kita berdoa. Sama seperti kedudukan Harun tadi, beliau tidak mengucapkan doa, beliau hanya mengaminkan saja. Tapi Allah mengatakan, "Qad ujibat da'watukuma." Ya. Oleh karena dalam majelis-majelis yang mana saja, ketika diucapkan doa, maka kita sunnahkan untuk mengucapkan amin. Tapi tetap dengan kaidah-kaidah yang ada. Falaitha qala man qala innal ma'mum la yaqra. Nah, di sini khilafiyahnya para jemaah yang sering dimunculkan. Maka sebagian mengatakan, kalau makmum tidak membaca, tidak perlu membaca Al-Fatihah. Li'anna ta'minahu ala qira'atil Fatihah mimazilati qira'atiha. Karena ketika dia mengucapkan amin di akhir, ya, maka sama dengan dia membaca Al-Fatihah itu. Nah, ini kan mazhabnya Hanafiyah para jemaah, yang tidak perlu membaca Al-Fatihah. Ya, ini di antara dalil menguatkannya. Karena ketika makmum mengucapkan amin, sama dengan dia mengucapkan Al-Fatihah tadi. Karena rumusnya, seseorang yang mengucapkan amin sama dengan dia membaca doa itu, walaupun dia tidak membacanya. Sama halnya dengan Harun ketika mengaminkan doanya Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Walihada ja'a fil hadith, oleh karena datang dalam hadis, mangkana lau imamun faqira'atul imam lahu qira'ah. Ini dalil yang sering dimunculkan berjamaah. Barang siapa yang sholat berjamaah, ada imam, maka bacaan imam sama dengan bacaan dia. Arti imam sudah membaca, cukup bagi dia. Dia tidak perlu membacanya. Ya, ini di antara khilafiyah tentang masalah ini berjamaah. Baik, yang terakhir ini hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan daripada ucapan ini para jemaah. Di sini Nabi mengatakan, "Idza qala al-imamu ghairul maghdubi alaihim waladdallin faqala amin, fawafaqa amina ahli al-ardi amina ahli as-sama." Jadi ketika ucapan amin penduduk bumi bersamaan dengan amin penduduk langit malaikat, ghafarallahu lil 'abdi ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampunkan dosa hamba yang telah berlalu. Wa mithlu wa masalu man la yaqul amin. Nah, perumpamaan orang tidak mengucapkan amin, ya, adalah seperti kama salil rajulin, seorang laki-laki, ghaza ma'a qaumin, dia ikut berperang bersama satu kaum, faqtara'u, kemudian mereka membuat undian, fa kharajat sihamuhum, jadi mereka undian itu untuk apa? Siapa yang maju untuk menghadapi musuh. Fa kharajat sihamuhum, ternyata orang-orang lain keluar namanya untuk maju menghadapi musuh, walam yakhruj sahmuhu, tapi laki-laki ini tidak keluar namanya. Faqala, dia bertanya, lima lam yakhruj sahmi, kenapa nama aku tidak keluar? Artinya tidak boleh berangkat perang dia. Maka dikatakan kepada laki-laki tersebut, innaka lam taqul amin, engkau tidak mengucapkan amin. Jadi berarti ketika kita sholat, kemudian kita tidak mengucapkan amin, maka kita tidak mendapatkan harapan untuk doa kita dikabulkan. Ucapan yang singkat para jemaah, isim fa'il, tapi maknanya luar biasa. Bahkan kalau kita berpegang kepada pendapat yang tadi, sekalipun kita tidak membaca Al-Fatihah, ya, setelah imam membaca, tapi kita mengucapkan amin, itu sudah dianggap kita membacanya. Tapi tetap kembali kepada yang pertama yang pernah kita sampaikan para jemaah, karena ucapan Al-Fatihah ini adalah rukun, satu di antara 13 rukun di dalam mazhabnya Syafi'i. Bahkan ulama mazhab mengatakan itu adalah rukun, maka kita harus ihtiyat, berhati-hati gitu, semampunya kita membaca. Ini salah satu hikmah kenapa di masjid-masjid ada imam rawatib berjamaah, sehingga kita mengetahui ritme bacaannya. Ada kadang-kadang yang memberi ruang kita membaca, ada yang tidak gitu. Ada yang sebentar saja, tapi kita berusaha untuk membacanya. Ini gunanya salah satunya berjamaah. Karena memang harga daripada masjid itu dengan adanya imam tadi, karena dia akan menentukan kapan mulai sholat, kapan selesai sholat, ya. Baik, mungkin demikian berjamaah. Kita sudah selesai untuk tafsir dari surah Al-Fatihah. InsyaAllah di Senin depan, semoga Allah berikan kemudahan, kita akan mulai dengan surah Ali Imran. Mungkin demikian yang baik daripada Allah, tidak baik kelemahan daripada Ali. Saya pribadi, aku luma tasma'un, wassalallahu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Wassalam.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda, sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuja dan memuji Allah karena memang hanya Dia yang pantas untuk dipuja. Hanya Dia yang layak untuk dipuji. Dan kita hanya memohon pertolongan kepada Allah Jalla Jalaluh karena Dialah yang mencipta dan Dia yang memiliki. Dan kita memohon pertolongan serta memohon ampunan hanya kepada Sang Pencipta. Setiap hari kita berbuat dosa, yang dosa itu terus bertumpuk dengan dosa-dosa yang lainnya. Maka tiada hal yang pantas dilakukan hamba kecuali beristighfar di setiap saat-saat dalam kehidupan ini. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan hal-hal yang buruk kepada kita. Sebagaimana kita berlindung kepada Allah dari dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan. Karena semua kesalahan yang kita lakukan kelak akan ada perhitungannya. Allah Jalla Jalaluh berfirman, Laisa bi amaniikum wala amani ahli kitab man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nashiira. Barang siapa yang berbuat su', berbuat salah, berbuat kejahatan, pasti Allah akan membalas. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satupun makhluk yang dapat menyesatkan dia. Maka seharusnya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Khususnya di masa yang penuh dengan fitnah dan kekacauan ini. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Kalian cepat-cepat beramal, bersegera berbuat, bertindak sebelum datang tuh fitnah-fitnah yang seperti potongan malam gelap gulita. Yusbihul abdu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya masih beriman, paginya masih ikut kajian, masih sholat subuh, bisa jadi sorenya sudah kafir. Dan kafirnya sebagian orang masih beriman, masih sholat maghrib mungkin. Wa yusbihu kafiran, paginya sudah kufur, sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia jual sebagian atau dia jual agamanya dengan sebagian kecil dari kenikmatan dunia. Maka ma'asyiral muslimin, kita sebagai seorang muslim harus yakin bahwa yang memberikan hidayah itu hanya Allah Jalla Jalaluh. Maka kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus ya Allah. Sebaliknya barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, fala hadiyalah, tiada satupun manusia yang dapat memberikan hidayah kepada dia. Kadangkala kita dalam berdakwah, dalam menyampaikan agama Allah ini, menjumpai dinding-dinding yang menjadi penghalang.

0: Kita udah berusaha, kita udah macam-macam, tapi tetap aja kayak gitu. Ya, nggak ada cara lain. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kalian minta sama aku, pasti aku kabulkan, kata Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak untuk disembah. Tiada Tuhan yang benar kecuali Allah Jalla Jalaluh. Dia Esa, tiada sekutu baginya. Baginya segala kepemilikan. Baginya segala pujian. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad ibnu Abdullah adalah hamba utusan Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang diberi amanah oleh Allah untuk menyampaikan agama ini. Dan sebagai seorang Muslim, ada satu konsekuensi yang terkadang dilupakan bagi para pengucap syahadat. Konsekuensi dia harus taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia harus meninggalkan larangan-larangan Nabi alaihi salatu wasallam, dan dia harus percaya nih sama semua informasi yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Karena pasti apa yang beliau sampaikan itu benar. Dan sebagai bukti kita seorang muslim, kita mempercayainya. Dan juga yang terakhir, konsekuensi seorang muslim, dia tidak boleh beribadah kecuali dengan caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat zuhur 4 rakaat ya sudah. Jangan karena merasa sehat kuat zuhurnya 7 rakaat. Enggak benar. Mungkin niat dia baik, Ustaz, saya mau beribadah. Oke, Ustaz, yang kurus-kurus salatnya 4 rakaat, enggak apa-apa, Ustaz. Tapi anak ini kerja, Ustaz. Bisa ngangkat beban itu 50 kilo. Masa sholatnya sama dengan yang sakit? Gimana jamaah? Boleh sholat zuhur 7 rakaat? Sholat bukan mencuri. Kalau mencuri iyalah. Ini sholat. Ya. Ngapun. Karena kita umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak boleh beribadah kecuali dengan cara beliau. Mau pakai caranya Nabi Musa? Nggak boleh. Mau pakai caranya Nabi Isa? Enggak. Nahnu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasih Allah. Kita ini ada di hari tasyrik. Ya. Hari-hari yang masih. Ya, semua hari-hari itu indah sebenarnya. Tapi Allah memilih beberapa hari itu sebagai hari-hari ibadah. Kita dianjurkan banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bertakbir di hari-hari ini. Maka jangan lupa untuk banyak-banyak berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena di antara tanda-tanda ahlus sunnah wal jamaah, mereka itu banyak berselawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Antum, berapa kali selawat sama Nabi dari tadi? Berapa? 2000? Nah, berapa kira-kira? Enggak terhitung. Masya Allah. Ada orang-orang yang Masya Allah. Yang mungkin banyak seperti ini di Kendari. Ya, yang salawatnya tidak terhitung. Masya Allah. Mungkin dia bersalawat. Ya Allah, aku bersalawat kepada Nabi-Mu. Sebanyak butiran pasir di pantai. Siapa yang bisa ngitung pasir di pantai? Allah. Jalla jalaluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibina وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله. Apa tema kita hari ini? Rumput tetangga lebih hijau. Kayaknya susah cari rumput di sini. Ah, dari tadi tak ada semuanya. Timbunan. Jadi nggak ada rumput di sini. Kan? Kayaknya perlu diganti judulnya. Kalau nggak ada rumput di sini. Tapi entah. Mungkin yang milih judul ini siapa? Ustaz Jejen yang milih. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, Ana bersyukur kepada antum semua yang hadir di tempat ini, khususnya kepada Ustaz Jejen Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir dan bermuajah dengan antum semua. Istilah rumput tetangga lebih hijau adalah istilah yang sudah ma'ruf. Sebagian orang memandang kepada orang lain seakan-akan orang lain lebih nyaman hidupnya. Seakan-akan kehidupan rumah tangganya lebih indah, lebih tenteram. Karena dia tidak tahu dengan yang di dalam. Dia taunya cuma sama rumputnya. Rumput itu di dalam rumah apa di luar rumah? Di luar. Jadi kita ini memandang orang tuh dari luar. Kau gak tahu di dalam dia gak punya beras. Kau gak tahu di rumah gak punya kasur. Tapi kita lihat dari depan, oh udah Masya Allah. Sebenarnya menjadi fitrah manusia, dia itu ingin menikah. Kita semua ingin menikah. Semua ingin memiliki rumah tangga. Bahkan yang sudah menikah pun masih ingin nikah lagi. Gitu. Seperti itu. Nah, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menjadikan pasangan hidup kita dari diri kita sendiri. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda ketauhidan Allah, Allah jadikan pasangan hidup kita dari diri kita sendiri. Manusia memiliki pasangan hidup dari manusia sendiri. Bisa dibayangin ketika pasangan hidup kita dari bangsa jin. Bagaimana kalau seorang ente sudah menikah? Sudah. Punya anak? Punya. Mana? Gak kelihatan. Istrinya? Ya gak kelihatan juga. Allah jadikan pasangan hidup kita dari bangsa kita sendiri. Dari manusia. Bukan dari binatang. Bukan dari bangsa jin. Dan itu kecondongan Allah berikan. Ketika ada seorang lelaki condong kepada lelaki, dia yang gak benar. Karena muncul manusia-manusia yang rusak fitrah. Bahkan di beberapa negeri kafir, mereka mensahkan nikah sesama jenis. Disahkan. Dan itu bertentangan dengan fitrah, dengan akal, dan dengan hati. Kalau semua orang nikah dengan sesama jenis, kira-kira umur dunia berapa tahun? Nggak ada yang punya anak. Orang-orang tuanya mati, nggak punya anak, karena laki sama laki nggak bakal punya anak, perempuan sama perempuan nggak akan punya anak, maka tutup negeri itu. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pasangan hidup kita dari diri kita sendiri, tujuannya apa? Litaskunu ilaiha. Agar kalian menjadi tenteram, menjadi damai kepada dia. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalau bicara cinta dan kasih sayang, itu Allah yang menjadikan. Sehingga banyak orang menikah padahal belum pacaran. Tapi Masya Allah, sampai mati berbahagia. Kok bisa? Kok itu cinta sama istrimu? Padahal kau belum kenal dia. Katakan kepada dia, Allah yang menjadikan cinta dan kasih sayang. Sebagian orang Masya Allah, pacaran 6 tahun, 6 bulan menikah cerai. Saya sering ngasih contoh itu. Ternyata ada yang lebih dahsyat lagi. Ketika saya ke beberapa tempat di Jawa Tengah itu cerita, kita makan malam, dia cerita, Ustaz ngomong 6 bulan, 6 tahun pacaran, 6 bulan cerai. Ustaz, saya punya keponakan, dia masih kerabat. Pacaran 5 tahun, 5 hari cerai. Nah, kita tuh besanan Ustaz ya. Keluarga itu belum pada pulang. Masih di rumahnya pengantin. Udah cerai. Ketika hubungan antara lelaki dengan wanita tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang berpikir menikah itu untuk mendapatkan buku hijau. Kalau sudah dapat buku hijau, ya udah. Padahal sebelumnya pacaran 5 tahun halal haram nggak ada. Mereka semua terabas yang namanya pantangan-pantangan syariat itu. Maka ketika menikah, dapat buku hijau, yang ada adalah persiapan untuk bercerai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah yang menjadikan cinta dan kasih sayang. Nabi alaihissalatu wassalam menganjurkan kita untuk menikah. Apa sabda Rasulullah SAW? Ya ma'asyarasy syabab. Wahai para pemuda. Ingat yang disuruh kawin siapa? Para pemuda. Ya ma'asyarasy syabab. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa yang mampu untuk menikah, hendaklah dia menikah. Ini perintah untuk anak muda. Karena anak muda menghadapi masa yang sangat menakutkan. Nafsu dan syahwat yang membara. Lingkungan yang tidak mendukung. Apa solusinya? Nikah. Itu solusi yang Allah berikan kepada kita. Kenapa kata Rasulullah SAW? فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَصَرُ وَأَحْسَنُ الْفَرْجُ. Menikah itu akan membuat orang bisa menahan pandangan. Kita ini kalau menikah, Masya Allah. Kata Nabi SAW, kalau seorang lelaki melihat pemandangan yang membuat birahinya bangkit, kemana dia pergi? Kata Rasulullah SAW, فَلْيَرْجِ إِلَىٰ أَهْلِهِ, pulang ke keluarganya. فَإِنَّ الَّذِي بِهَا مِثِلْ الَّذِي بِهَا. أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Kata Nabi SAW, yang ada di perempuan yang dia lihat tuh sama dengan yang dimiliki oleh istrinya. Nggak ada lebih hijau itu ceritanya, nggak ada. Sama. Makanya sama Nabi SAW suruh pulang. Gimana Ustaz kalau nggak punya istri? Pulang kemana? Ya pulang ke masjid lah. Nah, enggak punya sini, pulang ke sini, ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang salah tempat. Ketika nafsu birahinya membara, dia kumpul sama teman-teman yang enggak benar. Akhirnya dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah murkai. Suruh pulang. Itu salah satu tujuan menikah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara tujuan pernikahan itu disyariatkan adalah memperbanyak keturunan. Memperbanyak anak. Kenapa kok memperbanyak anak? Karena itu salah satu bentuk kekuatan. Kekuatan secara ekonomi, kekuatan secara ya mungkin militer. Tentunya ketika anggota tentaranya banyak, lebih kuat dengan anggota tentara yang anggota tentaranya sedikit. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, Allah mengatakan waja'alnakum aktsara nafir, dan kami jadikan kalian yang paling banyak jumlah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam ketika ada seorang lelaki yang hendak meminang wanita, yang kata orang itu, inni asabtum ra'atan dhata hasabin wa jamalin. Wahai Nabi alaihi salatu wassalam, aku nih dapat nih perempuan yang dia itu cantik dan berkedudukan tinggi. Cuma satu masalahnya, dia itu mandul, gak bisa melahirkan. Sepertinya dia nih janda. Yang sudah nikah berkali-kali tidak punya anak. Afa atazawwajuha? Apakah aku menikahin perempuan itu wahai Rasulullah SAW? Apa kata Nabi SAW? La, jangan. Lalu datang lagi orang Nabi, kata dia. Tuh aku dapat perempuan kayak gini nih. Gimana menurutmu? Nabi melarang dia. Sampai ketiga Nabi melarang dia. Akhirnya Nabi SAW mengatakan tazawwajul walud al wadud. Nikahilah wanita-wanita al-walud yang subur, al-wadud yang penyayang. Fa inni mukathir bikumul umam. Karena aku pada hari kiamat itu akan banyak-banyakan umat. dengan banyaknya yang menjadi umat Nabi alaihissalatu wassalam, beliau akan berbahagia. Jadi tatkala kita banyak anak nih, kadang-kadang orang kan bingung. Ente ini punya anak lagi, punya anak lagi. Iya. Kenapa? Apa yang mendorong ente ingin punya anak lagi? Ana ingin membuat Nabi ana senang, berbahagia. Karena Nabi akan bangga-banggaan dengan umatnya. Aku kepingin umatnya Nabi jadi banyak. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, susah sekarang mendidik anak, Ustaz. Ada yang mengatakan ekonomi lagi seret loh, Ustaz. Gitu dia. Gimana mau punya anak banyak, subhanallah jamaah. Orang tua kita. Coba kita lihatlah, menengok ke kakek kita lah. Kebanyakan orang dulu itu anaknya banyak-banyak. Satu punya anak 12. Punya anak 7. Motor gak punya. HP gak punya. Kita lihat orang tua kita dulu. Dia, Masya Allah, televisi gak punya, apa gak punya. Makmur tapi hidup. Karena siapa yang ngasih rezeki? Allah Jalla Jalal. Jadi setiap anak keluar itu, sudah ada bagian rezekinya dari sang pencipta. Bukan bapaknya yang ngasih rezeki. Allah Jalla Jalal mengingatkan, nahnu narzuquhum wa iyyak. Kita yang ngasih rezeki anak-anak kalian. Dan kita yang ngasih rezeki kalian. Maka gak perlu takut punya anak banyak. Alhamdulillah di Indonesia ini memiliki 17 ribu pulau. Lebih. Yang dihuni baru 6 ribu. Masih banyak tuh tanah kosong. Betul jemaah. Kita bicara, kalau bicara, oh takut sempit Indonesia. Jangan takut. Indonesia masih luas. Dan kita lihat saudara kita yang di Papua, kekurangan penduduk. Kurang penduduk mereka. Makanya antum bikin banyak kirim di sana. Ini untuk mengapa? Kalau istilah negara itu?
1: Transmigrasi.
0: Mengapa? Transmigrasi. Bukan transmigrasi. Pemerataan penduduk. Iya, kalau enggak Pulau Jawa bisa tenggelam nanti. Masih banyak pulau-pulau kosong. Makanya bismillah, jangan takut untuk punya anak yang banyak. Nabi bahagia. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Saya punya ustaz, bukan ustaz saya, ustaz-ustaz saya. Karena saya enggak pernah jumpa sama beliau. Beliau punya anak 27 dari satu istri. Ibu-ibu siap-siap, ibu-ibu di atas insyaallah. Jangan takut antum. Nah, sekarang orang masyaallah, ustaz itu kelebihannya ustaz itu satu. Pemasukannya tidak jelas, pengeluarannya jelas. Tapi punya anak 27, hidup semua jemaah. Hidup, Masya Allah. Sekolah, jadi orang. Semuanya jadi orang itu anak-anak ustaz itu. Masya Allah. Ketika kita punya ilmunya, ya Allah, kita yakin. Boleh. Keluarga berencana itu boleh. Artinya berencana ini berencana punya anak 8, berencana punya anak 9. Itu boleh jemaah, gak apa-apa. Dan kita kalau gak punya perencanaan juga gak benar. Kadang-kadang kan ada yang Masya Allah, ibu-ibu itu punya anak, terus punya anak. Akhirnya gak bisa ngurusin, juga gak benar. Jadi mengatur kelahiran di dalam Islam itu dianjurkan, tapi tidak membatasi kelahiran. Diatur kelahirannya supaya ibunya juga gak susah. Kita lihat. Putri Nabi alaihi salatu wassalam Fatimah punya anak Hasan. Jarak umurnya Hasan dan Husain itu cuma satu masa haid. Setelah nifas Fatimah radhiyallahu taala anha, terus datang bulan sekali langsung jadi Husain. Jadi batasannya pendek, enggak ada masalah sebenarnya. Tapi memang kadang-kala orang tua susah untuk mendidik, enggak masalah. Tapi tujuan pernikahan ingat, memperbanyak keturunan. Urusan rezeki, Allah subhanahu wa ta'ala. Pendidikan, kita berusaha. Karena ada orang-orang kaya, berduit, konglomerat. Masya Allah. Duitnya mau dimakan orang satu kampung gak habis. Punya anak cuma satu. Narkoba lagi. Satu narkoba. Subhanallah. Ada orang-orang, Masya Allah, ya penghasilannya bisa disebut gak jelas. Punya anak 9. Semuanya hafidul Qur'anil Karim. Kita lihat, masalahnya di duit? Bukan. Masalahnya di kitanya nih. Kita yang harus memperbaiki diri kita. Ketika mau bikin anak, baca doa. Banyak orang bikin anak, gak pernah baca doa. Anaknya jadi, ya gak benar. Digodain setan terus. Apa doanya kalau mau bikin anak? Bismillah. Allahumma, ini Ustaz, saya ini sudah 20 tahun nikah, gak tahu doanya. Gimana? Doanya dipelajarin. Jemaah. Makanya kalau bisa tuh sebelum menikah ada kursus lah. Nanti Mu'ad bin Jabal kalau bisa bikin pelatihan pranikah. Iya, maksudnya itu diajarin. Karena sebagian orang ini, nanti nih kita akan lihat. Banyak orang menikah sebentar cerai. Menikah sebentar cerai. Karena gak siap dia menghadapi pernikahan itu. Maka doa ketika bikin anak mohon kepada Allah SWT, itu insya Allah akan menjadikan Allah menjaga anak-anak kita. Yang jelas tadi menikah untuk menjaga kehormatan kedua pasangan itu. Kemudian menikah itu pada hakikatnya menutupi kekurangan kita. Laki-laki itu kalau gak ada istrinya gak sempurna tuh. Perempuan gak ada suaminya juga kurang pas. Bahkan Allah Jalla Jalaluh memisalkan suami istri ini dengan apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna libasul lakum. Tuh perempuan-perempuan itu pakaian buat kalian. Pakaian. Bisa gak nyaman dilihat. Antum akan kepanasan, kedinginan. Hunna libasul lakum wa antum. Dan kalian para laki adalah pakaian buat para wanita. Kemudian sebaik-baiknya perhiasan dunia ini apa? Mobil mewah. Rumah mewah. Nah, tapi istri yang soleh. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha wa khairu mata'id dunya al-mar'atu soleha. Istri yang soleh. Kemudian nikah itu termasuk cara cari rizki. Insyaallah. Gimana? Orang dengan menikah, Allah lapangkan rizkinya. Nah, Allah berfirman di surat An-Nur ayat 32. Allah mengatakan, wa ankihul ayama min. Dari budak-budak kami. Jadi kalau kita menikah dalam kondisi, banyak orang-orang mau menikah selalu ngomong, Ustaz, ana ini belum punya rumah. Ana ini belum punya pekerjaan tetap. Enggak ada syarat kalau mau menikah itu harus punya pekerjaan tetap. Tapi syaratnya kalau mau menikah harus tetap bekerja. Enggak punya pekerjaan tetap tapi tetap bekerja. Dan itu yang seharusnya menjadi patokan ketika orang menikah. Ana alhamdulillah, ana bekerja. Rizki ya kadang kala dapat, kadang kala enggak dapat. Bismillah, antum cari perempuan yang siap menerima antum. Kemudian Nabi SAW menekankan nih kepada para pemuda khususnya. Yang dia takut menikah sampai umur 30 tahun belum menikah, 32 belum menikah. Karena merasa belum siap, belum siap, belum siap. Kata Rasul SAW, ثَلَاثٌ حَقٌ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ. Ada tiga jenis manusia yang Allah berjanji akan menolong mereka. Yang pertama, al-mujahid fi sabilillah. Yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, al-mukatab, budak yang bebaskan dirinya karena Allah SWT. Dan yang ketiga, wan-nakihu yuridul afaf. Dan seorang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Niatnya benar. Kau kenapa nikah? Ana kayaknya gak kuat, udah gak tahan. Ana mau nikah. Kau masih belum punya rumah. Kadang-kala orang tua kan seperti itu ngomong, nah, kau kerjaanmu belum tetap. Bilang, Umi, ya, tolong ridhoi aku. Allah janji mau bantu aku kalau aku menikah untuk menjaga kehormatan diri. Itu janji Allah. Maka insya Allah, Allah akan mudahkan. Menikahlah. Allah akan bantu kita. Cuma gak tahu, ana dengar di mana? Di Sulawesi ini. Menikah itu mahal. Mahal sekali. Betul. Mahal sekali. Insya Allah. Baik, mahal perempuan yang kita akan nikahin. Yang enak sama hati kita. Rasul kita kasih mukaddimah ini nih, ini penting nih. Karena kalau kita sudah masuk ke mukaddimah, orang kok gak menikah sama dia dulunya? Makanya, Memilih pasangan hidup, baik lelaki perempuan, itu sangat penting. Karena ada tiga hal penting dalam kehidupan ini yang harus kita pikirkan. Yang dua, kita tidak bisa

0: ikut-ikut. Yang pertama, peristiwa penting tangan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan-arahan kepada umatnya. Kau kok menikah kayak gini? Kecantikan perempuan itu tidak bertahan lama. Ketika kita menikah dengan wanita, karena jarang ketemu, kelihatan cantik. Tapi ketika setahun, dua tahun dia perhatikan istrinya, ternyata kau biasa-biasa aja. Karena udah biasa ngeliat. Tapi kalau jarang tuh, kayak istrinya tetangga, kan jarang kelihatan. Masya Allah, cantik banget dia. Padahal lebih cantik istri ente. Cuma karena tiap hari ngeliat. Maka hati-hati. Ketika memilih wanita, ada lelaki menikah karena melihat cantiknya perempuan itu. Wanita, Masya Allah, ketika baru menikah, biasalah. Namanya anak gadis. Dia tubuhnya indah, tapi setelah 2 tahun, udah hamil, udah punya anak, nyusuin, yang awalnya beratnya 48. Insya Allah, 2 tahun, 84. Jangan antum, itu antum penyebabnya. Seperti itu. Ya kita harus terima. Tapi kalau yang menjadi pendorong kita menikahin dia itu karena cantiknya, kita akan bosan. Kita lihat ya Allah. Makanya Nabi mengatakan ada yang menikah karena kecantikan. Yang kedua lima lihat. Karena hartanya. Kenapa kau kawin sama fulan? Ustaz, ana nih Ustaz. Sudah 20 tahun hidup susah Ustaz. Makanya ana cari janda-janda kaya. Gak apa-apa Ustaz. Ada kayak gitu yang menikah kayak gitu. Ibu-ibu, kalau ada lelaki yang kayak gini, jangan diterima. Nah, karena lelaki yang menikah karena harta, itu biasanya dia akan memanfaatkan istri. Istrinya itu jadi sapi perah. Hanya untuk diambil duitnya. Katanya, apa istilahnya? Dikasih uang disayang, nggak dikasih uang ditendang. Untuk perempuan. Nah, hati-hati. Orang tua juga ketika melihat ada lelaki yang ambisinya dunia, jangan. Karena kesian sama anak kita kalau dinikahin dengan lelaki seperti itu. Yang ketiga, lihasabiha. Perempuan itu dinikahin karena faktor keturunannya. Yaitu yang ada garis ningrat. Ya. Insya Allah anaknya bupati, anaknya mantan, anaknya raja atau apa. Seperti itu. Kemudian yang keempat. Agama Nabi sebutkan yang keempat. Lidinia, karena banyak orang menjadikan agama sebagai standar terakhir. Ente mau yang gimana? Ana mau yang cantik, kaya, terhormat? Ya, kalau bisa agamanya yang bagus. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Yang penting tiga ini aja. Na'udzubillah min dzalik. Banyak orang seperti itu. Ya. Agama itu pilihan terakhir buat dia. Padahal agama ini yang terpenting. Kalau kau ingin bahagia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadfar bidzatid din taribatnya. Kalau kau ingin bahagia, ingin selamat tuh dari debu tanahmu, tanganmu, maka nikahilah yang agamanya bagus. Karena kalau agama istri kita bagus, tambah tahun tambah cantik istri. Ada istilah cinta karena cantik, ada cantik karena cinta. Cinta karena cantik, ada cantik karena cinta. Sama jemaah. Apa bedanya? Siapa yang menjawab? Ana afwan, enggak bawa hadiah nih jemaah. Baik, siapa yang mau jawab? Fadhal. Antum udah nikah?
1: Belum.
0: Janganlah. Ini buat yang udah nikah nih khusus. Nah, mana yang udah nikah? Cinta karena cantik, cantik karena cinta. Masya Allah. Ya, fadhal.
2: Gimana?
0: Masya Allah, ana dengar suaranya patok-patok, suaranya antum nggak kedengaran. Baik, yang keras sedikit bang. Nah, Fadhal, berdiri nggak apa-apa. Tuh ada mic tuh biar nyaman.
3: Dengan perasaan cinta tersebut yang ada di depan kita nampak indah.
0: Dengan perasaan cinta, yeah. Akhirnya istri kita jadi indah.
3: Yeah.
0: Terus yang cantik, cinta karena cantik.
3: Yang cinta karena cantik, setelah cantikannya pudar, hilang cintanya.
0: Hilang, insya Allah. Abang masuk yang mana itu, Bang? Masuk yang pertama, insya Allah ya. Insya Allah, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Iya, jemaah tuh. Benar tuh. Yang cantik karena cinta,

Itu adalah wanita-wanita yang soleha. Setiap kita melihat dia pulang ke rumah, kita lihat istri kita ngajarin anak kita baca Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Ya Allah, kita masuk rumah, subhanallah. Kita lihat istri kita malam hari kita tidur, kita dengar ratapan dia kepada Allah. Jalla jalaluhu. Kita dengar dia mengatakan Allahu Akbar. Dia berdoa buat suaminya, buat anak-anaknya. Cantik tuh istri kita. Terus kecintaan kita kepada dia akan bertambah. Tapi kalau kita cinta kepada dia karena dia cantik, ketika cantiknya pudar, dan wanita manapun tambah tua akan berkurang kecantikan. Dia akan pakai krim apapun, mau ke salon manapun, tetap udah tua memang. Kadang-kadang laki-laki yang model menikahin wanita karena kecantikannya, tuh biasanya dia akan cari perempuan lain. Dia lihat, kayaknya sudah cukup sama kamu. Hati-hati dengan seperti itu. Maka kita harus pilih-pilih. Sama, perempuan tuh boleh milih. Jadi jangan dikatakan, Ustaz, kita kan perempuan ini menunggu, menanti. Iya, tapi menanti pun boleh milih. Boleh. Enggak, aku enggak cocok sama dia. Kenapa? Agamanya enggak bagus. Tapi kadangkala orang tua kan melihat, oh insya Allah bisa diperbaikin agamanya nanti. Kadangkala seperti itu. Baik, nanti kita bicara tentang bagaimana wanita memilih suami. Tapi jelas, para bapak, para pemuda yang mau nikah, carilah yang agamanya baik. Yang kedua, carilah tadi yang subur. Yang ketiga, carilah yang penyayang. Karena kita ingin membangun rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwajul walud al wadud." Nikahilah wanita yang walud, yang subur dan wadud, pengasih. Dari mana kita tahu perempuan itu pengasih? Kita lihat dia, ada perempuan yang masya Allah berbakti sama orang tuanya. Dipanggil sama orang tuanya, "Fulana, lebih ummah." Dia datang ke ibundanya. Dititipin adiknya, dia mau. Ada perempuan-perempuan kalau melihat anak kecil, sono. Jangan kawin sama dia tuh. Nanti anak kita gak diurusin sama dia. Iya, sudah nampak gak ada kasih sayang sama anak-anak. Dan terjadi jamaah, terjadi seperti itu. Subhanallah ya, saya melihat pemandangan yang menakjubkan. Saya punya ayam di rumah. Dia ngeramin, akhirnya keluar anaknya, satu. Sama ibunya gak diurus. Kesian tuh anak, cuit kemana-mana. Ya Allah, akhirnya saya pegang tuh anaknya itu. Saya kasih makan sendiri, karena ibunya masih mengeram. Masih ada telur lain di sana. Akhirnya setelah besoknya ternyata ada lagi anaknya, mulai ibunya turun. Saya kasihkan kepada ibunya tuh anaknya. Gak mau tuh anaknya. Lari ngejar saya. Karena dia tahu yang pertama ngasihin dia ini, kata dia. Aku dikasih makan sama dia. Ya gak mungkin kita sama dia. Kita kasihin ke ibunya, akhirnya alhamdulillah. Tapi tadi, ketika kita memiliki istri yang tidak penyayang kepada anak-anak kita, yang kerjanya arisan. Arisan sana, arisan sini. Anak sama siapa? Sama pembantu diurusin. Maka berat buat kita. Karena berkaitan dengan generasi masa depannya. Cari yang penyayang. Kemudian yang keempat nih, cari yang maharnya murah. Iya. Itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna min yumnil mar'ati, termasuk dari berkahnya seorang wanita itu adalah taisiru rahimiha wa taisiru mahriha. Jadi cari yang maharnya murah. Di sini paling murah berapa mahar? Berapa? 50 juta. Antum ke Jawa aja, kita nikahkan di Jawa nanti. 1 juta kita kasih. Benar 50 juta aja mah, masyaallah. Duh. Wallahu a'lam. Ya mudah-mudahan barokah juga lah 50 juta. Tapi termasuk yang membuat berkah itu ketika menikah muda. Di Arab ini kembali kepada tradisi ya. Kita kalau bicara tradisi, tradisi di berbagai daerah itu beda-beda. Di Indonesia pun tradisinya beda-beda. Kayak model di Sulawesi ini mungkin yang tadi dikatakan sampai 50 juta,
Ya di Arab pun ada yang sampai 2 miliar. Umpamanya seperti itu. Ada yang sampai, subhanallah, mahal-mahal seperti itu. Ada yang sampai hutang menikah. Sampai ada istilah seorang syekh cerita, sebagian pengantin lelaki itu, ketika malam pengantin ya, seharusnya kan bahagia. Yang dia itu mikir, kapan bayar utang? Karena istrinya ini masih utang dia. Masih harus bayar. Tapi gak masalah, dalam Islam itu boleh menikah dengan cara hutang. Antum cari mertua-mertua yang baik. Antum cari. Ketika pemuda yang anak masih kuliah, Ustaz, belum bisa menikah. Bisa menikah. Cari mertua yang baik. Datang sama Pak Mertua. Pak, saya mau menikah. Iya, kamu sudah kerja belum? Terus mau dikasih makan apa anak saya? Saya hutang dulu, Pak, sama Bapak. Boleh, maharnya pun boleh utang jemaah. Bilang sama mertua, Bu. Kalau mertua yang baik, Masya Allah. Ada dosen kita di Madinah itu, Masya Allah. Dia SMA kelas 2 sudah nikah. Kelas 1 apa kelas 2? Sudah menikah. Dia masih sekolah, masih SMA. Tapi siapa yang menanggung? Dia punya mertua ditanggung. Masya Allah. Kalau kita mendapatkan mertua seperti itu, alhamdulillah, insya Allah berkah. Jadi paling enggak menantu ini enggak enak. Mau macam-macam sama anak mertuanya. Kau tuh dapat itu untung kok. Harus bersyukur kok. Betul ya. Carilah yang maharnya. Enggak mahal ya. Tapi kalau memang 50 juta itu murah. Yang mahal sampai berapa juta? 150 juta. Cukup. Tapi enggak apa-apa dihidupin ngadep sama. Nah, zakullah. Iya. Jadi kembali tadi kita lihat cari yang maharnya murah barokah insyaallah jemaah. Tetap yang menjadi patokan adalah agamanya. Kalau orang yang agamanya baik insyaallah tidak akan minta banyak seperti itu. Ada saya punya teman di Madinah, dari Madinah dia. Masyaallah, dia mau nikah di Makassar. Ada teman dia yang nawarin dia. Kata dia maharnya masih nego maharnya kata dia. Berapa kata dia? 2 ekor sapi kata dia. Oh, 2 ekor sapi kata dia. Enggak jadi kata dia. Kawin di Jawa 1 juta. Masya Allah jamaah. Tapi kita katakan tadi tradisi selama tidak bertentangan dengan syariat, enggak ada masalah. Boleh orang mau mahar mahal, mau mahar 1 miliar silahkan kok. Tapi kita lelaki boleh milih. Antum boleh milih. Enggak ada pemaksaan antum mau nikah dengan siapa. Walaupun di beberapa daerah biasanya kalau orang Bugis kawinnya sama orang Bugis atau kalau orang Mandar mungkin sama orang Mandar ya macam-macam lah itu enggak masalah asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Itu bagi kaum lelaki kalau mau cari istri yang seperti itu. Bagi ibu-ibu, bagi para akhwat gimana kalau cari suami atau mencari menantu lelaki? Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan 2. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Kalau datang meminang putri kalian seorang lelaki yang memiliki 2 sifat. Agamanya kalian ridhoin dan akhlaknya kalian sukai. Agama dan akhlak. Kawinkan. Kenapa Nabi bedakan antara agama dan akhlak? Padahal seharusnya orang yang beragama adalah orang yang berakhlak. Karena memang realitanya banyak orang yang agamanya baik. Agama ini di hadis ini adalah hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Datang ke pengajian, sholat ke masjid. Tapi akhlaknya itu di luar. Bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain? Bagaimana sama tetangganya? Bagaimana sama adiknya? Bagaimana sama kakaknya? Ada orang yang Masya Allah sholat ke masjid tapi kasar ngomong. Fa'ankihu, kata Nabi, kawinkan kalian. Kalau yang meminang putri kalian itu orang yang agama dan akhlaknya baik, kawinkan. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun ardi. Kata beliau alaihi salatu wasalam, kalau yang seperti ini tidak dikawinkan, maka akan terjadi kerusakan dan kekacauan di muka bumi. Dan terbukti banyaknya perceraian karena enggak melihat kepada agama dan akhlak. Para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "In kana fi wahai Rasulullah, gimana kalau orang itu
Iya, agama baik, akhlaknya mulia, tapi ada kekurangan. Mungkin tidak terlalu ganteng, mungkin kulitnya putih gelap, mungkin ya ada orang-orang yang memang ya, seperti itu. Secara harta, ya dia bukan orang kaya. Nabi mengatakan 3 kali alaihi salatu wassalam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa ankihu." Kalau datang meminang putri kalian yang agama dan akhlaknya baik, kawinkan. Kalau ingin kebahagiaan. Kita ini nitipin anak kita sama orang. Pernikahan itu adalah pelimpahan tanggung jawab. Ketika hanya melihat kepada hartanya, mungkin anak kita bisa kita kasih harta. Tapi kasih sayang dari mana dia dapat itu? Dari suami. Thank you. Kita kalau mau tahu akhlak seseorang, ya tanya di tempat kerjanya. Kalau di pengajian ini, insya Allah semua baik. Antum kalau mau nawarkan anaknya orang, memangnya fulan. Dari mana kau tahu fulan? Masya Allah, dia selalu datang tuh ke Masjid Mu'ad, sholat di sana. Oh iya, agamanya baik. Akhlaknya, wallahu'alam. Nggak tahu. Maka antum tanya ke imam masjid di kampung, tanya Pak Imam atau khatib Jumat. Kenal sama fulan yang tinggalnya di sebelah rumahnya. Rumahnya di sebelah masjidnya. Oh, kenal. Masya Allah dia. Orangnya baik. Sama tetangga, Masya Allah. Ya, suka menyapa. Cuma kalau sholat Jumat telat terus dia itu. Oh, berarti dia akhlaknya baik tapi agamanya nggak baik. Seperti itu. Maka perlu diperhatikan. Seorang lelaki ketika melamar wanita, ingat. Dia akan mendapatkan 2 jawaban. 1 dari 2 jawaban. Diterima atau ditolak. Jadi tatkala kita melamar, saya melamar anaknya fulan. Kemudian mertua ngomong, maaf Pak Ustadz, ya, anaknya masih mau sekolah. Gitu. Antum jangan ngomong, saya tunggu. Antum artinya ditolak. Itu artinya ditolak antum. Kadang kalau dia nerima, dia akan menawarkan kepada kita. Bagaimana? Anaknya masih mau sekolah, siap enggak nunggu. Itu berarti diterima. Tapi kalau dia ngomong anaknya masih belum mau nikah, gitu. Enggak apa-apa Pak, saya akan nunggu kapan dia mau menikah. Malu-maluin. Kemudian ketika ditolak, jangan merasa agama dan akhlaknya baik. Dia ngomong, ente nolak anak. Anak ini agama dan akhlaknya baik. Kata dia. Akan terjadi kekacauan di muka bumi ini. Udah benar tuh yang kayak gitu cuman. Betul. So, antum kalau ngomong kayak gitu, itu nampak agama dan akhlak antum. Tapi ketika antum ditolak, bismillah. Mungkin belum jodoh. Sabar. Lawang perempuan itu juga kesian. Kadang-kadang ada yang melihat dia 1 kali. Kemudian ada orang lain, 4. Orang keempat, orang kelima, enggak jadi. Dan dia sabar. Ingat, itu yang harus kita lakukan ketika ingin menjadi rumah tangga. Ketika masuk rumah tangga, ini yang perlu diperbincangkan sekarang ini. Banyak orang-orang sebelum menikah, dia menghayalkan. Pernikahan itu indah semuanya. Masya Allah, enak banget. Apalagi sekarang ini yang suka nonton film. Nonton sinetron. Itu kerjanya nonton sinetron kan dibayangkan di film-film itu keromantisan yang Masya Allah. Gak dalam bayangan. Suami yang tiap pulang bawa oleh-oleh. Masya Allah. Istri digendong sama suaminya. Dibelikan emas. Dia tidur. Semua itu film. Minta tahu. Jangan ditonton. Merusak. Betul. Kita buktikan sekarang, pemain-pemain film itu ternyata rumah tangganya amburadul. Tapi ketika main film yang memang seperti itu disetel, bagaimana keharmonisan rumah tangga itu padahal tidak seperti itu. Sehingga kadangkala wanita ini ketika sudah menikah, dia melihat kepada suaminya. Aduh, gak benar nih suami anak. Gak seperti yang anak bayangkan. Pulang malam karena kerjaan dia. Ngomong, bang, abang ini pulangnya kalau bisa jam 4 sudah di rumah lah. Itu di film itu pulangnya jam 4. Itu di film itu. Anak ini kerjanya malam memang. Yang seperti ini. Membuat kehidupan rumah tangga jadi gak benar. Bahkan sebagian Syekh menjelaskan. Salah satu resep kehancuran rumah tangga
adalah membandingkan pasangan hidup. Resep kehancuran rumah tangga. Si istri membandingkan suaminya dengan suami temannya. Dia suka ngobrol sama temannya. Gimana suami? Masya Allah, suamiku itu tiap pulang mesti bawain oleh-oleh ya. Dia belikan aku emas, cincin, macam-macam. Masya Allah, kata dia. Masya Allah, iya. Pulang langsung ditemuin suaminya. Bang, abang tahu bang sama suaminya Fulana? Oh iya, tahu. Kenapa? Masya Allah dia tuh bang, istrinya dibeliin ini, beliin itu. Si suaminya ngeliatin dong. Oh iya. Terus, mau apa kata? Ya gak mau apa-apa. Udah, ini mulai nih api ini. Jangan. Itu benar-benar menyulut permasalahan. Pernikahan semua rumah tangga itu punya masalah. Semua punya masalah. Tapi ada orang yang Masya Allah menutup permasalahan rumah tangganya. Dia tidak ingin aib suaminya didengar oleh orang lain. Dia gak ingin. Dia tidak ingin suaminya jelek di mata orang lain. Karena dia tahu suaminya adalah bapak dari anak-anak dia. Maka tatkala ada yang bertanya, maka dia hanya akan membuka kebaikan suaminya. Dan ini perempuan yang benar. Perempuan yang benar itu yang berusaha untuk menutup kekurangan suami. Karena benar-benar semua punya kekurangan, jemaah. Nggak ada yang sempurna. Begitu pula suami. Ada suami yang membayangkan rumah tangga itu begitu indahnya. Awal-awal oke lah. Tahun pertama Masya Allah ya. Rumah tangganya indah. Tapi ketika istri sudah mulai hamil. Kadang-kadang suami ngomong, ente sekarang kok gak bukain pintu lagi? Ente sekarang kok gak bikinin teh kalau anak pulang? Ya kondisinya dia lagi hamil. Kau tahu istrinya Fulana itu. Dalam kondisi hamil dia masih melayani suaminya. Oh kok tidak seperti itu? Mulai. Yang seperti itu akan menyulut api perceraian di rumah. Membanding-bandingkan suami atau istri dengan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan arahan kepada kita. Bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Perempuan itu memiliki kekurangan. Istrimu bukan bidadari. Dan kau bukan malaikat. Itu harus kita ingat terus. Ketika kita menikah, kita harus siap dengan kekurangan istri kita. Harus siap. Kalau kita gak siap, jangan menikah. Karena kesiapan itu yang akan membuat rumah tangga ini jadi langgeng. Kata Nabi SAW, khuliqatil mar'a min dila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fid dila'i a'la. Tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Idza dhahabta tuqimuha kasarta. Kalau kau mau luruskan, patah. Kalau kau biarkan, dia akan tetap bengkok. Terus gimana solusinya? Kata Nabi SAW, fadariha ta'ishmi. Ya udah, kau berusaha untuk sabar ya. Untuk mengalah. Sebenarnya lemak mengatakan, ketika istri kita meminta sesuatu, ya kita berusaha untuk mengalah. Kau baru akan hidup dengan dia. Kita lihat perempuan itu bisa jadi perempuan karena dia bengkok. Dan kita lihat tulang rusuk kita yang paling atas ini. Karena kebengkokan dia ada rongga untuk jantung. Ada rongga untuk paru-paru. Karena dia bengkok. Coba dia lurus, rata. Bisa antum bayangin. Bisa hidup manusia ketika tulang rusuknya lurus. Nggak ada rongga untuk hidup. Karena kebengkokan dia itulah perempuan Allah ciptakan demi keharmonisan rumah tangga. Perempuan lebih perasa, ya kita harus tahu. Dari awal nih, oh perempuan itu memang kayak. Perempuan itu minta dimanja, nam. Tapi bagi perempuan ingat, jangan membandingkan suaminya dengan bapaknya. Ada perempuan-perempuan yang membandingkan suaminya sama bapaknya. Dia mengatakan, bang dulu tuh ayahku. Ya lihat, subhanallah. Ya sudahlah, kau pulang lagi ke tempat ayahmu sana. Karena aku suamimu, bukan ayahmu. Jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi perempuan itu, ya tadi, dia bengkok, dia perasa. Perasaan perempuan ini yang membuat dia bisa membesarkan anak-anak kita. Dia itu peka banget perempuan.
Ngomong sedikit salah, dia marah. Biasa. Kita udah tahu tuh, oh udah kayak gini dia memang perempuan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kaum suami, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang baik. Fa'in karihtumuhun. Kalau kalian benci dengan istri kalian, benci. Konteksnya ini rumah tangga lagi gak nyaman. Suami melihat istrinya kok kayaknya ada sifat-sifat yang tidak dia sukai. Tapi Allah tidak menyuruh para suami menceraikan istri. Tidak. Terus apa yang harus dilakukan? Ya melihat kepada kebaikan dia. Allah mengatakan fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallah fi khair. Bisa jadi yang kalian benci, Allah jadikan kebaikan yang banyak di sana. Tadi. Pasti istri kita punya kelebihan. Pasti ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan semua manusia ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Enggak ada yang semuanya kurang. Dan bukti istri kita memiliki kelebihan, kita datang meminang dia. Kita datang meminang dia. Kita minta sama orang tuanya. Kita minta sama Allah istikharah berdoa. Supaya dikasih dia. Allah kasih. Ketika dikasih, kemudian kita melihat kekurangan-kekurangan dia, ya sudah, kau harus terima. Bukankah ada kebaikan-kebaikan dia yang lain? Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yafraq mu'minun mu'mina. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Tidak boleh seorang lelaki yang beriman membenci istrinya yang beriman. Tidak boleh. Kalau ada perilaku dari istrinya yang tidak dia sukai, bukankah ada perilaku-perilaku lain yang dia sukai? InsyaAllah ada. Itu adalah cara memandang di rumah kita. Memandang kepada kelebihan dan tidak memandang kepada kekurangan. Jangan melihat kepada rumput tetangga. Kita kalau melihat rumput tetangga, Masya Allah, hijau banget rumput tetangga. Tetangga kita ngelihat rumput kita, Masya Allah, punya inti hijau banget, kata dia. Karena tiap hari dia ngelihat rumput dia sendiri. Ketika melihat rumput orang, dia pikir rumput orang lebih baik. Enggak. Sudah, ini rezeki dari Allah yang aku miliki. Allah kasih aku jodoh seperti ini. Maka kita harus menerimanya. Dan kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita.

kata suaminya. Istrinya masuk ke dalam, nulis. Datang kepada suaminya. Udah mas, udah dilipat. Nih mas punya saya. Tukar-tukar. Si suami baca, itu satu lembar full. Suami emas kayak gini, kalau yang kayak gini aku gak suka, kalau seperti ini, seperti terus sampai terakhir. Masya Allah. Selesai. Istrinya masuk dapur, baca, balik lagi. Mas, kok kosong kertasnya mas? Apa kata lelaki itu? Dek, aku menerima dirimu apa adanya. Kita itu jangan melihat kepada kekurangan apa adanya, sama. Jadi perempuan-perempuan terima suaminya kayak gini. Jangan membandingkan sama suaminya fulan. Masya Allah, mas suaminya fulana itu enggak pernah ngangkat suara kepada istrinya. Iya, itu suaminya fulan. Ini suamimu kayak gini. Gimana cara memperbaikinya? Itu yang harus kita bicarakan. Jangan memperbaiki orang dengan membandingkan orang itu dengan orang lain. Bukan berarti nih, kalau kita ngomong sama istri kita. Fatimah, ente tahu tuh. Sama Ruqayyah, istrinya Ustadz Fulan. Masya Allah, dia tuh kalau Ustadznya pulang, mesti dia yang bukain pintu. Suaminya ditanyain, bang, mau yang panas apa yang dingin, gitu dia. Kok gak pernah kayak gitu, gitu dia. Apa kiranya istri kita akan berubah? Tidak. Dia akan menyimpan kebencian kepada suami. Mulai itu, dia simpan. Kalau mau memperbaiki istrinya, gak perlu dengan membandingkan dia dengan orang lain, gak perlu. Kita pun gak mau dibandingkan. Kita sebagai suami gak mau dibanding-bandingkan. Maka kita yang harus memperbaiki diri kita. Kalau ingin istri kita jadi baik, jadi lebih cantik, jadi lebih soleh, paling tidak para suami memperbaiki diri. Bagaimana cara memperbaiki diri kita ini? Satu, yang perlu kita laksanakan. Mungkin setelah pernikahan berjalan lama, cinta dan kasih sayang di rumah sudah hilang. Kita gak pernah manggil istri kita dengan panggilan-panggilan sayang, panggilan cinta. Kalau panggilan paling bagus di Kendari ini apa kepada istri? Mana? Hah? Apa? Mana orang Kendari? Tina. Loh, anda gak tinggal benar ini, maaf. Tina. Masya Allah. Dari asal kata apa Tina ini? Mungkin dari Said. Betul. Oh ya, panggilannya Tina. Akhirnya tahun jadi Tini. Ketika awal nikah nih, siapkan diri kita. Nabi nyuruh kita bertutur yang indah. Bahkan beliau alaihissalam kata yang indah. Siapa orang yang pantas mendapatkan sedekah? Nganjol mau bersedekah. Mantau. Dokter nih sama pasiennya ketemu istrinya kayak tentara. Iya ada apa? Tapi kalau pasiennya, oh iya sakit apa? Masya Allah. Nggak bener tuh dokter kayak gitu. Baik sebagai dokter, tapi buruk sebagai suami. Ada orang seperti ini. Baik sebagai dokter, oke baik dia. Tapi sebagai suami nggak baik sama sekali. Ngomongnya kasar. Sama dengan ucapan Humaira. Wahai yang cantik, yang kemerah-merahan kulit. Subhanallah. Memanggil Aisyah dengan Ya Muwaffaqah, wahai yang mendapatkan petunjuk. Dipanggil dengan Ya Aish. Dengan panggil, merubah sikap kita. Merubah kebiasaan kita memanggil istri. Panggil dia dengan sayang. Ya. Tadi ucapan Tina mungkin. Cinta sama dia. Kalaupun sudah berubah. Kadangkala ada istri yang 10 tahun tidak pernah dipanggil sayang sama suami. Enggak pernah tuh suaminya ngomong, aku sayang sama kamu itu. Udah gak pernah. Kapan terakhir ngomong? Oh mungkin Ustaz 20 tahun yang lalu. Betul. Kadang kalau orang berpikir, Ustaz, kan cukup Ustaz. Ana sudah memberikan perhatian. Ana sudah ngasih nafkah sebagai bentuk cinta. Nah, itu cukup. Tapi kurang masih. Nabi AS mengungkapkan cintanya dengan lisan. Ketika beliau ditanya tentang siapa wanita yang paling dicintai. Siapa jawab beliau? Aisyah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ketika terjadi keributan antara Aisyah radhiyallahu taala anha dengan istri-istri Nabi yang lain, sampai Fatimah radhiyallahu taala datang menjadi mediator, dia datang jumpain Rasulullah SAW. Fatimah ini belain istri-istri yang lain.

Nabi, itu ada Aisyah situ. Nabi SAW mengatakan, wahai ananda, apa engkau tidak mencintai apa yang dicintai oleh ayahandamu? Langsung sadar Fatimah. Iya ayahanda. Diungkapkan cintanya ada orangnya. Katakan kepada istri kita. Jangan mengatakan saat itu buat anak-anak muda, Ustaz, aku cinta kepadamu. Tidak, sampai tua pun kita katakan kepada istri kita. Istri pun seperti itu mengatakan kepada suaminya. Ketika, dan boleh bohong, jemaah. Bohong dalam urusan rumah tangga ini, la yasruhul kadzib illa fi thalath. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, bohong itu enggak boleh kecuali di tiga hal. Hadithur rajul ma'a zaujati atau ma'a ahlihi. Perbincangan antara suami dengan istri. Ini yang bahasa sekarang itu gombal-gombalan. Merajuk, merayu. Si istri ngomong sama suaminya, bang, masya Allah bang, dari tadi aku kangen sama abang bang. Padahal dari tadi dia gak ada mikirin suaminya. Gitu kan? Itu boleh jamaah yang seperti itu. Si suami pun mungkin dia di luar ya. Kemudian dia pulang ke rumahnya, masya Allah. Selama perjalanan aku selalu memikirkanmu, wahai istriku, masya Allah. Tapi bukan bohong beneran. Bohong beneran tuh modelnya tuh, dari mana bang itu? Oh, dari pengajian. Padahal habis nongkrong tuh. Itu gak boleh, dosa yang seperti itu. Tapi bohong yang untuk memperbaiki hubungan antara suami istri boleh. Bohong yang kedua, bohong untuk memperbaiki dua orang yang berseteru. Bohong yang ketiga adalah bohong ketika dalam peperangan. Itu diperbolehkan. Kembali lagi masalah lisan kita itu. Jaga tuh dengan istri kita. Berikan pujian-pujian kepada dia. Istri kita tidak hanya butuh uang. Sebagian wanita itu bisa bekerja. Sebagian dia punya orang tua yang kaya. Dan sebagian sudah dikasih uang sama suami. Bahkan sebagian wanita mengatakan, Ustaz, kalau fulus jangan ditanya. Suami anaknya, Ustaz, udah lebih-lebih ngasih anak. Tapi yang kita butuhkan bukan hanya duit, Ustaz. Kita butuh perhatian. Butuh perhatian, Ustaz. Berikan perhatian. Nabi AS memberikan perhatian. Dan ingat para lelaki itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu adalah pemimpin-pemimpin bagi wanita. Jadi yang memperbaiki itu anak buah apa pemimpin? Pemimpin. Jadi sebagai pemimpin, kau tuh dikasih amanat. Kau melihat anak buahmu gak benar, istrimu gak benar. Kau memperbaikinya. Salah satu cara memperbaiki tadi dengan merubah sikap kita. Karena jangan nyuruh anaknya ngaji, kita sendiri main HP. Yuk ngaji. Dilihat bapaknya gimana bapaknya. Nyuruh ngaji, dia sendiri Facebookan gitu. Nggak benar. Begitu pula seorang suami yang ingin memperbaiki istrinya. Dia tunjukkan dulu bahwa dia perhatian banget sama istrinya. Kemudian yang ketiga. Rasulullah SAW, masya Allah. Beliau itu panglima perang, jemaah. Beliau itu adalah imam di masjid, nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk rumah, berubah beliau. Semua gelar-gelar beliau, beliau tinggalkan. Beliau menjadi suami untuk istrinya. Beliau menjadi ayahanda untuk putra-putrinya. Kadang-kadang sebagian orang, masya Allah, masuk rumahnya masih terpengaruh dengan kantornya. Dia di kantor bos. Yang namanya bos kan, sini, bos. Sampai rumahnya, istri, sini. Ada apa bang? Iya, ambilin air. Sisinya datang, siap bos. Jangan, bahasanya itu minta tolong. Kalau sama istri itu, dek, tak tolong ya, haus. Dia akan seneng ngambilkan. Tapi ketika perintah seperti atasan kepada bawahan, udah gak benar. Istri udah mulai gak suka. Kemudian para wanita pun harus memperbaiki diri ketika di rumah. Apa yang harus dilakukan? Ketika suami pulang, usahakan pekerjaan semua ditinggal. Dia lagi goreng ikan ya. Apalagi di sini suka ikan gitu. Boleh hanya tinggal sebentar. Izin. Kalau bisa matikan kompornya, datengin suami. Suami seperti itu. Ketika masuk rumah, kalau masuk rumah istrinya. Tolongin istrinya. Nabi SAW jahit bajunya sendiri. Cor beliau jahit sendiri. Meres susunya sendiri. Dan bikinin teh selalu istri. Sekali-kali ngomong sama istri. Hari ini aku yang bikinin teh buat kau. Bikinin teh buat istrinya. Ustaz, maaf. Kan dijadikan istri itu damping hidup kita. Perempuan. Kemudian Nabi alaihi salatu

0: Wasallam, masya Allah, bagaimana beliau mengajarkan kepada kita untuk berterima kasih. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yashkurullaha man la yashkurunnas. Tidak bersyukur kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia. Kita masya Allah di warung nih ya, kita pesan minuman teh atau apa, dia bawain, apa yang kita katakan? Kita 10 tahun tiap hari menyajikan sarapan buat kita. Pernah kita katakan terima kasih kepada dia? Jazakillah khairan. Dia tiap hari menyuguhkan buat kita, memenye pakaian kita yang sudah disetrika. Udah disetrika. Pernah kita, dek, makasih banyak ya. Dia yang nyuci, dia yang nyetrika. Pernah kita katakan syukron kepada istri kita yang mendidik anak-anak kita bisa ngaji, bisa jadi juara. Siapa? Istri kita tuh. Tapi terkadang kita gak mau berterima kasih sama dia. Kadang-kadang suami merasa dia. Oh, ana yang bekerja. Nah, inti yang bekerja. Tapi yang di rumah itu yang bekerja istrimu. Kadang-kadang seorang anak menjadi juara satu di sekolahan. Ketika pemberian penghargaan, siapa yang maju? Ibu, bapaknya, anakku. Kalau anaknya pinter, anak bapaknya. Kalau nakal, anak ibunya. Itu gak benar. Maka mulai sekarang kita harus biasakan diri kita berterima kasih. Dikasih makanan sama istrinya. Yang ada itu malah mencela. Aduh, ini kurang pas nih, kata dia. Subhanallah. Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'aba ta'aman qad sallallahu alaihi. Gak pernah beliau mencela makanan sedikit. Istrinya memberikan apa, beliau gak pernah mencela. In ishtahahu akala illam yashtahi taraka. Beliau kalau mau, beliau makan. Kalau enggak mau, beliau tinggalkan. Ya tinggal-tinggal. Afan, anak kayaknya kenyang ya. Kadang-kadang kita melihat makanan kok kita enggak selera. Kita kata sama istri, ini enak banget seperti itu. Puji istri kita. Ketika dia menyuguhkan makanan kepada kita. Berikan penghargaan kepada dia. Kalau bisa sekarang, kan ada tempat-tempat percetakan. Bikinin. Apa? Kartu penghargaan. Piagam penghargaan. Bikinin, jaman. Subhanallah. Tuh, sama istri kita tuh akan dikasih bigoran nanti. Ditaruh. Penghargaan dari suami. Siapa yang pernah ngasih piagam penghargaan kepada istri? Istri kita sudah melahirkan anak 7. Kasih penghargaan, masya Allah. Dia capek melahirkan anak. Makanya suami-suami yang baik itu kalau istrinya melahirkan, kasih hadiah. Belikan hadiah yang istimewa lah. Mungkin dia nabung. Iya, gak apa-apa dia nabung. Ingin memberikan hadiah kepada istrinya. Berat perjuangan dia hamil anak kita itu. Ketika melahirkan pun dia nggak pantas. Maka ingatlah kepada kebaikan kepada istri kita, karena kita diperintahkan untuk bersyukur kepada dia. Kalau ingin dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi alaihi salatu wasalam menganjurkan kepada kita untuk saling berbagi hadiah. Sama istri pun berusaha memberikan hadiah kepada suami. Belikan baju buat suaminya. Baju takwa ya, atau kopiah. Semampunya Ustaz, itu akan membuat rumah tangga harmonis kembali. Perceraian yang sudah akan terjadi kalau dengan adanya saling berbagi hadiah itu, insya Allah akan kembali saling mencintai. Ini terbukti. Karena Nabi SAW mengatakan, tahadu tahabu. Kalian saling berbagi hadiah, kalian akan saling mencintai. So, dia pakai jam, anda tanya, ini jam bagus banget dari siapa? Dari istri anda. Insya Allah ada suami ya, jam istrinya. Dan itu akan dikenang ibu-ibu. Bapak-bapak kalau dapat hadiah dari istrinya, jangan. Karena ya kalau kayak gini mah. Karena itu kemampuan. Dan ibu-ibu juga seperti itu. Oleh suaminya dibelikan tas. Bang, kok kayak orang desa tasnya ini bang. Itu insya Allah. Allah. Pernah hilang, tulisannya gak hilang. Betul. Tulisannya akan disimpan di dompet sama dia. Insya Allah ini suamiku. Ada yang seperti itu. Perlu untuk Allah Akbar. Antum jangan mengatakan Ustaz sudah tua, Ustaz. Nabi itu sudah tua tuh sallallahu alaihi wasallam. Sudah tua. Beliau mengungkapkan cintanya. Nabi alaihi salatu wasallam, subhanallah. Ya. Bagaimana beliau, ana enggak bisa bayangin ya. Kemesraan beliau dengan Sofia pada waktu itu.
1: Kita jemaah.
0: Tapi dulu naik unta, bayangkan. Kalau sekarang bismillah. Kalau dulu naik kuda mungkin kakinya dipegang ya supaya dia bisa naik ke sana. Nabi alaihi salatu wasallam, kita bos. Kita jenderal. Nggak ada apa-apanya sama Nabi alaihi salatu wasallam. Seorang anak yang harus berbakti kepada orang tuanya. Seperti itu pula istri. Berangkat biasanya.

sibuk dengan penampilan, dia wanita terindah buat suaminya. Supaya suaminya tidak Masya Allah. Yang Masya Allah ya. Ketika suami memandangnya, tenteram hatinya. Yang kedua, dikarenakan si perempuan pandai mengambil hati suaminya. Dia itu pintar tuh. Ngambil hati suaminya. Baik dengan dia itu bersolek, dengan dia berdandan. Karena ada wanita cantik, tapi tidak pandai mempercantik diri. Dia memang wajahnya udah cantik. Tapi kadangkala aroma di tubuhnya tidak mengenakkan. Kadangkala tadi habis masak ikan, semua badannya bau ikan. Bukain pintu suami dengan rambut yang ini. Oh bang, udah datang bang. Oh iya, silahkan masuk. Kata si suaminya Masya Allah. Dan para suami ingat, ketika istrinya mempercantik dirinya, puji dia. Puji tuh, kesian tuh perempuan. Kadangkala dia tuh, perempuan itu kan boleh bersolek untuk siapa? Untuk suami. Ketika dia sudah bersolek, udah merias wajahnya dengan pakaian yang begitu begitu indahnya, dia nungguin kita. Anak-anak udah pada tidur. Dia bukain pintu sama kita. Sisanya lihat, oh, kok wajahmu kok kayak gini sekarang? Masya Allah, Masya Allah. Tuh besok gak akan merias diri lagi tuh. Seharusnya suami ketika, ya Masya Allah, cantik banget kamu. Subhanallah. Nabi alaihi salatu wasallam mau sholat kadangkala mencium istrinya. Mau ke masjid nih. Beliau cium istrinya. Sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada wanita-wanita itu. Sedangkan sebagian orang, Masya Allah, Ustaz, istrinya udah tua, masa pakai dicium-cium? Ya Allah, tuh istrimu halal. Maka tolong nih, perempuan ketika dia bersolek, suami juga harus, gayung ini harus bersambut. Satu tangan tidak bisa bertepuk. Kita mau keras bagaimanapun, satu tangannya gak akan ada suara. Tapi ketika berdua, jalan. Maka suami harus tahu haknya istri, dan istri tahu sama haknya suami. Baru ketemu tuh. Insya Allah berjalan seperti itu. Jadi perempuan yang paling baik adalah yang paling nyaman dipandang mata. Usahakanlah suami datang dalam kondisi dia sudah bersih. Dia sudah rapi. Karena pulangnya suami ini insya Allah udah bisa diketahui. Ya. Pulang jam sekian-sekian. Ya. Kecuali dia pulang-pulang mendadak, ya kita gak tahu. Yang kedua, wa isuruh taat. Nurut. Jadi para wanita ketika suaminya memerintahkan kepada sesuatu, sami'na wa ato'. Gak perlu suaminya ngomong, dek, kau sore ini gak usah datang ke arisan ya. Abang nanti mungkin pulang sebelum sore. Bang, laranganmu ini haram apa makruh? Bentuknya larangannya haram atau makruh? Enggak benar. Sudah kan? Sami'na wa ato'. Iya bang, aku akan lakukan itu. Selama perintah suami tidak bertentangan dengan perintah Allah, laksanakan. Selama perintah suami sesuai dengan fitrah wanita, laksanakan. Tapi kalau memang suami ngomong datang ke rumah, eh dek, tolong tuh ya. Itu kayaknya genteng lagi bocor nih. Kau nanti naik ke atas tuh. Apa wajib dia taat kepada suaminya? Wah, gak wajib yang seperti itu. Atau mobil, ban mobil kempes. Eh, tolong digantikan itu. Ban mobil, abang mau sarapan. Nah, itu gak wajib taat. Jadi hal-hal yang tidak berkesesuaian dengan fitrah wanita, itu gak wajib taat. Tapi kalau sesuai dengan fitrah dia, wajib taat. Patuhi. Karena gak suka suami itu mendengarkan wanita yang membantah. Dan suami ketika menghadapi istrinya yang membantah harus sabar. Harus sabar. Diperbaiki istrinya. Kemudian, wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjiha. Kalau kau sedang tidak di rumah, perempuan akan menjaga kehormatan dan harta suami. Dia tidak menghambur-hamburkan harta suami. Dia tidak akan memasukkan ke rumahnya kecuali yang diizinkan oleh suami. Maka para wanita, kalau ingin menjadi wanita yang terindah, usahakan hubungan dia dengan medsos, dengan media sosial ini dikurangin. Semua teman-teman pria yang bukan mahramnya, yang bukan kerabatnya, delete semua. Betul. Karena itu akan merusak rumah tangga juga. Suami juga seperti itu. Suami usahakan hubungan dia, ya kita sudah gak bisa ya membatasi medsos itu, dia akan, orang sudah akan hidup.

bisa dengan laptopnya, dengan komputernya, dia akan Facebookan, dia akan macam-macam. Tolong nih, bagi yang wanita, ingat yang bukan mahram dia, yang tidak ada hubungan kerabat sama dia, dihapus semua. Kemudian yang wanita-wanita juga cari wanita-wanita yang baik. Karena ada wanita-wanita yang terlaknat, yang dia suka menjelek-jelekan orang lain kepada dia. Jangan. Ada wanita yang suka ngomong, eh suamimu itu gak benar tuh, suami itu kayak gini gitu, ah. Delete dia, hapus kontaknya. Dan para suami juga seperti itu. Ketika ada wanita-wanita di BBM dia, di kontak dia, yang tidak ada hubungan kerabat sama dia, hapus. Karena apa? Karena kita sama, kita ingin istri kita nih menjaga diri. Kita pun harus menjaga diri kita. Dan Nabi SAW mengatakan, ihfadillah, yahfad. Ihfadillah tajidhu tujah. Wa idha sa'alta fas'alillah. Ihfadillah, jagalah Allah, Allah akan menjaga. Allah akan jaga istri kita. Allah akan jaga anak kita. Allah akan jaga keluarga kita. Asalkan kita jaga Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita enggak jagain Allah, maka Allah enggak bakal jagain keluarga kita. Kita sendiri hidupnya bebas seperti itu. Kita menginginkan istri kita nih harus tertutup, harus apa? Ya kau yang harus jaga Allah. Insya Allah istrimu akan menjaga yang seperti itu. Kalau terjadi permasalahan di rumah tangga, semua rumah tangga ada permasalahan. Ada istri-istri yang dikasih tahu satu kali, nurut. Ada istri-istri yang bandel. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنْ فَعِذُهُنْ. Dan wanita-wanita yang kalian takut mereka ini enggak nurut. Khawatir nih. Kan udah kelihatan ada gelagat-gelagat wanita ini. Kayaknya wanita ini enggak benar nih kelakuan dia. Udah kelihatan sama kita. Apa yang harus kita lakukan? Fa'idhuhun. Berilah mereka mau'idhah. Berilah mereka nasihat. Bagaimana nasihat suami kepada istri? Nasihat suami kepada istri adalah nasihat kekasih kepada kekasih. Jadi nasihatnya harus dibalut dengan cinta dan kasih sayang. Jangan sok. Bukan marah nih. Mau idho. Panggil dulu istrinya. Kemudian usahakan ketika ngasih mau idho tidak di depan orang. Karena siapapun ya, kalau dikasih nasihat di depan orang banyak itu susah menerima. Istri kita punya kesalahan, ya kita panggil. Malam hari ya, cari suasana yang tepat, selesai makan malam, dek, aku ada yang ingin aku bicarakan. Kau ada waktu? Oh, tunggu bang, anak-anak lagi nangis, seperti itu ya. Jangan kasih nasihat, cari waktu yang tepat, baru setelah itu ngomong. Gak perlu antum dudukkan dia, kemudian baca, Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. Sambil direkam semuanya. Lagi ceramah nih bang ya. Insyaallah. Ya. Susah. Ngasih nasihatnya itu katakan cinta kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika beliau memberikan nasihat kepada sahabatnya, bukan istrinya, sahabatnya nih. Beliau memulainya dengan cinta dan kasih sayang. Ketika beliau hendak memberikan nasihat kepada Mu'ad bin Jabal, apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Ya Mu'ad, wallahi, masya Allah. Bismillah, nak izin minum dulu. Lagi ngasih nasihat istrinya, bukan? Nah, sampai mana kita jemaah? Mu'ad bin Jabal. Nah. Bayangkan Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, wallahi inni uhibbuk." Wahai Mu'ad, demi Allah aku mencintaimu. Demi Allah. Ketika orang mau ngasih nasihat kemudian dia ngomong cinta, hati itu akan terbuka. Yang memberi nasihat aku ini orang yang cinta sama aku. Tapi ketika memberikan nasihat dengan cara, kau itu dari tadi enggak benar yang kau lakukan. Apaan bang maksudnya? Mulai ini panas sudah. Katakan cinta kepada dia. Tolong deh, aku minta banget ya. Abang ini sayang sama kau gitu.

0: Sampai abang kalau sempat kerja itu kepikiran engkau terus, dan harapanku ini aku bisa berkumpul denganmu di surga nanti. Ucapkan macam-macam. Setelah itu baru nasihat. Insya Allah dia akan nerima. Tapi ada wanita-wanita yang gak nerima. Tapi rata-rata insya Allah wanita itu baik. Ya. Insya Allah dia nerima. Tapi kalau dia setelah kita beri nasihat dengan cara yang baik, kadangkala sebagian wanita itu ngomong, abang ini mengharap aku seperti Aisyah. Tapi abang sendiri tidak seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kadangkala seperti itu. Makanya kita harus tahu harapan kita itu kita bercermin. Kau minta istrimu seperti Aisyah, ya paling enggak kau harus memperbaiki diri. Sehingga ada kesetaraan kita minta kepada istri kita. Kalau ternyata dia enggak mau, udah dikasih nasihat berkali-kali Ustaz, anu kasih nasihat subhanallah. Wahjuruhunna fil madajih. Dan jauhi dia di tempat ranjang, di tempat tidur. Tuh, di situ ujian berat seorang suami. Seorang suami tetap satu ranjang, tapi tidak memperhatikan istrinya. Saling memberikan punggung. Di situ ujian. Ketika suami melakukan ini, insya Allah si istrinya akan sadar. Paling enggak. Kenapa ya? Suamiku kok tidak mau memandangku. Mungkin aku punya salah. Dia sudah dikasih tahu tentang kesalahan-kesalahannya. Tapi dia tetap, mungkin dia akan memikir. Tapi ketika suami udah dikasih nasihat, istrinya ini sama suaminya, tapi dia tetap mendatangin istrinya, maka si istri akan merasa menang. Tetap suamiku butuh sama aku. Ini subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pelajaran indah. Enggak, jangan digaulin istri. Itu nasihat. Kemudian setelah berlalu mungkin sehari, dua hari, tiga hari ya, karena memang sebagian ulama mensyaratkan 3 hari lah kalau mau menghajar istrinya. Setelah itu kalau memang enggak ada perubahan, ya udah. Cara yang ketiga, wadribuhun. Pukul. Apa yang dipukul? Pukullah dia dengan pukulan yang tidak mematahkan tulang atau mememarkan kulit. Memangarkan dagingnya. Pukul kaki tangannya umpamanya sini, Dik. Ya Allah, abang ini udah capek yang ngasih tahu kau ya. Tolong kau dengarkan nasihat abang ya. Ya, enggak sakit dong. Enggak, insya Allah jemaah. Itu istri yang seperti itu yang biasa dipukul sama suami. Jadi ada suami yang biasa mukul istrinya. Ada suami-suami bisa mukul istrinya. Jadi ketika dipukul istrinya, dia enggak mempan dipukul. Tapi istri yang dihormatin sama suaminya, istri yang disayangin sama suaminya, ketika suaminya mukul, yang sakit adalah hati dia. Subhanallah, suamiku kenapa mukul aku? Maka dia akan, itu harapannya. Jadi memukul dalam Islam ada aturannya. Enggak boleh mukul wajah. Wala tuqabbih. Wala tadribil wajah. Para suami enggak boleh mukul wajah dan tidak boleh menjelek-jelekkan istri. Kau itu kayak gini, kau itu kayak gitu. Enggak boleh. Karena memperbaiki itu bisa dengan tanpa menyebutkan kejelekan dia. Dia aku minta. Tolong ya, kau seperti ini. Enggak perlu menyebutkan kejelekan-kejelekan dia. Enggak perlu. Ini adalah cara untuk memperbaiki istri kita. Ketika tidak bisa diperbaiki, apa yang dilakukan suami? Ya, kalau dia bisa bersabar, tapi terkadang kesabaran dia akan bermuara kepada perceraian juga. Karena sakinah yang dia ingin dapatkan dari istrinya dia tidak dapatkan, dia terkadang harus cerai, ya harus sabarlah ketika harus terjadi perceraian. Daripada berkumpul di rumah tangga, kemudian ribut terus, kadangkala perceraian adalah salah satu solusi yang paling baik. Wa iyatafarraqu yughnillah kullam min sa'ati. Kalau mereka harus berpisah, Allah akan cukupi keduanya dari fadlullah, dari keluasan Allah dan anugerahnya. Itu bagi para suami. Gimana cara istri memperbaiki suaminya? Karena kita juga melihat ada suami-suami Ustaz, suamiku ini kasar Ustaz. Aku menikah sama dia 17 tahun, tiap hari yang diomongkan di rumah itu mesti kebun binatang. Ada suami-suami yang ngomongnya kasar. Udah enggak tahan Ustaz, aku udah mau pisah aja. Ya, jangan dulu. Ada cara memperbaikinya, cara menasehati seorang suami. Ingat ketika istri memberi nasihat kepada suami, itu bawahan memberikan nasihat kepada atasan. Nggak bisa istri dengan perintah mamanya, bang sini bang, duduk sini bang, ana mau ngomong sama aku. Biar tahu tuh. Suami tidak akan mendengarkan yang seperti itu. Tapi usahakan mamai caranya dengan nulis surat. Ya, dengan nulis surat. Tulis surat, ungkapkan cinta kita kepada dia. Karena kesian kita kan, bang, anak-anak ini kesian. Tiap hari mendengarkan ucapan yang gak benar ya. Demi anak-anak lah bang, kalau bisa kita berusaha untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang gak benar ya. Atau beli buku. Ketika beli buku, ngasih tahu bapak-bapak nih, ibu-ibu. Beli buku, ada sebuah buku. Judulnya, Maafkan Aku Bila Aku Tak Sempurna. Masya Allah. Bilang sama suaminya, bang, nih, baca nih. Biar kau tahu bagaimana memperlakukan istri. Nggak dibaca. Tapi kalau, bang, aku baca buku ini benar apa enggak, bang, buku ini, bang, ya. Aku takut tersesat baca buku ini, bang. Abang, boleh koreksi, bang. Siap, sini. Oh, karena suami kan kayaknya jadi tukang koreksi, gitu kan. Di situ dia akan, oh, ternyata kayak gini. Insya Allah dia akan sadar. Istri kita. Kemudian cari waktu-waktu yang pas kalau mau ngomong sama suami. Ketika ribut, ngasih nasihat ribut, satu harus ngalah. Sebenarnya yang ngalah itu suami. Karena dia pemimpin. Ar-rijalu qawwamun, dia paling enggak dia tahu nih. Ini ombak, ini badai nih. Badai kalau lagi datang tuh menerpa semuanya, tapi tidak menyelesaikan masalah. Badai itu kalau datang, Masya Allah, akan menghancurkan semua yang ada di sini mungkin. Tapi dia tidak bisa membuka simpul tali. Antum tahu tali itu? Nggak bisa dibuka sama badai. Ini lagi ada masalah. Nggak perlu marah. Maka kalau satu marah, yang satu mendiamkan. Iya, dengerin. Nah, Nabi SAW ketika Aisyah marah, beliau diam. Sallallahu alaihi nabi Muhammad. Nggak boleh itu perempuan ngangkat suaranya. Tapi kepada suaminya. Namun suami ketika istri yang ngangkat suara, tidak perlu ditegur. Kau kalau mengangkat suara di atas suamimu, bisa masuk neraka. Jangan seperti itu. Dia kadang-kadang karena emosinya, nggak apa-apa aku masuk neraka. Iya jemaah, orang itu kalau lagi emosi dikasih tahu, bukannya dia malah sadar. Maka biarkan, biarkan dia. Dia marah, Nabi SAW ketika Aisyah marah, beliau diam. Ketika sudah tenang, ya kejadian ketika Abu Bakar masuk ke rumah Nabi SAW, Aisyah ngangkat suaranya. Abu Bakar nih mau ngasih pelajaran sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi dilarang sama Rasulullah, dihalang-halangin sampai Abu Bakar pulang. Ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pulang, Nabi mengatakan kepada Aisyah, "Aisyah, kok enggak melihat tadi tuh aku bela-belain engkau?" Kata dia. Beliau berusaha untuk mengambil hati. Seperti itu menyelesaikan masalah. Karena kalau namanya rumah tangga, ya wajar ada marah di sana, ada konflik di sana. Tapi suami yang harus bisa megang kendali. Istri pun kalau suaminya yang marah, jangan dijawab. Kadang-kadang istri, Ustaz, ana gak salah, Ustaz. Yang salah ini suami ana, benar. Tapi jangan dijawab. Karena dia lagi marah. Kalau sudah selesai marah, selesai ini, cari waktu yang pas. Untuk meluruskan, membenarkan permasalahan itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin jemaah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga menjadikan kita lebih faham bagaimana posisi setiap pasangan dalam kehidupan ini. Yang para suami, bagaimana dia sebagai suami yang diidamkan oleh para wanita. Dan sebagai istri, bagaimana dia menjadi istri yang diidamkan oleh para suami. Tapi perlu diingat bahwasanya semua memiliki kekurangan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan ini. Nampaknya setelah mendengar penjelasan tadi, judulnya berubah, Rumput Sendiri Lebih Hijau.
0: Insya Allah.
1: Ya baik para hadirin dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki waktu yang cukup luang untuk bertanya jawab dengan narasumber kita di kesempatan ini. Bagi pendengar yang menyimak melalui Radio Muas bin Jabal, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di 08 52 55 500 943 08 52 0855-500-943. Dan kami awali dari hadirin yang berada di masjid. Silakan Pak, dari bapak-bapak dulu. Ya, silakan dari bapak-bapaknya kalau ada pertanyaan. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Berkaitan dengan menolak laki-laki yang baik akhlak dan agamanya, Ustaz. Pertanyaannya adalah, apakah kekacauan yang terjadi yang disebutkan adalah kekacauan secara global ataukah hanya berdampak kepada keluarga wanita yang menolak lamaran? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kalau kita menolak orang yang baik? Apakah kekacauan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu akan menimpa keluarga yang menolak atau semuanya? Nabi SAW mengatakan, takun fitnatun fil ardi. Akan terjadi kekacauan fil ardi. Di muka bumi ini. Karena ketika orang-orang soleh itu ditolak, maka keluarga ini akan menikahkan putrinya dengan orang yang gak soleh nanti. Akan muncul anak-anak yang tidak soleh. Yang dia akan membuat kerusakan di dalam muka bumi. Jadi kerusakan itu yang pertama tentu di keluarga. Setelah itu akan menyebar ke dalam ke muka bumi ini semua. Munculnya modelnya anak-anak model yang kita lihat yang durhaka sama orang tuanya. Itu kadangkala masalahnya di tadi itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, mau mengenai ayat Al-Quran, kalau tidak salah yang berbunyi, laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik. Tapi kalau melihat dari kisah Nabi Lut, Nabi Nuh, maupun sahabat Abdullah bin Umar, rasa-rasanya kurang beruntung mendapatkan seorang istri. Bagaimana penjelasan tentang ayat ini, Ustaz? Syukran jazakumullah khairan.
0: Naam. Thayyibatu lit-thayyibin. Orang-orang baik itu buat wanita-wanita yang baik. Para ulama ketika menafsirkan ayat ini, penafsiran pertama mereka mengatakan bahwasanya seharusnya orang laki itu mencari, orang baik itu mencari istri yang baik. Jadi itu seakan-akan perintah syar'i. Kita diperintahkan untuk mencari istri-istri yang baik, lelaki yang baik. Orang yang buruk akan mencari wanita-wanita yang buruk akan mencari lelaki-lelaki yang buruk. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan itu secara kauni. Jadi hukum umum secara global itu orang baik akan dapat orang baik. Secara umum. Kalau ada oknum yang terjadi seperti yang disebutkan tadi, itu hanya oknum saja. Tidak bisa menjadikan patokan. Patokan bahwasanya semuanya seperti tidak. Ada orang-orang baik yang memang istrinya tidak baik seperti itu. Kemudian kita melihat seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam. Di masa Nabi Nuh alaihissalam, wanita-wanita yang muslimah mungkin pada waktu itu masih belum ada. Bahkan berapa banyak yang masuk Islam pada waktu masa Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh mungkin yang terbaik di antara yang terburuk pada waktu itu. Seperti itu. Kemudian berkaitan dengan ayat itu juga, ya tadi yang saya katakan, bahwasanya seharusnya seorang lelaki yang baik mencari wanita yang baik pula. Perbaiki diri kita. Insya Allah, Allah akan kasih kita rezeki yang baik. Bagaimana Ustaz? Anak udah soleh Ustaz, tapi istrinya buruk. Itulah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada hal-hal yang memang kita hadapin sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Barakallahu fikum. Kita mengambil dulu pertanyaan dari akhwat supaya lebih adil. Pertanyaan pertama, Ustaz, suami yang apabila dia sudah berniat menceraikan istrinya dari 3 bulan yang lalu, maka apakah hal itu tidak apa-apa dan apakah hal ini dibolehkan? Kemudian seorang suami menikah lagi poligami tanpa sepengetahuan istrinya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memang ada juga pendapat ulama yang membolehkan poligami tanpa izin dari istri yang pertama. Tapi kan Ustaz, itu dikecualikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, atau bagaimanakah seharusnya kami para ummahat menghadapi masalah ini? apabila suami kami juga seperti ini, mohon jawaban dan nasihatnya.
0: Masya Allah. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, seorang suami yang punya niat menceraikan istrinya mulai 3 bulan yang lalu umpamanya, niat itu tidak akan membuat cerai jatuh. Sekedar niat, selama belum diucapkan. Tapi kalau dia sudah mengucapkan baru jatuh. Karena ada suami-suami mungkin yang dia masih bertahan. Tapi dalam hati dia niat nih, aku mau ceraikan istriku. Kalau dia gak berubah ya, terus dia bertahan, itu tidak jatuh cerai. Dan gak masalah niat seperti itu kalau memang untuk kebaikannya nanti. Lalu bagaimana posisi suami yang kawin lagi tanpa izin istri? Pada hakikatnya tidak ada kewajiban izin istri untuk siapapun. Namun di Indonesia ini kan peraturan yang dibikin oleh pemerintah kita, kalau mau dapat surat nikah. Kalau mau dapat surat nikah tuh harus ada izin. Kalau enggak mau dapat surat nikah, ya enggak ada izin. Lalu para wanita, ketika suaminya kawin lagi tanpa sepengetahuan istri pertama, pernikahan itu sah dalam Islam. Namun ingat para suami, ada hal-hal yang perlu dipikirkan yang berkaitan dengan warisan, yang berkaitan dengan hak-hak istri kita dan anak kita. Soalnya ketika kita menikah tanpa surat umpamanya nih, tanpa surat meninggal nih Bapak. Kadangkala istri keduanya dapat warisan. Nggak bisa dapat warisan. Ketika berangkat ke mahkamah, ini istri mana buktinya? Nggak ada. Anak-anaknya nggak dapat warisan. Dan itu bermasalah ke depannya. Usahakan para suami yang kawin lagi nanti memberitahukan kepada istri. Supaya nanti anaknya ini akan jadi mahram dengan ibu tirinya. Kemudian anak sama anak akan jadi mahram. Ketika itu disembunyikan, nggak ada yang tahu sampai mati, bisa terjadi anak kawin sama kakak kawin sama adiknya nanti. Itu yang ditakutkan. Dan pernah terjadi yang seperti itu. Pernah. Ada orang nikah di kampung sana. Dia menikah di kampung sana. Sudah dia pergi. Suatu saat jemaah, si lelaki ini balik ke kampung sana. Bukan ke kampung sana. Dia ke tempat lain. Dia melihat seorang perempuan cantik, kata dia. Dia mau nikahin. Ketika dia mau nikahin, ternyata anaknya sendiri. Karena dia nikah terus ditinggal seperti itu. Dulu banyak terjadi seperti itu. Orang-orang menikah di kampung sana, kemudian ditinggal. Menikah di kampung sana, ditinggal. Itu berbahaya sekali tanggung jawabnya kelak di hadapan Allah SWT. Lalu bagaimana menghadapi suami yang nikah lagi? Masalah hukum tidak perlu kita bicarakan. Tapi yang perlu dibicarakan adalah masalah bagaimana seharusnya yang menikah kembali. Dan bagaimana seorang istri yang punya suami menikah lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahid. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil berapa? Cukup satu. Cukup satu. Kalau takut tidak bisa berbuat adil. Tapi kalau kalian berani dan merasa bisa, fadhal. Kemudian para istri ketika menghadapi suami yang kawin lagi, jadikan itu sebagai balak dan ujian buat kita. Hidup di dunia ini enggak lama. Kemudian kita memiliki masa depan yang panjang sekali. Surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ribut di rumah gara-gara suami kawin lagi, kita bercerai, anak-anak akhirnya kocar-kacir ya. Anak-anak jadi enggak benar gara-gara si ibunya tidak mau menerima musibah yang terjadi. Kalau ternyata suaminya tidak berbuat adil, mendzalimin dia, di situ dia nanti mungkin bisa gugat cerai. Tapi kalau cuma gara-gara nikah lagi, jangan. Kesian dengan masa depan ibu sendiri, dengan masa depan anak-anak. Kadang-kadang subhanallah, jemaah. Kita punya mobil, ketabrak belakangnya, umpamanya. Masih bisa dipakai. Lebih baik mana punya mobil yang ketabrak atau mobil kita hilang sama sekali? Ibu-ibu, lebih suka mana ibu? Punya mobil tapi ketabrak belakangnya tuh? Atau gak punya mobil sama sekali? Mending gak punya mobil, Ustaz. Gak apa-apa. Enggak lah. Terkadang seperti itu mereka, ibu-ibu itu. Daripada punya suami, Ustaz, tapi dia punya istri lagi, lebih baik gak punya suami. Tidak. Jangan. Bukan berarti kau dengan bercerai itu masalah selesai, tidak. Hidup ini dari awal sampai akhir itu adalah ujian. Dari awal sampai akhir. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai bentuk ujian, kalian bakal dikembalikan kepada kami. Jadi ma'asyiral muslimat ya, khususnya para ibu-ibu dan para orang tua. Mertua ini juga harus sabar. Ketika anaknya ternyata dimadu oleh menantunya, harus sabar. Jangan dikomporin tuh anaknya, jangan. Suruh dia bersabar, nak, sudah nak. Ini hidup memang ujian ya. Mudah-mudahan kau bisa bersabar. Dan gak lama, nak. Gak lama kita hidup di dunia ini. 60-70 tahun selesai. Tapi kelak ada kebahagiaan yang selama-lamanya di sana. Istri Nabi SAW cemburu ketika Nabi menikah lagi. Terjadi. Tapi mereka bersabar. Menghadapi hal itu, insya Allah itu akan menjadi kesabaran dia, akan mengantarkan dia kepada keharmonisan rumah tangga, kemudian akan menjadikan anak-anak berterima kasih, berbakti kepada ibundanya. Ada seorang wanita yang masya Allah dia bercerita, ya Ustaz, ana sih kalau sama suami udah gak cinta lagi Ustaz, kata dia, tapi ana demi anak-anak, ana akan bertahan. Gak masalah. Mudah-mudahan itu akan menjadi ganjaran pahala buat dia, karena dia didik tuh anaknya karena Allah subhanahu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Dan satu lagi pertanyaan dari akhwat, mohon sabar Pak. Ya. Satu lagi dari akhwat, kalau tadi tentang kesabaran Ustaz, ini ada lagi pertanyaan dari faktor ekonomi terkait suami akan poligami. Pertanyaannya, bagaimana agar kami istri bisa mengikhlaskan suami kami menikah lagi? Karena ekonomi suami juga pas-pasan. Dan hati kami untuk ikhlas masih berat. Adakah solusinya Ustaz? Karena ada teman kami ingin kami jodohkan dengan suami kami. Masya tapi Allah. Kami masih ragu.
0: Insyaallah. Mudah-mudahan diperbanyak perempuan-perempuan kayak gini jemaah. Dulu amin. Insyaallah. Begini. Yang disebutkan di dalam hadis Nabi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jaminan buat orang yang menikah lagi dengan kecukupan. Bukan menikah lagi, maaf. Orang yang menikah demi menjaga kehormatan dirinya, Allah akan memberikan kecukupan. Bukan menikah demi kekayaan. Wannakihu min ajlil afaf. Menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Jadi dia menikah nih, ana miskin Ustaz, ana mau nikah. Ya bismillah, ente gak mampu. Anda dalam kondisi memang susah hidupnya. Tapi anda takut kalau tidak menikah terjumus ke dalam kemaksiatan. Orang yang seperti ini akan diberi keluasan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan yang nikah lagi? Apakah dia miskin nikah lagi takut tambah miskin? Nanti jam. Mungkin sebagian orang mengatakan, ya bisa jadi Ustaz, dia dikasih. Bisa jadi semua. Tapi ketika dia satu tidak mampu memberikan nafkah, maka hati-hati. Ada orang-orang yang menikah lagi, na'udzubillah min dzalik, dia itu kerjanya kawin lagi, tapi mempekerjakan istrinya. Nikah satu istri, dibukain warung. Nah, ente, sana buka warung. Nikah yang kedua, bukain warung. Dianya gak bekerja. Istrinya yang bekerja. Maka hati-hati, kewajiban memberikan nafkah adalah 100% kewajiban seorang suami. Kalau tadi seorang istri, masalah dia kurang berat untuk melepas suami. Bukan melepas suaminya. Kalau memang kiranya suaminya bisa berbuat adil. Kalau kira suami bisa berbuat adil, ya faddal sambil didoakan suaminya. Dan mudah-mudahan nanti bisa bersabar. Karena ada orang-orang yang awalnya sabar setelah terjadi. Dia akhirnya gak sabar. Maka nasihat anak, bismillah. Ditata hatinya. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mudahkan yang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Barakallahu fikum. Ya, silakan Pak yang acak. Panitia mohon mic-nya diarahkan. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang pertama Ustaz,
5: bagaimana mencarikan solusi yang stres karena dipaksak nikah. Itu yang pertama.
0: Masya Allah.
5: Yang kedua, yang
0: laki apa perempuan yang dipaksa?
5: Ya.
0: Yang dipaksa laki apa perempuan?
5: Perempuan. Yang kedua, depresi karena kepingin nikah.
0: Iya.
5: Iya. Terus.
0: Jangan banyak-banyak.
5: Pertanyaan yang berikutnya. Kami menemukan seorang akhwat dilamar pada hari Kamis. Malam Jumat nutup pintu dan tidak mau bicara dengan siapa-siapa. Hari Sabtu masuk rumah sakit jiwa. Hari Senin, alhamdulillah sempat ketemu dengan Ana. Nah, bagaimana mencari solusi menemukan dengan kasus seperti ini? Yang terakhir, Ustaz.
1: Ya, ya, silakan.
5: Ini inti yang terakhir. Saya pernah menemukan seorang laki-laki mengatakan kepada saya, jauh lebih ringan mengurus istri 3 daripada 1. Ini saya minta perbandingan dari Ustadz.

0: mempertanggungjawabkan nanti. Dia adil tidak atas apa yang dia lakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ana enggak ngerti. Mau jawabnya gimana enggak tahu. Tapi kalau pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana solusi untuk akhwat yang stres karena dipaksa menikah. Para jemaah hati-hati. Jadi sebagai orang tua, ada orang tua yang jauh sama anak. Dia enggak tahu apa-apa dengan kondisi anak. Ada orang tua yang ke bapak nih khususnya, yang kerjanya cari duit pulang, cari duit pulang, cari duit pulang, seperti itu aja. Enggak ada kedekatan dengan anaknya sejak kecil ya. Bagaimana dia tidak memberikan cinta dan kasih sayang kepada anaknya? Dia tidak tahu ada apa sama anaknya. Mungkin dia punya permasalahan di sekolahan, mungkin dia punya permasalahan macam-macam, mungkin dia sedang jatuh cinta sama seseorang. Tahu-tahu dia dipaksa menikah, akhirnya dia stres dalam kondisi keimanan yang tidak labil ya. Seperti itu orang tua tanggung jawab. Maka ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Salah satunya itu dengan memperhatikan anak-anak kita. Apalagi anak perempuan. Datang duduk sama dia. Jadikan anak kita kalau sudah besar itu sebagai teman ngobrol gitu. Dia punya keluhan-keluhan, dengarkan keluhannya. Karena ada sampai anak-anak itu yang mau beli waktu bapaknya. Ada seorang anak diceritakan di sebuah kitab itu. Dia ngomong sama bapaknya. Bapaknya ini sibuk. Tanya, Pak, bapak ini gajinya berapa? Bapak tuh gajinya per jam. Per jam itu kalau nggak salah $50 lah. Dia sebutkan. Iya, Pak. Suatu hari dia ngomong, Pak, boleh ana minta waktu bapak setengah jam. Ana punya duit $25. Karena dari orang tua yang tidak perhatian sama anak. Sampai anak tuh mau beli waktu bapaknya. Karena semua dihitung sama duit sama bapaknya. Seakan-akan ngobrol sama anak tuh tidak menghasilkan uang. Duduk sama anak. Sekarang kalau sudah stres kayak gini, siapa yang mau disalahkan? Mau dikatakan, oh tuh perempuan kurang beriman. Ya orang tuanya dia lihat. Maka solusinya mungkin tadi di rukyah ya, pendekatan kepada dia. Coba di rukyah dia. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesembuhan. Dan orang tuanya juga harus bertobat kepada Allah SWT. Yang kedua berkaitan dengan bagaimana ikhwan yang depresi karena nahan nikah. Iya. Akhwat juga depresi karena nahan gak kawin-kawin. Suruh puasa. Itulah jamaah. Jadi gini, ada orang yang dikasih solusi sama Nabi Muhammad SAW. Solusinya jelas, puasa. Tapi kerjaannya nontonin ikhwan-ikhwan. Ya akhirnya kepingin terus dia. Hasrat ingin menikah itu terus tumbuh. Tapi ketika dia menundukkan pandangan dia, kemudian dia berpuasa, cari tempat-tempat yang baik, insya Allah keinginan itu akan turun. Karena ada perempuan-perempuan yang ujiannya sampai mati gak kawin. Ada. Kita melihat ujian itu seperti itu. Ada akhwat-akhwat yang sampai mati gak punya anak. Ada akhwat yang sampai mati belum menikah. Jadi perawan tua. Ada akhwat-akhwat yang ujiannya diceraikan oleh suaminya. Dan semua itu ujian. Insya Allah ada solusinya asalkan kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sekali tadi di ruqyah ya, mudah-mudahan bisa seperti itu. Udah.
1: Ya.
0: Kalau bertanya satu, jangan empat gitu kan.
1: Ini borong. Ya. Ya, berarti satu pertanyaan satu orang, silakan.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait dengan masalah pelamaran, Ustaz.
0: Masalah
2: melamar.
0: Masya Allah.
2: Bagaimana hukumnya kalau ada seorang lelaki yang melamar wanita melalui walinya, namun laki-laki tidak memberitahu orang tuanya. Kemudian wali dari wanita tersebut sudah mengatakan bisa, namun laki-laki ini mengetahui bahwa orang tuanya belum mengizinkan kecuali selesai kuliah dulu. Bagaimana, apakah ada ikatan karena wali dari wanita sudah mengatakan

0: akan bisa atau bagaimana Ustaz? Syukran.
1: Mabruk, mabruk. Barakallahu lak wa barak alaik wa jama' bainakuma fi khair insyaallah. Gini nih. Ingat, anak itu punya kewajiban berbakti kepada orang tua. Suatu kewajiban yang tidak diperdebatkan lagi. Bahkan hak orang tua itu lebih besar daripada hak istri, lebih besar daripada hak anak-anaknya, lebih besar dari semua manusia yang ada di muka bumi ini, hak orang tua kita, apalagi ibu kita. Makanya tatkala ingin menikah, tolong nih, yang diajak musyawarah siapa? Orang tua. Kalau orang tua kita mungkin dia, Ustaz, orang tua anak keras, Ustaz. Ya, kalau orang tua keras, apalagi kau gak ngasih tahu, tambah gak jadi. Saya punya teman, Masya Allah, mahasiswa di kampus kita, Masya Allah. Dia tuh punya orang tua tentara. Masya Allah, pokoknya orang tuanya. Dia mau kawin gak boleh sama orang tuanya. Kau harus jadi pegawai negeri, macam-macam lah seperti itu. Ibunya juga ngelarang. Akhirnya dia konsultasi, anak ngomong, syuf, ente tulis surat buat buat bapakmu. Kalau mungkin ngomong, takut salah ngomong. Kan anak kalau ngomong sama orang tua, takut ngomongnya jadi gak bener. Akhirnya kita durhaka sama orang tua. Maka dalam kondisi penuh tulis surat. Akhirnya dia tulis surat. Yang awalnya minta izin, gak dikasih izin. Tulis surat, panjang surat dia. Sama bapaknya. Lalu dia datang lagi ke saya. Ustaz, alhamdulillah. Ayah anak nangis baca surat anak, kata dia. Dan anak dibolehkan menikah. Jadi ada hal-hal yang orang tua kita gak tahu. Kita kalau mau ngomong sama orang tua kan gak enak gitu kan. Ngomongin sama orang tua. Pak, saya tolong dikawinkan sekarang. Kalau tidak saya bisa berzina ini, Pak. Itu langsung dikawinkan tuh sama bapaknya. Oh iya, kalau kawinan. Ya, kalau seperti. Tapi kita mau ngomong kayak gitu kan gak nyaman sama orang tua. Maka tulis kata-kata bagaimana kondisi kita, ya beban kita. Yang mungkin kalau satu persatu kita ngomong sulit sama orang tua. Tapi kalau kondisi tadi, kita ngomong udah gak boleh sama orang tua. Apa ada ikatan? Ya boleh nikah ya. Boleh ikatan itu nikah tapi gak dikumpulin. Nikah. Seperti nikahnya Nabi kita alaihi salatu wasalam dengan Aisyah radhiyallahu taala, nikah udah resmi suami istri tapi tidak dikumpulin. Ngomong sama orang tua, kita minta ayah atau ibu, bu, mungkin saya nikah sama dia tapi saya enggak ngumpulin dia sampai nanti acara walimah, tapi sudah halal sebagai istrinya. Jadi bukan ada istilah dulu tunangan ya. Atau gimana? Apa? Tukar cincin. Sekarang tukar akik untuk sekarang. Enggak lah, jangan pakai tukar cincin dalam. Baik, seperti itu kiranya antum mungkin bisa yang bisa ditawarkan kepada orang tua. Dan ini terjadi di Madinah itu seperti itu biasanya. Jadi orang kalau mau menikah setahun sebelum walimah itu sudah akad nikah. Sudah akad nikah, sudah resmi, tapi enggak boleh kumpul. Si suami boleh datang ke rumahnya. Sekedar mengucapkan salam, assalamualaikum, gimana kabarnya. Karena sudah jadi istrinya, udah halal. Tapi masuk kamar gak boleh. Cuma boleh di ruang tamu. Itu seperti itu mungkin salah satu solusi ya. Karena memang menakutkan sekali pergaulan anak-anak muda sekarang ini jamaah. Apalagi anak-anak mahasiswa yang di kos-kosan ya. Rata-rata anak-anak yang di kos-kosan itu gak benar. Karena tidak ada pengawasan dari orang tuanya. Di rumah aja ada orang tuanya gak benar. Bagaimana kalau dititipin di tempat kos-kosan seperti itu? Kalau bukan Allah yang jaga mereka, Allahu a'lam. Nah,
2: barakallahu fikum. Untuk selanjutnya kita mengambil pertanyaan dari akhwat. Pertanyaan ini mungkin jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya dari ikhwan tadi. Ustaz, menikah adalah solusi kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagaimana dengan kami para akhwat yang belum mendapat jodoh sampai saat ini, sedangkan usia kami semakin senja. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, adakah ikhwah yang bersedia? Mohon solusinya, Ustaz. Serta pertanyaan lanjutannya, Ustaz, apakah ada doa agar dipercepat untuk dipertemukan jodoh?
1: Masya Allah. Rupanya, lama. Jadi kalau ikhwan banyak yang siap, insya Allah. Tapi kadang-kadang gini, ikhwan-ikhwan itu siap melamar tapi takut sama maharnya. Betul. Jadi harus ada negosiasi dulu ini. Baik. Subhanallah jemaah. Ustadz itu, siapa saja yang jadi ustadz itu harus siap menghadapi semua permasalahan. Karena Nabi alaihissalatu wassalam itu tempat curhatan umatnya. Masalah satu yang mau kawin dia datang ke Nabi. Julaibib datang, ya Rasulullah, nih sahabat Samud enggak ada yang mau ngawinkan aku. Perempuan datang mau kawin datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi yang seperti ini wajar dan memang harus ada yang memberikan solusi pada mereka. Bagaimana ketika mereka tumbuh besar semakin senja kemudian tidak memiliki istri. Perempuan itu boleh menawarkan dirinya. Boleh menawarkan ini kepada orang-orang yang soleh. Sebagaimana ketika seorang wanita menawarkan dirinya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada seorang sahabat yang mengatakan, sahabat itu cerita, Abu Darda atau siapa yang bercerita? Atau Abu Musa al-Ash'ari. Dia cerita tentang kejadian wanita yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Kata putrinya, ma'aqalla haya'ah. Betapa enggak pemalunya tuh wanita. Sedikit merasa malu dia itu. Apa kata ayahannya? Tidak, dia lebih baik dari engkau. Kata. Dia menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Dia lebih baik dari engkau. Maka seperti itu, kalau ada wanita memang yang ingin menawarkan dirinya datang ke seorang ikhwan yang memang sudah baik, ya kelihatannya baik, nggak ada masalah seperti itu. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi menawarkan putrinya kepada orang-orang soleh, tertawarkan. Jadi orang tua juga harus bergerak. Orang tua harus bergerak. Jangan tuh perempuan cari pasangan sendiri. Karena kita lihat kehidupan sekarang ini dengan adanya pergaulan bebas tuh perempuan-perempuan cari suami sendiri. Kadang-kadang orang tua melihat, nak kok belum punya pacar nak? Bingung orang tua. Ketika ada lelaki yang membawa anak perempuannya, senang orang tua, oh sudah laku anak. Padahal gak benar seperti itu. Kemudian ada pun doa-doa terus ya, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala agar dikasih pasangan yang soleh. Minta Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca doa itu terus, jangan pernah putus asa. Datang nanti jodohnya. Kalau tidak di sini, Allah akan kasih jodoh kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam.
2: Barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya, ada satu pertanyaan yang mungkin tidak dibahas tadi dalam materi riset, yaitu bagaimana menghadapi keluarga di mana mertua ikut campur dalam urusan rumah tangga. Dan hal ini bagaimana batas seorang suami dalam toleransi seperti ini?
1: Allahu Akbar. Nah, salah satu yang merusak rumah tangga itu campur tangan dari mertua. Baik dari mertua lelaki atau mertua perempuan. Mertua perempuan dari mertua istri, bukan mertua istri apa, orang tua istri, itu harus tahu bahwa dia telah melimpahkan putrinya kepada itu lelaki. Tatkala seorang bapak mengatakan zawajtuka wa ankahtuka makhtubataka binti bimahar 50,000 riyal, kemudian diterima, bapak ngomong itu, si calon mempelai laki mengatakan gabiltu, aku terima, itu beralih. Siapa yang harus ditaati oleh si istri? Suaminya. Bapaknya nyuruh sesuatu kepada istrinya, suaminya melarang, siapa yang harus dinomor satukan? Suami. Sebagian bapak mengatakan, enak banget kata dia, saya yang membesarkan dia, saya yang ngasih makan dia, ya sudah, jangan dikawinkan. Jangan dikawinkan, ambil lagi. Karena konsekuensi kau menyerahkan dia itu diserahkan kepada suaminya nih. Makanya Allah menyebut tentang peralihan itu. Allah mengatakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan wanita-wanita itu mengambil perjanjian yang dahsyat, yang berat dari para lelaki. Enggak main-main, surga dan neraka di sini. Maka seorang mertua harus tahu bahwasanya dia sudah menyerahkan putrinya kepada putrinya, kepada suaminya itu. Kalau ada masalah, yang memang harus diselesaikan ya dengan cara yang baik-baik, jangan cawi-cawi. Apa ya? Jangan ikut campur masuk ke dalam sana. Si istri harus tahu diri, dia sudah dewasa. Dan dia sudah lama membuat orang tuanya itu lelah membesarkan dia. Masa ketika dia sudah dikawinkan, dia masih merepotkan orang tuanya. Ingat dengan kejadian seorang syekh yang bercerita tentang suami istri yang ribut di Jeddah sana. Tahu-tahu suaminya menampar istrinya. Subhanallah. Si istri nangis karena ditampar. Mau gak mau dia nangis. Itu senjata wanita. Dalam kondisi menangis istri ini, menampar haram hukumnya. Tapi itu terjadi karena emosi si suami. Tahu-tahu ada yang ngetuk pintu rumahnya. Ada yang masang bel di rumah. Si suami ngeliat dari keker itu ya, yang kecil itu. Ternyata yang datang mertuanya. Mertuanya sama keluarga besarnya datang. Istrinya habis dipukul. Bagaimana kejadian? Masya Allah. Akhirnya dibukakan pintu, istri masuk ke kamar membasuh wajahnya. Akhirnya dia menjumpai ayahanda dan ibundanya. Dalam kondisi air matanya menangis. Si ibu bingung. Nak, kenapa kau nangis? Nak, kata dia. Ya Allah, Umi. Aku ini rindu sama Umi sama Abi. Ternyata Allah kirim Umi sama Abi ke sini. Masya Allah. Si suami melihat kejadian itu, dia langsung Masya Allah. Dia keluar rumah membelikan makan malam buat keluarganya. Setelah dia beli makan malam, dia mampir ke toko emas. Dia belikan buat istrinya sabuk emas. Seharga disebutkan oleh Syekh 10 ribu real. Kira-kira 33 juta dia. Sekarang 38 juta. Setelah makan malam, mertua pulang, udah sepi rumah, dia datang kepada istrinya. Minta maaf kepada istrinya. Sambil menyerahkan hadiah itu, lalu mengatakan, anti tastahiqqina ruhi. Wahai istriku, engkau berhak mendapatkan nyawaku. Yang menyelamatkan rumah tangga itu siapa? Istrinya. Maka kalau istri laporan kepada orang tuanya, bapak nih, suamiku habis nampar aku nih. Jadi, oh, habis perang. Kau aku kasih anak supaya dijaga, kau tampar-tampar. Tapi si istri tahu diri. Ini masalahku. Kenapa aku harus ambil orang tuaku? Kesian abah sama umiku sudah besar, sudah lama dia capek membesarkan aku. Masa aku akan kasih beban sekarang lagi? Maka suami kalau melihat orang tua yang campur tangan mertua, ya dia harus bijaksana. Dia harus minta maaf ya kepada orang tuanya, kepada mertuanya. Dia katakan, insya Allah anak akan selesaikan urusan anak. Katakan, tolong abah sama umi urusan anak. Kalau ada apa-apa, ngomong sama anak. Ngomong sama anak. Anak akan perbaiki insya Allah. Jadi supaya tidak masuk lewat istrinya, merusak itu istrinya akhirnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dan para wanita mudah-mudahan dia terus bersabar. Lalu para mertua pada orang tuanya suami, ingat ketika suami anaknya sudah dikawinkan sama tuh perempuan, dia sudah punya kewajiban membesarkan atau merawat itu perempuan. Maka harus sabar juga para ibu ya. Kadang-kadang melihat anaknya kok seakan-akan lebih berat kepada ya itu
2: ya. Silakan ke Bapak. Ya, silakan.
1: Kayaknya ini pertanyaan
3: kebiasaan di orang Sulawesi ketika ada pelamaran. Jadi sebenarnya di Sulawesi itu bukan mahar yang tinggi, Ustaz. Jadi yang tinggi itu adalah uang panaik. Uang panaik ada istilahnya uang panaik. Jadi bukan maharnya yang tinggi.
1: Jadi apa itu? Anu, apa?
3: Jadi ada uang semacam uang untuk dipakai belanja. Jadi biasa orang ketika pelamaran itu 100 juta.
1: Uang muka ini, uang muka jadi.
3: Iya, 100 juta. Tapi ujung-ujung mahar ketika akad nikah yang disebutkan 88 real. Nah itu yang sah. Jadi yang selebihnya uang itu dipakai belanja. Dipakai beli untuk keperluan walimah. Yang menjadi pertanyaan buat saya, Ustaz, ketika terjadi pelamaran, ihwanya juga, artinya kita sudah diterima. Ihwanya ini baik, akhlaknya baik, sudah cocok dengan akhwatnya. Kita terjadi pembicaraan di rumah akhwat dengan orang tuanya. Tiba-tiba kita ditolak karena permasalahan uang panaik tadi. Kita kemampuan ihwa misalkan cuma 20 juta. Orang tua akhwat minta 30 juta. Ihwanya tidak menyanggupi sehingga pernikahan itu batal. Padahal pembicaraan sudah jadi semua. cuman karena permasalahan nyawa empat naik sehingga pernikahan itu batal. Apakah

0: orang tua seperti ini ketika membatalkan pernikahannya itu, apakah terjadi juga kerusakan di muka bumi, Ustaz?
1: Ya,
0: itu pertanyaannya. Assalamualaikum.
1: Iya. Jadi sebenarnya uang panaik itu masuk mahar. Karena kalau gak ada itu gak jadi kawin kan buktinya. Kalau gak ada itu gak bakal dikawinin dia. Gitu. Bagaimana sikap orang tua yang seperti itu, yang dia menolak itu laki-laki yang baik ya. Laki-laki yang soleh. Ya bisa terjadi kerusakan di muka bumi ini. Gara-gara uang panaik itu. Para jamaah, nikah itu mudah. Kita yang bikin repot. Inna hadad dina yusr. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya agama ini mudah. Wala yushaddad dina ahadun ila ghalabah. Tidak ada seorang pun yang berusaha memberat-beratkan dirinya dalam urusan agama ini kecuali dia akan dikalahkan. Akhirnya dia akan meninggalkan itu agama jadinya nanti. Ketika dia berusaha untuk memberat-beratkan diri dia. Kawin itu syaratnya itu apa sih? Rukunnya itu apa? Ada mempelai laki, mempelai perempuan, ada saksi, dua saksi, wali sama mahar. Kan selesai. Kita kalau urusan uang panaik, umpamanya tadi yang sampai 30 juta untuk belanja, untuk beli, bikin terop, untuk bikin kuade, untuk makan, subhanallah. Kita yang mempersulit diri kita. Nabi kita alaihi salatu wassalam, kalau banyaknya mahar itu adalah satu kemuliaan. Kita lihat Nabi alaihi salatu wassalam, ketika beliau walimah. Beliau itu walimah hanya dengan kurma dan roti. Atau dengan tepung yang dicampur dengan akik. Dengan minyak samin. Itu yang dimakan. Kita sebenarnya kalau mau kawin itu gampang. 1 juta cukup. Kita umpamanya menikah nih. Sudah satu keluarga. Alhamdulillah. Panggil ada orang jual. Nggak tahu di sini ada jualan bakso. Ada yang jualan bakso tuh. Panggil bakso sini. Nih walimah anak. Boleh nggak jamaah? Boleh. Nggak repot sebenarnya agama itu. Jadi itu jadi walimah sudah. Ustaz, mereka yang nggak diundang gimana? Nggak perlu undangan kalau memang nggak mampu undang mereka. Tinggal dikasih surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan, kirim surat telah menikah fulan dengan fulana, mohon doanya. Kan kita kepingin semua orang tahu kita sudah menikah. Ya bismillah. Namun karena orang sudah mulai berbangga-banggaan dengan walimah. Dunia, tafakhur. Nih anak habis 100 juta. Ini habis berapa? Anak habis ya 99 juta. Yang ini fulan. Itu akhirnya jadi bala dari jamaah. Kemudian kita lihat. Gak barokah walimah-walimah seperti itu. Orang-orang miskin gak diundang. Yang diundang orang-orang kaya. Untuk datang ke majelis itu. Nabi SAW mengatakan syarrut ta'am, ta'amul walimah. Seburuk-buruknya makanan itu makanan walimah. Yud'a ilaiha man ya'baha wa yumna'uha man ya'tiha. Diundang orang-orang yang biasa makan enak. Yang dia, aduh, dia gak datang pun dia makan enak di rumahnya. Kita lihat orang-orang kaya kalau lagi makan ya, prasmanan, momen gitu ya. Makannya sedikit. Karena dia sudah punya kolesterol. Sudah kena gula, sudah ini macam-macam. Seperti itu. Dia makan sedikit, kadang-kadang dibuang. Wayumna'uha. Dilarang datang orang yang kepingin datang. Coba antum panggil tukang bangunan. Untuk prasmanan ini. Masya Allah. 10 orang habis langsung. Karena dia Masya Allah jemaah. Ini kesempatan kata dia. Bahkan ketika dia dikasih makan ya. Dikasih makan piringan gitu ya. Masya Allah. Anda lihat sendiri dengan mata itu. Sampai bersih. Tapi kalau orang kaya. Dagingnya dimakan cuma secuil. Ininya cuma sedikit. Kemudian dibuang. Barokah tuh kalau kita ngundang orang-orang miskin tadi. Jadi sebenarnya. Ya kita yang harus berusaha. Ustaz gimana sudah tradisi? Ya bismillah. Tradisi ini insya Allah. Perlahan-lahan. Kalau mereka semakin ngerti agama. Sampai pernah datang kepada Syekh Utsaimin, seorang laki mengatakan, ya Syekh, ana mengawinkan anakku dengan 1 real. 1 real. Kata dia, kalau bukan itu syarat sahnya nikah, gak perlu mahar, gak apa-apa. Tapi karena itu syarat ya, dia pakai 1 real. Syekh mengatakan, bukan 1 real itu, tapi tadi uang penaiknya itu, kata dia, gak ada sama sekali. Itu aja. Dan mahar jamaah, ingat itu haknya siapa? Haknya istri, milik dia. Mahar itu. Ya tadi uang penaik itu milik dia. Ya bismillah, lelaki mampunya potong, umpamanya anak Ustaz cuma mampu motong ya 30 ekor kambing Ustaz. Ya enggak apa-apa potong 30 ekor kambing. Kalau yang mampu memboleh, kalau dia mampu jemaah. Enggak dilarang. Anak mampunya Ustaz 2 ekor sapi. Fadhol. Enggak dilarang untuk walimah itu. Tapi kalau enggak mampu jangan memberatkan diri. Dan tadi kalau sudah tahu mahal, cari yang murah jemaah. Karena memang kita juga ya tahulah ada orang-orang yang melihat kepada harta sedangkan kita tidak mampu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Iya, fadhol dibaca. Ada pertanyaan terakhir ya, ini.
2: Satu jaman. Pertanyaan terakhir kita ambil dan nampaknya sangat penting untuk dijawab dari pendengar kita melalui pesan singkat. Ustadz, saya bersama suami sudah talak 4 namun sampai saat ini masih tinggal satu rumah dan mohon maaf masih satu tempat tidur. Apakah hal ini masih dibolehkan? Kemudian bolehkah istri meminta cerai kepada suami karena suami ini melakukan perbuatan maksiat sampai pada tahap perselingkuhan, tapi suami tidak mau menceraikan?
1: Subhanallah. Iya. Pertanyaan yang pertama tadi, subhanallah, berkaitan dengan suami yang sudah mentalak istrinya talak 4. Talak itu dalam Islam cuma 2. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan at-talaqu marratan fa imsakun bima'ruf au tasrihun bi'ihsan. Talak yang bisa rujuk itu cuma 2. Jadi ketika dalam kondisi iddah tidur satu rumah enggak masalah, tidur satu ranjang enggak masalah. Ketika dalam masa iddahnya, tapi setelah masa iddahnya habis maka enggak boleh lagi serumah. Kemudian berkaitan dengan yang sudah cerai 3, 4 ini maksudnya 3 sudah ya. Ketika talak 3 itu maka sudah tidak boleh kumpul satu rumah. Karena dia bukan istri. Sudah enggak boleh. Maksudnya dia talak 4 terus dirujuk lagi, nanti talak 5 dirujuk lagi, enggak ada. Setelah talak 3 itu tidak boleh rujuk kecuali istrinya dikawinin sama orang lain terlebih dahulu. Maka bagi yang penanya itu berusahalah untuk meninggalkan rumah itu. Kalau memang mau tetap satu rumah karena rumahnya milik berdua, ya rumahnya dibagi 2. Maksudnya diseket ya, disekat gitu ya. Seperti itu. Betul jemaah. Karena memang ada orang gimana Ustaz, ini rumah kita bangun bersama Ustaz. Ya sudah. Nanti bagi 2, pintunya sendiri-sendiri. Masing-masing. Supaya tidak terjadi nantinya akan terjadi perzinaan akhirnya. Karena itu bukan istrinya, udah gak boleh dia kumpulin. Yang sudah talak 4 itu. Lalu berkaitan dengan pertanyaan istri minta cerai karena suaminya berbuat maksiat sampai tingkat perselingkuhan. Yang pertama bagi para istri, doakan suaminya. Kemudian yang kedua, jangan gampang nerima berita dari orang lain. Karena ada orang-orang yang ingin merusak rumah tangga dia. Mungkin suaminya. Kemudian yang ketiga, kadangkala ada istri-istri yang suka buka SMS atau HP suaminya. Kadangkala ada sesuatu di situ yang suaminya tidak menanggapin. Akhirnya si istri, bang ini abang kayaknya berhubungan dengan wanita ini umpamanya. Jadi rusak seperti itu. Dan para suami juga berusaha untuk menjaga HP-nya itu tidak berisi hal-hal yang membuat istrinya marah. Tadi perempuan-perempuan yang gak ada hubungan, hapuslah nomor dia ya. Buang nomor dia seperti itu. Lalu kalau memang sudah terjadi perselingkuhan dan itu terbukti dengan adanya saksi, dengan adanya bukti ya, dan tidak bisa diperbaiki suaminya, maka dia boleh menggugat cerai kalau memang tidak bisa diperbaiki. Cuma tolong, perceraian itu bukan solusi pertama. Mungkin suaminya semua berbuat dosa, tapi harapannya suaminya bisa kembali kepada Allah SWT. Tapi kalau enggak tobat suaminya, ya silahkan dia menggugat cerai dengan semua resikonya, mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik. Hadza wallahu a'lam bissawab jemaah. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasul-Nya terbebaskan dari kesalahan itu. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: Yeah.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jalla?

0: solat malam itu, hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Di malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka, khawfan, dengan penuh takut. Wa tama'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya, harap terhadap sorga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil asharihum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa salat malam, salat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa. Kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga engkau tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala."
3: Ya

0: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nyamannya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
4: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
5: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
4: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: عرش yang agung ya Rabbana, wahai Rabb segala sesuatu yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman dan sesuatu setelahmu, dan engkau adalah al-zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah al-batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang Maha Hidup, wahai Rob yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Wa ridha nafsih. Wa zinata arshih. Wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihu.

0: من ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Nabi bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Waman ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

الصاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق

منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحداً

صيحة واحدة ما لها من فواق.

وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب

هذا، وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد.

أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.

0: ولتعلمن نبأه بعد حين.
1: Meskipun kita yakin bahwa di antara balasan yang Allah berikan bagi orang yang beribadah terkadang diwujudkan di dunia, akan tetapi jangan jadikan ini sebagai tujuan utama kita untuk melakukan ketaatan. Jika tidak, kita bisa tertuduh sebagai orang yang tendensius dalam beribadah. Misal ada yang rajin sholat duha dan bersedekah supaya rezekinya lancar, rajin sholat tahajud agar bisa lulus tes atau lulus wawancara kerja. Ada juga yang mungkin rajin puasa demi membentuk tubuh ideal. Apalagi mungkin ada yang memperbanyak sholawat hanya demi bisa mendapatkan iPhone 12. Jika di dalam hati kita pernah terbersit niatan untuk menggapai dunia dalam ibadah kita, mungkin kita perlu menata niat kembali. Sebenarnya, jika seseorang memurnikan amalannya hanya untuk mengharap ridho Allah dan ikhlas kepadanya, niscaya dunia pun akan menghampirinya, tanpa mesti dia cari-cari. Namun jika seseorang mencari-cari dunia dan selalu menjadikan tujuan utamanya dalam beramal, memang benar dia akan mendapatkan dunia. Tetapi hanya sekedar yang Allah takdirkan saja. Ingatlah sabda Nabi berikut ini. Barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Dia akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai, dunia pun akan dia peroleh dan tunduk hina padanya. Namun barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai dunia, maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup. Akan mencerai-beraikan keinginannya, dunia pun tidak dia peroleh kecuali yang telah ditetapkan baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Lalu apa tanda seseorang beramal untuk tujuan dunia? Di antara tanda bahwa seseorang beramal untuk menggapai dunia disebutkan dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 58 yang artinya, dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang distribusi zakat. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah. Itulah tanda seseorang dalam beramal hanya ingin menggapai tujuan dunia. Jika dia diberi kenikmatan dunia, dia ridho. Namun jika kenikmatan dunia tersebut tidak kunjung datang, dia akan murka dan marah. Dalam hatinya seraya berujar, sudah sebulan saya merutinkan sholat duha, tetapi rezeki dan usaha belum juga lancar. Inilah tanda orang yang selalu berharap dunia dengan amalan solehnya. Allah Ta'ala juga berfirman, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 15-16. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan surat Hud ayat 15-16 tadi, beliau mengatakan, sesungguhnya orang yang ria, mereka hanya ingin memperoleh balasan kebaikan yang telah mereka lakukan. Tetapi mereka minta segera dibalas di dunia. Ibnu Abbas juga mengatakan, barang siapa yang melakukan amalan puasa, sholat atau sholat malam, tetapi hanya ingin mengharapkan dunia, maka balasan dari Allah. Allah akan memberikan baginya dunia yang dia cari-cari. Namun amalannya akan sia-sia atau lenyap di akhirat nanti karena mereka hanya ingin mencari dunia. Di akhirat, mereka juga akan termasuk orang-orang yang merugi. Perkataan yang sama dengan Ibnu Abbas ini juga dikatakan oleh Mujahid Ad-Dhahak dan selainnya. Bahkan Qatadah mengatakan, barang siapa yang dunia adalah tujuannya, dunia yang selalu dia cari-cari dengan amalan solehnya, maka Allah akan memberikan kebaikan kepadanya di dunia. Namun ketika di akhirat, dia tidak akan memperoleh kebaikan apa-apa sebagai balasan untuknya. Adapun seorang mukmin yang ikhlas dalam beribadah, yang hanya ingin mengharapkan ridho Allah, dia akan mendapatkan balasan di dunia, juga dia akan mendapatkan balasan di akhirat. Dari tafsir Al-Quran Al-Azim, tafsir surat Hud ayat 15-16. Tentunya, kita tidak ingin termasuk orang yang Allah sindir dalam ayat tadi. Orang yang melakukan ketaatan karena tendensi dunia, dunia dan dunia. Sungguh sangat disayangkan. Ketika ibadah yang kita lakukan hanya dibayar dengan balasan sekilas di dunia saja. Oleh karena itu, kita harus menata niat kembali dalam beribadah kepada Allah dan mengharap balasan yang lebih berharga di akhirat kelak. Semoga Allah memberikan keadaan terbaik bagi kehidupan kita. Amin.
2: Hidayah FM, Ida'atul Quranul Karim wa Durusul Ilmiya wa Siyaril Hadirah tuqaddim lakum hadhihi al-madah.
3: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita melanjutkan kembali kajian kita tentang sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari takbir sampai taslim. Dengan kita panduan sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karya fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullahu taala. Tadi kita telah menyelesaikan pembahasan sampai sujud kedua. Dengan demikian, gerakan salat rakaat pertama sudah selesai. Maka di sesi yang kedua ini kita akan membahas rakaat kedua dan seterusnya. Silakan dibaca, Pak Aziz.
6: Bangkit serasa bertakbir.
4: Seraya, bukan serasa, Pak. Jadi?
6: Bangkit seraya bertakbir.
4: Berarti boleh juga takbir dulu baru bangkit. Atau bangkit dulu baru takbir, ini fleksibel.
6: Kemudian beliau bangkit seraya bertakbir sambil bertumbuh pada kedua lututnya, bukan bertumbuh pada lantai. Kemudian beliau melakukan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama.
4: Ini penting untuk dipraktekkan ya. Jadi menurut beliau, sekali lagi ya, ini mungkin berbeda dengan praktek sebagian kita selama ini ya. Jadi tidak bertumpu pada lantai, tangan saat bangun menuju rukuk itu bertumpu pada paha ya, bertumpu pada kedua lutut atau kedua paha, bukan bertumpu pada lantai. Kita perlu praktekkan saya rasa ini ya. Dokter Angga, mungkin bisa dipraktekkan ya. Ya, yang selama ini dipraktekkan dok. Kalau bangun ke rakaat kedua, selama ini bagaimana? Biasanya. Yang biasa dipraktekkan selama ini dulu. Lantai, ya. Tangannya? Praktekkan saja. Posisi. Mengepal atau bisa juga yang biasa ya, yang tangannya di apa istilahnya diginikan, dibuka ya, dibuka tidak dikepal. Nah ini menurut beliau ya, yang beliau pilih adalah bertumpunya pada kedua lutut, tidak ke lantai. Jadi seperti apa? Nah, tumpuannya ke lutut. Jadi tangan saat bangun megang lutut. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Sekali lagi. Ya. Jadi dari posisi sujud barangkali. Sujud dok. Sujud. Kemudian bangun menuju rakaat kedua. Menuju rakaat kedua, pakai ngangkat tangan enggak? Enggak. Enggak. Nanti yang ngangkat tangan, dua ke tiga saja. Ya, jadi satu ke dua, tiga ke empat, tidak ada angkat tangan. Cukup takbir membaca Allahu Akbar saja. Kemudian catatan yang penting di sini adalah tumpuan pada lutut, bukan pada lantai. Ya. Bisa dipraktikkan? Ya ini kalau berdasarkan pengalaman ini lebih meregang gitu. Jadi kayak ada olahraganya sedikit di situ ya. Bisa dicoba, nanti bisa dicoba. Ini insya Allah sesuai dengan sunnah. Dan ya, yang mengepal juga ditunjukkan oleh beberapa hadis. Ya. Karena disebutkan dalam hadis ada hayatul ajan. Ya, ajan itu adalah membuat adonan. Membuat adonan itu seperti apa, Pak? membuat adonan adalah ya begini gitu. Gini, jadi ini namanya hay'atul 'ajn ya. Jadi naik seperti ini. Ini juga dipilih oleh sebagian ulama ya, atau bertumpu pada lantai tapi dalam keadaan terbuka. Tapi yang beliau pilih sekali lagi ya, dalam kitab ini yang beliau pilih, yang beliau kuatkan adalah bertumpu pada lutut, tidak bertumpu pada tanah, pada lantai ya. Jadi nanti bisa dipraktekan variasi yang satu ini.
6: Kami lanjutkan. Beliau melakukan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama.
4: Oke, baik. Di sini disebutkan tanpa takbiratul ihram. Jadi hanya takbir perpindahan ya, Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Kemudian tanpa istiftah. Jadi iftitah atau istiftah cuma di rakaat pertama saja. Dan beliau tegaskan di sini tanpa ta'awudz. Tadi di depan saya sampaikan berdasarkan mazhab Syafi'i. Saya lupa dengan penjelasan beliau ini. Kalau dalam mazhab Syafi'i, a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu sunnah muakkadah di rakaat pertama, sunnah saja di rakaat yang setelahnya. Kalau beliau di sini ta'awudz hanya di rakaat pertama saja. Rakaat kedua, 3, 4 enggak perlu ta'awudz, jadi langsung membaca surat Al-Fatihah. Berkenaan dengan duduk istirahat. Ya, boleh pakai redaksi antum aja, beda kata aja, Pak. Setelah ta'awudz ada pembahasan apa? Duduk istirahat.
6: Ya. Nah. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi melakukan duduk istirahat setelah rakaat pertama atau setelah rakaat ketiga, kecuali di akhir hayat beliau. Dan ini bisa saja terjadi. Pada masalah ini ada berbagai penafsiran. Pada rakaat kedua ini, beliau melakukan hal yang serupa dengan apa yang beliau lakukan pada rakaat yang pertama, hanya saja lebih ringkas.
4: Ya, jadi duduk istirahat adalah duduk sejenak, ya, duduk sejenak antara rakaat pertama dengan rakaat kedua. Jadi sebelum naik itu istirahat dulu sebentar. Ini namanya duduk istirahat. Istirahat itu ya istirahat. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i ini hukumnya sunnah. Jadi sebelum pindah ke rakaat kedua kita duduk sejenak. Coba bisa dipraktikkan dok ya. Jadi dari posisi sujud sebelum bangun ke rakaat kedua ada istirahat sebentar ya, baru kemudian naik. Ini namanya istirahat. Tapi menurut beliau duduk istirahat ini hanya untuk orang yang butuh saja. Mungkin karena sakit, capek, ya mungkin sudah mulai asam urat dan lain sebagainya. Atau sudah tua, kesemutan misalnya, boleh. Ya. Tapi yang tidak butuh, tidak perlu duduk istirahat, jadi langsung bangun saja. Seperti praktek yang pertama tadi itu. Jadi dari posisi sujud, langsung naik menuju rakaat kedua tanpa duduk istirahat. Kapan duduk istirahat? Kalau butuh, karena sakit, karena sudah sepuh, ya boleh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW diriwayatkan melakukan duduk istirahat di usia tua beliau saja. Saat muda beliau tidak lakukan itu. Maka beliau memahami itu hanya untuk orang yang butuh karena sakit atau tua saja. Ini punya. Ini bisa.
6: Duduk untuk tasyahud awal. Setelah rakaat kedua selesai, beliau duduk untuk tasyahud awal. Ini beliau lakukan jika salat yang dikerjakan adalah salat yang memiliki dua tasyahud seperti zuhur, asar, maghrib, dan isya. Pada tasyahud awal ini beliau duduk iftiros seperti pada duduk di antara dua sujud.
4: Nah, jadi rakaat kedua sama dengan rakaat pertama. Yang membedakan adalah ada tasyahud awal di sini. Tasyahud awal duduknya apa Bapak Ibu sekalian? Iftiros atau tawarruk? Iftirash, ya. Jadi madhab Syafi'i dan madhab Hambali itu yang menggabungkan antara keduanya. Ada iftirash, ada tawarruk. Kalau madhab Hanafi itu semuanya iftirash. Madhab Maliki itu semuanya tawarruk. Nah, jadi subhanallah ya, ada perbedaan pendapat seperti itu di kalangan para ulama. Jadi kalau madhab Syafi'i dengan Hambali itu ada iftirash, ada tawarruk. Nanti bedanya kapan? bedanya saat sholat subuh. Ya, yang tasyahudnya cuma satu. Nah, itu iftirash atau tawarruk. Di situ, madhab Syafi'i tawarruk, madhab Hambali iftirash. Ya, seperti itu. Ya.
6: Kemudian beliau membaca tasyahud awal, yakni at-tahiyatu lillahi wassalawat, dan sampai akhir.
4: Ya, saat membaca doa ini.
6: Nabi membentangkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya, dan beliau mengepalkan seluruh jari jemari tangan kanannya. Beliau berisyarat dengan telunjuknya ketika menyebut nama Allahu Ta'ala atau ketika membaca dua kalimat syahadat. Kadang-kadang beliau melipat menggenggamkan jari manis dan kelingkingnya, lalu menyentuhkan ujung jari tengah dengan ujung ibu jarinya, sehingga membentuk lingkaran. Sementara telunjuknya diangkat.
4: Ya, jadi saat kita duduk tasyahud awal, dulunya adalah duduk iftirash. Kemudian telapak tangan

0: kedua, nah, yang ini dibuat lingkaran seperti ini. Kapan kita mengeluarkan jari kita ini? Saat menyebut nama Allah. Saat tasyahud awal, kapan pertama kali kita menyebut nama Allah? At-tahiyyatu lillah. Tapi beliau juga mengatakan, kalau kita baru keluarkan saat asyhadu an la ilaha illallah juga enggak apa-apa. Jadi saat tasyahud atau saat mengucapkan asma Allah. At-tahiyyatu lillah. Jadi ini dua variasinya. Kita praktekan, ya. Bangga bisa dipraktekan lagi. Duduk tasyahud awal, duduknya adalah iftirash. Mungkin menghadap ke sana aja ya. Menghadap ke sana aja dok. Iftirash sudah jelas. Ya sekarang telapak tangan kiri di atas paha kiri. Ya, kemudian telapak tangan kanan variasi pertama. Ya, coba bisa diperhatikan bersama-sama. Ya, kita seperti ini, Pak ya. Seperti ini saat membaca at-tahiyyatu lillah. Yang kedua, kita membuat lingkaran seperti ini. Ini kalau bisa divariasikan, Pak ya, yang variatif itu kita coba semuanya gitu. Biasanya selama ini bagaimana? Gini kan gitu. Ah, nanti biar tambah ilmu, ilmunya enggak lupa, nanti salat zuhur coba dipraktekkan seperti ini, Pak ya. Ini. Iya, memang refleksnya selalu akan ikut default ya yang asli, tapi kita dalam rangka nambah ilmu biar kita prakteknya biar enggak lupa gitu. Nambah variasi dan ini insyaallah termasuk juga. Emang enggak bosan itu-itu aja gitu. Ya, jadi subhanallah Pak, di antara hikmah variasi dalam bacaan ruku, bacaan sujud itu, kita meskipun itu zikir ya, tapi kita kadang-kadang bosan. Subhanarabbiyal azim terus, ya subhanarabbiyal a'la. Maka ketika suatu saat kami belajar Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi. Ini subhanallah, sesuatu yang baru, ini fresh gitu Pak. Jadi kita tantangan gitu untuk menghafal, untuk variasi, dan biar kita enggak bosan. Karena kita, kalau itu-itu saja nanti kadang-kadang bosan. Ya.
1: Posisi
0: ya, beliau mengatakan tidak digerakkan ya, tanpa tadi sudah dibaca belum? Ada beliau menyebutkan tidak digerakkan ya, tanpa ya. Digerakkan. Nah, jadi lurus saja, meskipun tentunya kita juga mengetahui sebagian ulama berpendapat sambil digerak-gerakkan seperti ini. Ya. Ini Allahu a'lam Pak ya, enggak disebutkan detail. Jadi tapi kalau kita melihat la ilaha illallah ya kan lurus ya seharusnya gitu ya. Allahu a'lam ya.
2: Ya, ya. Dengan meletakkan empat telanai, sementara kedua betis ditegakkan dan dua tangannya diletakkan di lantai.
0: Oke. Ya.
2: Ia duduk iqa.
0: Iqa ya. Jadi susah bacanya Pak ya. Iqa coba. Jadi bahasa kata kerjanya itu aqa. Yuqa'i, terus masdarnya iqa'a, gitu Pak. Bukan iqa' ya. Iqa'a, gitu jadinya. Ya itulah bahasa Arab ya, agak perlu olahraga dikit Bu ya, jadi. Perlu olah lidah ya, jadi iqa'a. Ya, terus.
2: Rasulullah, mereka yang hidup. Rasa ketawa seakan-akan beliau duduk di atas batu yang panas, tidak berlama-lama.
0: Ya, jadi untuk tasyahud awal ini Pak, jadi cukup kita membaca sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Ya. Nggak perlu sholawat. Ya. Ya, memang tasyahud awal Nabi itu pendek, sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendek, cukup sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Cukup sampai situ saja. Ya. Ya meskipun barangkali praktek kita selama ini ya ada solawat tapi lebih pendek. Kalau mazhab Syafi'i itu dalam tasyahud awal ini yang dibaca adalah solawat atas Nabi saja. Ya, solawat atas keluarga Nabi enggak perlu. Hukumnya sunnah saja.

0: tidak wajib. Nah, kalau di tasyahud akhir, salawat atas Nabi wajib, salawat atas keluarga beliau sunnah. Itu mazhab Syafi'i seperti itu. Kalau beliau, ya, di tasyahud awal enggak perlu baca salawat. Nanti salawat baru sunnah di tasyahud yang kedua saja, tasyahud akhir, ya. Baik, sekarang kita, ya Pak. Iya Pak, betul Pak. Ya, ada riwayat seperti itu. Jadi sekali lagi, jadi untuk perbedaan riwayat, perbedaan redaksi ruku, sujud, ya ada yang Rabbana walakal hamdu, ada yang Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ini insya Allah ya hukum dasarnya semuanya punya dasar Pak. Jadi kalau ada beda-beda dikit, tadi ada yang Muhammadur Rasulullah, ada yang Muhammadan, Bapak apa? Abduhu wa Rasuluh. Insya Allah ada riwayat yang sahih biiznillah ta'ala. Nah, sekarang kita akan pindah ke pembahasan iqa yang tidak boleh, iqa yang dilarang. Tadi kita sudah mempelajari iqa yang sunnah, ya, iqa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu saat duduk di antara dua sujud, ya, kita apa tadi? Bisa dipraktekkan Dokter Angga? Ini iqa yang sunnah. Ini iqa yang sunnah. Nah, sekarang iqa yang dilarang adalah iqa-nya anjing. Semoga Allah mengangkat derajat antum semuanya. Jadi, iqa-nya anjing itu seperti apa? Iqa-nya anjing itu adalah dengan duduk beralaskan pantat, ya, tapi bukan yang tawaruk tadi. Jadi, duduknya seperti ini, Pak. Bisa dipegang, bisa dibantu pegang Dokter Angga, ya. Jadi, kita tahsyul awal tapi duduknya seperti ini, Pak. Intinya adalah beralaskan pantat, ya. Tapi bukan yang tawaruk, karena tawaruk juga beralaskan pantat, ya. Jadi seperti ini. Ini iqa yang dilarang yang pertama. Mungkin jawabannya, Ustaz, kami enggak ada yang seperti itu. Berarti apa? Alhamdulillah. Kita memang Masya Allah orang Indonesia itu sholatnya bagus-bagus, Pak. Kita di Mekah, di Madinah itu terkenal orang Indonesia itu sholatnya rapi jali, ya. Jadi Masya Allah termasuk yang terbaik, karena kita dari kecil itu kita diajari untuk membedakan iftirash dengan tawarruk. Ya, termasuk gerakan-gerakan aneh seperti ini udah gak ada lagi di kita. Jadi ini tasyahud awal tapi bentuk duduknya seperti ini yang pertama. Bisa dipegang dulu Dok, maaf Dok. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tetap seperti ini tapi tangannya maju ke depan seperti ini Pak. Nah. Aneh lagi kan gitu. Ada enggak yang duduknya seperti ini? Enggak ada, karena memang ini duduknya anjing gitu loh. Ini duduknya segawon, ya, saya perhalus, ya. Jadi memang duduknya seperti ini. Bahkan kita kalau mencari mungkin browsing, ya, duduknya anjing seperti apa, itu yang muncul di halaman pertama Google adalah yang seperti ini. Yang kayak gini. Seperti ini, Pak. Ini iqa yang dilarang, termasuk kalau seperti ini juga iqa yang dilarang. Ya, jadi saat tasyahud awal duduk kita adalah duduk iftirash. Ya. Jelas ya, jadi ini iqa yang dilarang, yang haram, hukumnya enggak boleh dalam sholat kita. Sementara iqa yang sunnah adalah yang tadi, yang ini. Ya, ini adalah iqa yang sunnah. Ya. Menurut siapa? Menurut penulis kitab ini. Ya, Pak. Ya, dalam sholat saja, Pak. Dalam sholat saja. Ya, dalam sholat, ya. Jadi kalau kita kan biasa untuk beberapa kebutuhan kan kita kadang-kadang perlu bentuk seperti ini, Pak. Santai, kan. Ada beberapa yang dilarang seperti itika begini, Pak. Ini yang dilarang seperti ini. Tapi kalau yang posisi ini, ya. Posisi ini. Ini Allah alam saya tidak mengetahui ada larangan di luar sholat. Jadi konteksnya adalah larangan dalam sholat saja. Ya. Allahu alam. Oh iya, ini bentuk yang ketiga, Pak. Ini iqa yang ketiga yang dilarang seperti ini, ya. Jadi gini, ya. Mekang gini, ya. Ini juga tidak boleh untuk sholat, kita juga tidak boleh seperti ini.
1: Kalau dalam keadaan di luar sholat,
0: Allah alam, saya enggak ingat saat ini. Ya. Ini yang ketiga, ikak ketiga yang tidak boleh dalam sholat. Jadi ada tiga ikak yang tidak boleh. Ini satu, ya. Yang kedua apa? Praktekan, biar semuanya paham dulu. Yang kedua, ngadep sana aja. Dong. Agak, kemana? Kanan tuh, biar kameranya dapat, ya. Ngadep sana. Ya. Yang tadi. Yang ini. Oh ini ya. Yang satu dulu, ya. Ini dulu. Nah, tegak, ini kakinya tegak. Kakinya tegak, posisi kayak gini ya. Yang kedua, gini. Yang ketiga, tadi yang. Ya, ini juga dilarang, ya.
1: Bangkit untuk rakaat ketiga. Kemudian beliau bangkit untuk rakaat ketiga seraya bertakbir. Dalam bangkitnya beliau bertumpu pada lututnya, tidak pada lantai.
0: Sekali lagi penegasan bahwasanya tumpuan pada lutut bukan pada lantai. Jadi ini variasi, bahkan yang beliau pilih adalah seperti itu. Ya, kita bisa ikuti sebagai variasi.
2: Kemudian pada rakaat ketiga atau keempat, beliau hanya membaca surat Al-Fatihah.
0: Baik, sebelum itu, tadi disebutkan apa? Menuju ke rakaat ketiga, seraya bertakbir dan apa, Pak? Mengangkat tangan. Berarti ini posisi mengangkat tangan yang keberapa? Yang keempat, yang terakhir. Nah, ini yang tidak disebutkan di kitab-kitab fikih Syafi'i yang lama, ya. Tapi kemudian ditambahkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala karena melihat hadisnya sahih. Ya, maka beliau tambahkan. Sehingga beliau menyepakati beberapa ulama yang lain yang menetapkan empat posisi dianjurkan untuk mengangkat tangan saat membaca Allahu Akbar ataupun saat membaca Sami'allahu liman hamidah. Jadi empat ini apa saja? Kita ulangi bersama. Kita review. Yang pertama saat takbiratul ihram. Yang kedua saat turun menuju ruku. Yang ketiga, saat bangun dari ruku menuju i'tidal berarti. Yang keempat adalah saat berpindah dari rekaat kedua menuju ke rekaat yang ketiga. Semuanya ada empat. Nah, ini sepele, tidak wajib, tapi bisa menambah pahala sholat kita kalau kita bersemangat untuk mengamalkannya.
1: Kemudian pada rekaat ketiga atau keempat, beliau hanya membaca surat Al-Fatihah saja, dan tidak membaca ayat apapun setelahnya.
0: Jadi rakaat ketiga dan keempat Nabi Muhammad SAW lebih ringan daripada rakaat pertama dan kedua.
1: Karena tidak diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau membaca ayat atau surat yang lain pada dua rakaat terakhir setelah tasyahud awal. Kemudian beliau melakukan rakaat keempat sebagaimana beliau melakukan rakaat ketiga. Beliau melakukan rakaat ketiga dan keempat itu
0: lebih
1: beliau ringan. Melakukan rakaat ketiga dan keempat ini lebih ringan daripada rakaat pertama dan kedua.
0: Baik.
1: Tasyahud akhir. Setelah melakukan rakaat keempat pada salat zuhur, asar dan isya, atau setelah rakaat ketiga pada saat salat maghrib dan setelah rakaat kedua. Seperti pada salat subuh, Jumat, dan salat dua hari raya. Maka beliau duduk untuk tasyahud akhir. Pada tasyahud akhir ini, Nabi membaca bacaan pada tasyahud awal. Kemudian dilanjutkan dengan membaca salawat untuk Nabi. Bacaan salawat ini adalah Allahumma sholli ala Muhammad dan sampai akhir.
0: Ya, jadi menegaskan yang tadi bahwasanya untuk sholawat atas Nabi itu hanya dibaca saat tasyahud yang akhir saja, tasyahud yang kedua. Adapun tasyahud pertama cukup at-tahiyat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau Muhammadur Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa? Karena diriwayatkan bahwasanya Nabi itu tasyahud awalnya cepat banget. Ya, seperti beliau duduk di atas tungku yang panas. Ini mengisyaratkan betapa pendeknya tasyahud awal beliau.
1: Pada tasyahud akhir ini, terkadang Nabi duduk tawaruk, yakni dengan menempelkan patat kiri ke lantai dan mengeluarkan telapak kaki kiri dari satu arah. Sedemikian rupa sehingga kaki kiri beliau berada di bawah paha dan betisnya yang kanan. Sementara itu, telapak kaki kanannya ditegakkan. Terkadang Nabi pun duduk iftiros seperti pada tasyahud awal. Nabi memegang lutut kirinya dengan telapak tangan kirinya seraya menahan beban tubuh dengannya.
0: Oke, baik. Jadi ada dua variasi ya, dua variasi untuk duduk tawarruk. Apa artinya tawarruk? Tawarruk berasal dari kata warik. Warik artinya adalah pantat. Jadi menjadikan pantat kita sebagai alas untuk duduk. Kalau iftirash, itu kita menjadikan telapak kaki kiri kita sebagai firash, ya, kasur atau bantal gitu. Nah, sekarang ini kita menjadikan alas kita adalah warik, yaitu pantat kita. Bentuknya seperti apa? Bentuknya dengan memasukkan kaki kiri kita, ya kita keluarkan ya. Kita mungkin praktek saja langsung ya. Jadi ini bentuk yang pertama. Bisa dipraktekkan Dokter Angga? Ya, jadi tawarruk yang pertama ini yang berarti kan pantat dijadikan alas ya untuk duduk ya. Kemudian kaki telapak kaki kiri dikeluarkan ya, dijulurkan ke sebelah mana ini? Sebelah kanan kita ya. Berada di bawah betis, berarti di bawah betis kaki kanan kita. Ya, kemudian ini bisa agak tegak. Bisa enggak mungkin? Ya, seperti ini. Ya. Ini posisi belakangnya seperti ini. Ya, untuk posisi depan sekarang. Posisi depan berarti tangan kiri di atas paha kiri, ya, tangan kanan di atas paha kanan. Tapi seperti tasyahud awal tadi, ya. Kita memberikan isyarat saat menyebut nama Allah atau saat tasyahud. Ya, variasinya dua, bisa menghadap ke sana, Dok. Nah, jadi nah, seperti ini. Nah, tapi ada sedikit tambahan, yaitu bahwasanya kita bertumpu pada lutut. Nah, kalau saat iftirash kan kita bisa nih, iftirash ini kita nggak butuh ya, kita posisi kita tegak gitu, tegak. Tapi saat tawarruk kita posisi kita menjadi agak doyong kan gitu, agak doyong sehingga kita ada sedikit menekan lutut kita seperti ini. Nah, jadi ini dia yang dimaksud dengan apa istilah apa bahasanya Pak? Menekan ya, menekan lutut kiri kita ya. Jadi ada agak doyong seperti ini. Nah, jadi ini bentuknya dari depan. Nah, kita kembali ke variasi yang pertama. Variasi yang pertama itu kaki kanan kita itu ditegakkan sedemikian rupa ya. Jadi tegak. Nah, jadi kaki ujung jari kaki kanan kita itu menuju ke arah kiblat, sementara yang bagian dalam menempel di lantai ya, menempel di karpet atau di lantai. Nah, variasi yang kedua adalah ini kita biarkan begini, jadi tidak dilipat tapi dibiarkan, apa ini istilahnya, dibiarkan seperti kondisi normal ya. Kondisi normal seperti ini bisa dilihat semuanya Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu kelihatan nggak ini posisinya? Jadi ini variasi yang kedua. Ya, variasi yang kedua adalah ini tidak dilipat ke depan gini, tapi dibiarkan seperti ini. Punggung kaki menempel di lantai gitu Pak. Ya, Insya Allah ini di panggung ini susah Pak nyari kata-kata yang tepat ya, mohon maaf ya. Jadi pokoknya seperti inilah gitu. Jadi sekali lagi biar nggak lupa variasi Dok untuk variasi yang pertama, jadi ini tegak ya, kaki tegak, telapak kaki kanan tegak, kemudian ujung jari menghadap kiblat, kemudian bagian dalam jari-jari kita itu menempel ke tanah atau ke